0: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia yang menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-98. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan
3: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026 dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998. Karena menurutnya, obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan, pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak PNBP yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia. Karena menurutnya, surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
2: Jadi 30 tahun yang lalu ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi 1997-98, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia.
3: Pemerintah memastikan penagihan kewajiban dan pengembalian aset terkait BLBI tetap dilanjutkan, meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan. Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, DJKN, termasuk Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut. Pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
2: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya, gitu ya. Jadi akan kita lanjutkan, dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
3: Sementara itu, Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan utang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan. Karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar 599,4 triliun rupiah. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil.
3: Dengan lunasnya seluruh utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia, pemerintah kini melanjutkan penagihan kewajiban dan pengembalian aset yang masih tersisa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
1: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLBI oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian hutang-hutang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
5: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai artinya pemerintah cukup tegas untuk menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, itu khususnya pada krismon tahun 1997-1998, karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact masyarakat khususnya yang bergerak di sektor fiskal, keuangan cukup lega ya melihat hal ini.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak positif lunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Yuliana Marta Doki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lunasa kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai 55 triliun rupiah untuk menutup sisa utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis mencapai sekitar 640 triliun rupiah demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI. Ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas.

0: melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
1: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara. Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan down river. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Polri.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Rufinus Montero, Ketua Perkumpulan Berguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Fabianus Nadesiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI.

dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: harus menjadi suara Indonesia yang mencerdaskan dan menyatukan bangsa. Haruslah mengabdi untuk negeri, menjangkau seluruh pelosok Indonesia, dan menjadi jembatan informasi bagi masyarakat. Dirgahayu RRI 81, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ada busur, ada panah, ada RRI, ada pendengar yang setia mendengar di setiap waktu. Saya, Maxen Immanuel Dolmu alias Dr. Listri, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus berjaya dan mengudara, walaupun badai datang menghadap.

Salam Pancasila. Di tengah derasnya arus informasi dan semakin banyaknya pilihan media saat ini, kita sering kali dihadapkan pada kepentingan digital yang membuat kebenaran dan fakta menjadi kabur. Disinilah letak urgensi kehadiran Radio Republik Indonesia di tengah riuhnya disinformasi. RRI tetap konsisten berdiri sebagai mercusuar informasi yang terpercaya, independen, dan merawat persatuan bangsa serta menjaga kelestarian budaya hingga ke pelosok nenek. Sebagai suara Indonesia, RRI bukan sekedar media penyiaran, melainkan penjaga kedaulatan informasi yang menyatukan keberagaman dari Sabang sampai Merauke.

0: Anda punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program Satu RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Adrian di El Tari. Ya, jadi begini, kami warga di sekitar El Tari, juga di Jalan Kelimut itu merasa terganggu ya.

0: yang ada sekarang ini.
1: Saat ini sudah terhubung bersama Bapak Wisnu ya, Kasat Lantas ED. Ini Pak, ini kan kita dalam program acara Halo RRI saat ini Pak. Dan ini ada keluhan masyarakat yang ada di Jalan El Tari Pak, terkait dengan balap liar ini. Silakan untuk tanggapan dan juga solusinya Pak.
2: Baik, terima kasih. Terkait dengan keluhan masyarakat adanya balapan liar menggunakan knalpot yang bukan spesifikasi, ya memang kami dari jajaran Kepolisian Resort Endi, ya terkhusus juga Satu Lalu Lintas, sudah melakukan beberapa kegiatan. Sebetulnya sudah berjalan selama ini, yaitu saat ini kegiatan patroli. Patroli itu bahkan sampai tengah malam pun sudah dilakukan secara rutin juga. Kemudian kami jajaran Satu Lalu Lintas juga secara rutin tiap hari melaksanakan patroli blue light juga, menyasar beberapa lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan, rawan pelanggaran, termasuk dengan rawan akan balapan liar.
3: Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI ND 0821-4451-1957 atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821-3878-8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suarakan, kita tanyakan, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prosaru RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: bagi pendengar Siap Roh 1 RRI India dimanapun Anda berada. Kasih untuk Anda yang masih tetap terus bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital. Dan semoga pagi ini semangat Anda selalu tetap membara ya, untuk menjalani aktivitas seharian penuh. Dan pendengar Pro 1, bahwa ajang Pekan Paralimpik ya, pelajar daerah atau Peparpeda, ini Peparpeda 4 NTT tahun 2026 ini resmi berakhir ya. Banyak, pastinya banyak keringat, senyum, dan juga tetesan air mata perjuangan yang terukir di sana. Namun, akhir dari sebuah kompetisi itu sejatinya adalah awal dari perjuangan yang baru. Evaluasi dan juga pembinaan berkelanjutan kini jadi fokus utama agar bakat-bakat luar biasa para atlet ini tidak berhenti di sini saja. Dan pagi ini kita sudah terhubung juga dengan sosok yang mengawal langsung ya jalannya ajang ini dari awal hingga usai, yakni Bapak Dance Dolu. Beliau ini ketua Peparpeda ya, Peparpeda 4 maksud kami, tahun 2026. Selamat pagi Pak Dance.
1: Selamat pagi Pak.
0: Selamat pagi. Ya, apa kabar pagi hari ini Pak?
1: Baik-baik, sehat walafiat.
0: Baik, sehat walafiat, puji Tuhan. Alhamdulillah jika selalu sehat.
1: Siap.
0: Oke, oke. Dan terima kasih banyak ini sudah meluangkan waktu ya bersama Pro 1 RRI ED di pagi hari ini nih. Dan Pak Dance, ini kan Peparpeda 4 NTT 2026 kan telah selesai dilaksanakan Pak ya. Dan ini secara umum bagaimana dari Pak Dance ini melihat pelaksanaan dan capaian para atlet dalam ajang kali ini Pak? Silakan Pak.
1: Siap. Terima kasih Pak. Ini untuk saya sebagai ketua panitia Peparpeda untuk persiapan dari persiapan umum dari kabupaten-kabupaten, dan di mana ini yang ikut itu 7 kabupaten dan kota, Kota Kupang. Nah, itu persiapan atlet itu itu kurang begitu maksudnya kurang begitu persiapan lah dari kabupaten-kabupaten karena akan ada 3 cabang olahraga, atletik, tenis meja. Dua cabang olahraga, atletik dan tenis meja. Dan atletik itu ada berapa nomor yang diperlombakan, yaitu lari, lompat, sama tolak peluru. Dan ada kabupaten-kabupaten yang lain juga belum ikut tenis meja, cabang olahraga tenis meja. Dan memang cabang tenis meja ini peluang bagi kita untuk persiapan ke Peparnas yang nanti tahun depan, yang tahun depan 2020 yang akan dipertandingkan. Nah, itu hanya berapa kabupaten saja yang ikut tenis meja.
0: Oke.
1: Okay. Itu ini Kabupaten Kupang, Kota Kupang sama Timur Tengah Selatan. Itu saya harap nanti ke depan bisa juga cabang olahraga tenis meja juga ada di kabupaten-kabupaten yang lain, supaya kita bisa saling mengilisi atlet-atlet dari daerah-daerah. Terima kasih Pak.
0: Oke, okay, baik. Dan ini dengan adanya evaluasi pastinya ada yang melatar belakangnya tadi karena adanya kurang apa ya bahasanya, kurang siap gitu ya bahasanya begitu ya.
1: Iya, kurang siap, siap.
0: Dan mengapa Pak, evaluasi setelah Paperda ini menjadi penting ya, khususnya untuk memastikan para atlet ini tidak berhenti berprestasi setelah kompetisi selesai ini Pak?
1: Siap. Maksudnya begini, persiapan ini harus berkelanjutan terus Pak. Maksudnya kan kata Peparpeda, Peparnas sama Peparnas, dan Peparnas ini itu ponnya atlet disabilitas. Atlet disabilitas yaitu tuan rumahnya itu NTT sama NTB. Kalau kita sudah perjaringan dari Peparpeda naik ke Peparnas 2027 2028 itu Peparnas. Dan ini atlet itu harus persiapan itu berkelanjutan terus. Mungkin ada persiapan dari anggaran dari hal ini dari Dispora kepada SLB yang menangani atlet-atlet disabilitas ini, dan juga NPC yaitu pengurus ini disabilitas NPC daerah-daerah itu harus berkolaborasi untuk mempersiapkan atlet, di mana harus mempersiapkan pelatih yang punya lisensi untuk mempersiapkan atlet untuk ke depan itu supaya bisa persiapannya lebih bagus lagi, karena event-event ini berkelanjutan. Peparpeda sama Peparnas. Terima kasih Pak.
0: Oke, baik. Dan ini terkait dengan Peparpeda berakhir nih. Di mana Pak proses pembinaan atlet ini akan dilanjutkan ya? Ini apakah pembinaan dilakukan melalui sentra latihan terpusat gitu atau kembali ke daerah masing-masing gitu Pak?
1: Kalau pembinaan atlet, kalau PEPAPERA itu dikembalikan ke daerah masing-masing Pak.
0: Oke, ke daerah masing-masing.
1: Nanti pada saat ya PEPAPERA nanti pada saat untuk mau seleksi untuk mau ke PEPAPERNAS ini baru difokuskan lagi ke di sentra. Nanti dari dinas berkolaborasi sama mitra sama NPC kita panggil lagi atlet yang menang di PEPAPERA untuk bisa lebih masuk ke sentra untuk persiapan PEPAPERNAS. Habis PEPAPERNAS nanti persiapan lagi untuk PEPARNAS.
0: Siap. Oke, baik Pak Dance. Ini menarik sekali ya. Dan juga siap, melalui evaluasi ini. Sebenarnya kapan Pak? Evaluasi ini dilaksanakan ya terhadap atlet ini mulai dilakukan. Dan kapan juga program pembinaan berikutnya ini akan dipersiapkan ya Pak Dance?
1: Untuk program persiapan yang berkelanjutan dari PEPAPERA ini, itu saya harap dari daerah-daerah yang atlet yang telah dikembalikan ke daerah dari PEPAPERA 4 itu harus persiapan ini harus rutin terus. Atlet yang sudah memperoleh medali emas, perak, perunggu harus persiapan terus, jangan berhenti sampai di situ. Persiapan terus untuk berkelanjutannya itu ke PEPAPERNAS, kan ada berkelanjutan. Contoh dari kita dari Dispora saja, kita adalah sekarang lagi binaan sentra atau 3 cabang olahraga. Okay. Itu angkat berat, powerlifting, tenis meja sama atletik, itu persiapan untuk PEPAPERNAS. Jadi kalau ini dari saya harap dari saya sebagai ketua PEPAPERA berkolaborasi dari NPC daerah dengan Dispora untuk mempersiapkan atlet-atlet yang sudah prestasi di PEPAPERA, harus bentuk bila perlu bisa buat sentral lah di daerah untuk atlet-atlet itu lebih persiapannya lebih bagus lagi ke depan. Terima kasih.
0: Ya. Oke, baik. Dan ini berbicara mengenai pembinaan ya. Ini sebenarnya siapa saja ya, Pak yang nantinya terlibat ya dalam proses evaluasi dan pembinaan atlet? Apakah semuanya begitu Pak yang mengikuti dari PEPAPERA 4 NTT Beda 2026 ini Pak?
1: Siap. Kalau untuk persiapan atlet itu itu semua itu harus persiapan Pak. Maksudnya pembinaan atlet-atlet yang mengikuti PEPAPERA. Mungkin saja waktu dia mendapat medali emas, tapi dia harus contoh ya, dia jangan memanggakan diri bahwa saya medali emas, jadi tidak latihan lagi. Harus semua itu tetap dilatih semua, supaya mungkin saja para evaluasi oleh pelatih-pelatih dari daerah, mungkin dia bisa naik peringkat lagi. Ini untuk event-event keberkelanjutan.
0: Iya. Oke, baik Pak Danje. Dan ini berbicara mengenai pola pembinaan ini yang diterapkan ya, agar potensi atlet ini dapat terus berkembang nih Pak Danje. Dan mereka juga lebih siap menghadapi kompetisi di tingkat yang lebih tinggi ya. Tadi ada PEPAPERNAS juga begitu kan. Ini bagaimana pola pembinaannya nih Pak?
1: Pola pembinaannya itu Pak, kita karena ini dari kita dari Dispora, kita mitra dengan MPC. Dan MPC ini dia yang langsung tahu bahwa nomor-nomor apa yang diperlombakan di PEPAPERNAS. Dan ini langsung berkolaborasi dengan Dispora Kabupaten, dengan Dispora Provinsi, dan kita dengan MPC Provinsi. Kita tahu, oh atlet ini, nomor-nomor ini dan pola pembinaan itu harus kita bina sudah di atlet itu Pak. Bina cara latihannya mungkin dari pelatih-pelatih di daerah, berkolaborasi dengan pelatih-pelatih yang ada di provinsi untuk kemana bisa menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi. Terima kasih Pak.
0: Oke, baik. Dan dari pelaksanaan PEPAPERA, maksud kami PEPAPERA 4 ya, ini kebutuhan apa Pak yang paling perlu diperhatikan ya untuk mendukung perkembangan atlet ke depannya? Apakah seperti fasilitas latihan, pelatih, peralatan, atau aspek lainnya nih Pak untuk saat ini?
1: Siap. Kalau untuk saat ini, untuk persiapan yang perlu diperhatikan dan PEPAPERA 4 itu, pertama itu peralatan juga. Dan peralatan kita masing, contoh cabang olahraga tenis meja, kita masing sewa Grand Arena tenis meja, dan ada atlet juga datang, dia tidak punya bed untuk main pingpong, pertandingan pingpong, jadi kita masing Jadi teman-teman yang punya tenis mini badminton kita masih pinjam juga, dan peralatan atlet-atlet yang lain. Contoh kayak lari harus punya sepatu space yang untuk bisa lari. Ini harus persiapan untuk atlet untuk bertanding. Sepatu space dan juga sepatu ini mungkin juga dari daerah-daerah yang lain datang. Ini persiapan juga harus tentang kebutuhan-kebutuhan atlet, Pak. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih kembali nih Pak Danje ya. Dan tadi berbicara mengenai dengan kesiapan ya terkait dengan pembinaan ini. Dan ini pastinya setelah pertandingan selesai itu ada berbagai kejuaraan. Ada juga yang tidak membawa trofi ataupun medali begitu kan. Dan dalam pertandingan itu Pak, bagaimana cara menjaga semangat ya para atlet itu agar tetap konsisten berlatih ini? Termasuk bagi mereka yang belum berhasil meraih hasil sesuai harapannya begitu Pak, atau mungkin yang sudah meraih medali emas begitu, bagaimana nih tetap menjaga konsistensi tersebut ini Pak?
1: Untuk atlet di pelajar Pak, untuk pelajar itu kita hanya mempersiapkan itu medali sama sertifikat. Tapi sertifikat kalau sudah masuk dalam event-event nasional kayak Peparnas ini apa Asian Para Games itu sudah ada persiapan untuk bonus-bonusnya, itu sudah ada persiapan oleh pemerintah.
0: Baik Pak. Dan ini selain mempertahankan atlet yang sudah berprestasi, ini pembinaan pastinya juga untuk mempertahankan atlet berprestasi Pak ya. Dan bagaimana Pak upaya mencari dan juga membina atlet-atlet muda penyandang disabilitas ya, agar regenerasi ini terus berjalan ini Pak?
1: Siap. Ini pembinaan untuk atlet disabilitas ini Pak, ini dia berbeda sama atlet-atlet yang non-difabel. Contoh atlet disabilitas ini seperti Alvin Nomleni yang sudah mengharumkan nama Indonesia di internasional. Kita harap dengan adanya kegiatan PIPAPERDA, yaitu Pekan Olahraga Paralimpik Pelajar Daerah, itu bisa menghasilkan Alvin Nomleni yang lain Pak. Kita mengharapkan itu, karena kita harus PIPAPERDA saja, kita event PIPAPERDA ini kita bersurat lagi ke NPC, ke SLSB untuk bisa menjaring atlet, dan atlet yang kita siap, kita punya data, kita sudah punya data database untuk atlet-atlet ini untuk persiapan untuk PIPAPERDA, dan mungkin atlet-atlet dari daerah bisa menggantikan Alvin Nomleni atau bersama-sama dengan Alvin Nomleni di kancah internasional. Terima kasih.
0: Oke, baik. Dan ini sebenarnya apa Pak target utama pembinaan atlet di NTT ya selama PEPARPEDA 4 ini Pak? Dan apa yang paling diharapkan dari dukungan pemerintah serta masyarakat ya, Pak Danje?
1: Dukungan dari pemerintah, masyarakat ini bahwa event ini harus tetap dilaksanakan dengan adanya PEPARPEDA. Mungkin selain PEPARPEDA juga ada event-event lain selain PEPARPEDA, contoh lomba atau kejuaraan atletik 5 km disabilitas, itu kita bisa juga, kita bisa buat untuk bisa, maksudnya bisa supaya tetap kegiatan event ini bisa tetap jari dengan baik dengan adanya PEPARPEDA dan juga kegiatan-kegiatan event di luar PEPARPEDA. Terima kasih Pak.
0: Oke, baik Pak Danje. Dan ini sebagai penutup nih Pak, pesan siap. Pak Danje nih kepada para atlet PEPARPEDA NTT nih yang telah berjuang Pak, baik yang berhasil meraih prestasi maupun yang masih harus terus berlatih nih Pak, agar tetap percaya diri dan juga tidak berhenti mengejar mimpinya nih Pak. Mungkin bisa disampaikan dan ini nanti bisa didengar juga oleh semua ya, pasti yang ini juga memotivasi begitu Pak. Silakan Pak.
1: Siap. Baik. Pesan saya sudah atlet yang sudah bertanding di dalam PEPARPEDA 4 yang belum memperoleh medali dan juga yang sudah memperoleh medali, tetap latihan terus, tetap latihan, jangan memegangkan diri bahwa kita sudah punya medali dari emas, perak, perunggu, yang lain tidak, tetap harus berlatih terus buat mimpi yang indah, mimpi yang terbaik untuk masa depan atlet. Tetap berlatih. Terima kasih.
0: Oke, baik. Ada juga untuk mungkin ada pesan-pesan nih Pak untuk mungkin ada pendengar atau masyarakat luas yang mungkin calon bibit-bibit atlet begitu ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak di dalam ruang dengar Pro 1 RRI ND nih Pak.
1: Terima kasih Pak. Ini menarik sekali. Untuk yang bukan atlet, yang menyandang cacat disabilitas, harap bisa bergabung dengan NPC dari kabupaten-kabupaten supaya bisa berlatih bersama-sama. Dengan tubuh kita yang berkekurangan, kita jangan menyerah, tapi kita tetap berjuang. Kita berjuang dengan berlatih dan juara.
0: Oke. Ada tambahan lagi, Pak Danji?
1: Siap.
0: Oke, ini menarik sekali nih pesannya ya.
1: Siap.
0: Oke, tetap.
1: Siap.
0: Iya. Oke, ini terima kasih banyak Pak Danji ya untuk waktunya di pagi hari ini ya, dan juga ini sedikit memotivasi tadi ya, dan juga memotivasi nih untuk pendengar semua nih. Oke, terima kasih banyak Pak, dan salam ya untuk teman-teman ini ya dari ND ya. Selamat pagi Pak, dan selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak.
1: Siap, terima kasih Pak.
0: Oke, baik pendengar ya, Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Ini sebuah obrolan di pagi hari ini ya, yang sangat menginspirasi dan membuka mata kita semua ya, dari Pak Danjen dulu. Ini peparpeda ini bukan sekedar mencari siapa yang juara atau membawa pulang medali, melainkan tentang memberi ruang, kesempatan dan penghargaan setinggi-tingginya bagi potensi luar biasa para atlet daerah kita. Tentu tugas kita bersama sekarang, pemerintah, pelatih, keluarga hingga masyarakat adalah terus bergandengan tangan ya mendukung pembinaan mereka. Sebab semangat perjuangan mereka di lapangan adalah cermin ketangguhan yang patut kita teladani. Dan terima kasih kembali Pak Danje ya atas kesempatan di pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali dan sukses selalu untuk pembinaan atlet-atlet luar biasa kita di NTT. Dan mendengar setiap Pro 1 RRI ND, tetaplah terus masih bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Selamat pagi kembali pendengar Siap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Dan di pagi hari ini kami akan menghadirkan kembali info cuaca BMKG yang akan disampaikan oleh Iketut Wisnu Wardana, Perakirawan BMKG Stasiun El Tari Kupang.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat pagi Bung Wisnu.
2: Selamat pagi kakak.
0: Silahkan disampaikan info cuaca BMKG di hari ini.
2: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar. Berikut kami sampaikan informasi pagian cuaca wilayah NTT yang berlaku hari ini Rabu 23 September tahun 2026. Kondisi cuaca di wilayah NTT pada umumnya dari pagi hari nanti, siang, malam, dan dini hari nanti pada umumnya cerah berawan hingga berawan tebal dengan suhu udara di wilayah NTT berkisar 19 hingga 33 derajat Celcius. Suhu udara di Manggarai, Ngada, dan wilayah dataran tinggi lainnya berkisar 14 hingga 25 derajat Celcius. Dengan kondisi angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 20 hingga 50 km per jam. Dan untuk peringatan dininya, waspadai potensi angin kencang di wilayah Sabah Jua. Demikianlah perakiran cuaca untuk hari ini.
0: Baik, terima kasih Bung Wisnu untuk informasi cuaca BMKG di hari ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Ya, selamat pagi, selamat bertugas.
0: Sama-sama.

0: Selamat pagi pendengar Setia Pro 1 RRI India dimanapun Anda berada. Saat ini kita akan ikuti Cek Fakta bersama saya, Dito Utama.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar video di Facebook, video yang mengatasnamakan Kementerian Keuangan dan mengajak masyarakat untuk segera mendaftar bantuan dana hibah dari Arab Saudi sebesar 20 miliar rupiah melalui nomor telepon yang tercantum dalam video. Unggahan tersebut menampilkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Suhasil Nazara, dan juga berisikan keterangan sebuah nomor yang bisa dihubungi untuk mendaftar bantuan dana hibah tersebut. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan menggunakan alat pendeteksi Artificial Intelligence, AI, Hive Moderation, hasil analisis menunjukkan bahwa video itu terindikasi kuat sebagai konten buatan AI dengan tingkat probabilitas mencapai 98,1%. Kemudian, dengan menelusuri akun Instagram resmi Kementerian Keuangan, @ppid.kemenkeu, video yang beredar dan mencatut nama Suhasil Nazara adalah palsu atau deepfake dan tidak pernah ada program resmi pendaftaran bantuan dana hibah melalui nomor kontak pribadi di media sosial. Kemenkeu juga menghimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Informasi ini pendengar kami lansir dari laman resmi komdigi.go.id. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan saya Dito Utama pamit undur diri dalam program Florata pagi ini. Dan setelah ini akan masuk ke dalam program acara Halo RRI ya, untuk Anda semua yang akan dipandu oleh rekan Leli Kara di dalam ruang dengar Anda. Anda juga bisa berpartisipasi di dalam program Halo RRI ya, untuk menyampaikan keluhan. Dan nanti keluhan Anda akan kami sampaikan kepada pihak terkait untuk diberikan tanggapan serta solusinya. Dan tetaplah terus masih bersama kami mendengar di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Platform, RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang.
2: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
3: Dengan Pak Adrian di Eltari. Ya, jadi

0: mengganggu sekali gitu, karena kami mohon untuk bagaimana caranya bisa diatasi persoalan yang ada sekarang ini.
1: Saat ini sudah terhubung bersama Bapak Wisnu ya, Kasat Lantas ED. Ini Pak, ini kan kita dalam program acara Halo RRI saat ini Pak. Dan ini ada keluhan masyarakat yang ada di Jalan El Tari Pak, terkait dengan balap liar ini. Silahkan untuk tanggapan dan juga solusinya Pak.
2: Oh, baik, terima kasih. Terkait dengan keluhan masyarakat adanya balapan liar menggunakan knalpot yang bukan spesifikasi. Ya, memang kami dari jajaran Kepolisian Resor Endi, ya mungkin terkhusus juga Satuan Lalu Lintas, sudah melakukan beberapa kegiatan. Sebetulnya sudah berjalan selama ini, yaitu saat ini kegiatan patroli. Patroli itu bahkan sampai tengah malam pun sudah dilakukan secara rutin juga. Kemudian kami jajaran Satuan Lalu Lintas juga secara rutin tiap hari melaksanakan patroli blue light juga, menyasar beberapa lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan, rawan pelanggaran, termasuk dengan rawan akan balapan liar.
3: Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI ND 0821-4451-1957 atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821-3878-8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suararan, kita tanyaran, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prosaru RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar RRI di mana pun Anda berada, halo RRI, kembali kami hadirkan untuk Anda. Kami memberikan kesempatan untuk Anda, membuka ruang untuk Anda bercerita, menyampaikan informasi ataupun menyampaikan aduan terkait dengan persoalan pelayanan publik yang terjadi di sekitar Anda. Ada fasilitas umum yang rusak, kemudian ada jalan yang membutuhkan perhatian, air bersih, sampah yang belum tertangani, pelayanan administrasi mengalami kendala, atau ada layanan publik lainnya yang menurut Anda masih perlu diperbaiki, jangan takut untuk bercerita kepada kami. Kami hadirkan program acara ini Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat mulai pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang ingin menyampaikan aduan, Anda bisa langsung menelpon kami ke 0821 4451 1957, dan juga boleh ke WhatsApp program Satu RRI ND di 0821 3878 8786. Sampaikan aduan Anda, keluhan Anda bisa berupa pesan teks, pesan suara atau voice note maupun video. Dan jika Anda ingin bercerita langsung, silakan menelpon kami. Kalau lebih nyaman untuk menulis pesan teks, kirimkan pesan teks kepada kami melalui WhatsApp kami. Dan kalau lebih mudah menjelaskan melalui suara, kirimkan voice note dan juga persoalan yang perlu diperhatikan, Anda bisa mengirimkan video begitu ya kepada kami. Jangan lupa untuk menyampaikan dan juga memberikan informasi yang akurat begitu ya kepada kami. Dan sebelumnya Anda harus memperkenalkan diri dulu, nama dan juga alamat lengkap, lokasi dan juga jelaskan aduan yang ingin Anda sampaikan melalui RRI ND. Untuk edisi Senin kemarin, pendengar, kami sudah punya dua aduan. Salah satunya dari Pak Sipri yang ada di Nagikio, Desa Podenura, lebih tepatnya mengeluhkan soal Pertalite ya, yang tidak dijual bebas begitu di Nangaroro, di daerah Nangaroro. Dan namun ada beberapa sebagian yang mereka dapat ditemui bahwa itu boleh menjual Pertalite begitu ya. Nah, ini prosedurnya seperti apa? Apakah benar demikian bahwa tidak semua masyarakat boleh menjual secara bebas begitu ya, membeli menggunakan jirgen kemudian bisa menjual di pinggir-pinggir jalan begitu, pendengar? Kita akan konfirmasi begitu ya bersama Kabak Ekonomi Setda Nagikio, Pak Fortunatus Wawo. Kami saat ini coba menghubungi dan mudah-mudahan bisa tersambung, pendengar ya, karena aduan ini sudah disampaikan dari edisi Senin kemarin, pendengar ya, tepatnya di 21 September 2026. Dan pendengar RRI, saat ini kami sudah tersambung dengan Pak Fortunatus. Pak Fortun, selamat pagi.
1: Izin, Pak Fortunatus ya, Pak Octavianus ya.
0: Pak Octavianus, oke. Okay. Mohon maaf Pak Octavianus, ini informasi dari tim saya begitu ya. Oke, okay, Pak Fortunatus, selamat pagi. Terima kasih Pak Octavianus, terima kasih. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa bersama RRI ND di program acara Halo RRI. Oh. Pak Fortunatus, kami mendapat Pak Octavianus, kami mendapatkan kabar aduan dari masyarakat bahwa di Desa Podenura, tepatnya di Nangaroro itu mereka kesulitan untuk mendapatkan Pertalite begitu ya, bahan bakar. Namun di beberapa daerah ditemui bahwa masyarakat boleh menjual begitu, membelinya dengan jirgen kemudian bisa menjual di pinggir-pinggir jalan. Nah, ini sebenarnya prosedurnya seperti apa nih Pak Pak Octavianus?
1: Jadi baik Ibu, jadi memang untuk BBM ini ada BBM yang bersubsidi, yaitu ada biaya pemerintah situ, ada BBM yang non-subsidi. BBM bersubsidi itu terdiri atas jenis bahan bakar tertentu, yaitu terdiri atas minyak dan solar, lalu ada jenis

0: karena dia ini adalah bahan bakar yang bersubsidi, makanya itu ada perlakuan khusus, ada dan sebagainya. Pertalite kita harus akui memang untuk dia ini termasuk jenis bahan bakar tertentu. Kita keberadaan SPBU di Nagekeo itu yang aktif itu hanya 4. Yang ada di Mugi, ada di Aigela, ada di Bowo, dan ada di Aramo. Nah, untuk yang di wilayah Odenura, ya itu aktif terdekat itu adalah dari Aigela, ya di desa di Bidea. Itu aktif terdekat untuk mereka. Nah, kalau secara regulasi sesuai dengan undang-undang dan sebagainya menyangkut penyaluran migas ya dan gas ini, memang tidak ada ketentuan yang ada ketentuan yang mengatur bahwa dari penyalur itu bisa juga mereka orang bisa mengusulkan ada yang namanya sub penyalur. Itu harus sesuai dengan ketentuan dari PPA Migas nomor 1 tahun 2025. Jadi masyarakat bisa mengajukan. Ya, untuk aku bisa mengajukan sebagai sub penyalur. Itu kalau kita mau resmi sub penyalur usulkan bupati, lalu bupati mengajukan kepada PPA Migas, diverifikasi oleh PPA Migas, baru kita bisa lewat verifikasi tim, baru bisa mengeluarkan SK tentang penyalur migas. Itu legal formalnya kayak gitu. Dan yang ada sekarang yang di pinggir-pinggir jalan bahkan di depan SPBU dan sebagainya itu itu memang legal, mereka itu bukan sub penyalur dan tidak memiliki perizinan yang sah. Itu demikian informasi keadaan kita sekarang di Kabupaten Nagekeo.
1: Ya, Bapak tadi disampaikan bahwa untuk saat ini di Nagekeo itu hanya aktif 4 pom bensin begitu ya. Total keseluruhannya berapa banyak dan ini apa alasan yang sebagiannya ini belum aktif begitu, tidak aktif begitu Pak?
0: Jadi memang untuk mendapatkan perizinan yang untuk membangun SPBU itu kita banyak. Kita pernah ada BBM satu harga itu kita usulkan. Kemarin tuh pernah ada yang mau berinvestasi di Maubongo. Nah, barometernya BPM Migas juga tuh ada di Kio Tengah. Nah, tapi dalam perjalanan ini ya pihak-pihak developernya ini sampai sekarang kan informasinya belum apa membangun dan sampai sekarang itu belum ada realisasi. Nah, kalau yang bisa ada yang jadi sub penyalur, itu masyarakat kelompok bisa mengajukan sebagai sub penyalur, itu yang legal sehingga kita mendapatkan kuota BBM itu secara resmi daripada penyalur yang sah. Gitu.
1: Untuk sub baik Bapak. Untuk sub penyalur tadi, apakah di Nagekeo cukup banyak, Bapak?
0: Sub penyalur sampai sekarang Nagekeo belum ada.
1: Belum ada. Berarti yang sedang beroperasi ini adalah mereka-mereka yang ilegal begitu ya. Nah, ini apa upaya pemerintah upaya pemerintah seperti apa ini terkait dengan sub penyalur yang ilegal ini boleh menjual sementara sebagian masyarakat ini keluhkan bahwa mereka tidak diizinkan untuk membeli bahkan menggunakan jirgen begitu Bapak.
0: Jadi begini, masyarakat yang ingin untuk jirgen itu boleh mengajukan. Selama ini yang kita ada aplikasi My Pertamina yang lewat QR itu adalah ya mereka yang berusaha di bidang perikanan dan berusaha di bidang pertanian. Sedangkan UMKM peternakan lainnya itu kita sudah mengusulkan kepada BPM Migas agar dikasih aplikasi namanya Ikstar. Ini yang memungkinkan orang itu diverifikasi dan itu mereka bisa mendapatkan QR saat mereka mengisi BBM menggunakan jirgen. Dan kami sudah mengusulkan untuk selama ini kita yang belum ada itu adalah teman-teman yang pelaku UMKM. Kita sudah usulkan ke BPM Migas untuk mengeluarkan aplikasi BBM bersubsidi itu sehingga bisa membantu teman-teman di ya UMKM. Lalu untuk mengatasi teman-teman ini yang jual ilegal di pinggir jalan dan sebagainya, kita itu tidak ada satgas. Bahkan kita penerapan Pergub 13 2025 kemarin seperti di teman-teman di ND, teman-teman di Ngadet sudah berlakukan itu. Kita sambil mengarahkan untuk pengawasan teman-teman yang sering mengisi secara ilegal di SPBU. Nah, kemarin kita sempat jalan sudah sampai tanggal 13 itu tetap terkendala 15

0: Agustus itu kita terkena gempa. Akhirnya kita tidak melanjutkan kegiatan sampai menunggu situasi tanggap darurat ini berakhir, baru kita penerapkan lagi pergub itu sambil kita melakukan kontrol dan pengawasan pengendalian penggunaan BBM bersubsidi ini. Demikian informasinya. Ya.
1: Bapak, dari Pak Sipri juga menyampaikan bahwa hampir setahun ini mereka kesulitan begitu Bapak untuk mendapatkan BBM khususnya Pertalite. Nah, ini seperti apa upaya pemerintah Kabupaten Dagekio supaya semua daerah itu merata begitu?
0: Ya, memang keluhan pemerataan daripada BBM ini memang itu kita rasakan. Bahkan pelaku usaha kecil menengah UMKM, mereka yang bergerak di peternakan ayam, mereka yang bergerak di industri-industri kecil itu perlukan, karena mereka tidak tercover di urusan usaha kaitan dengan pertanian dan usaha kaitan dengan perikanan. Makanya kemarin, belum lama ini, sebulan lalu itu, kita ada surat dari BP Migas untuk kita usulkan aplikasi itu. Nanti kalau sudah ada itu, teman-teman silakan mengambil itu QR code di Dinas Perdagangan untuk dan Industri itu untuk usaha-usaha kecil dan menengah. Berdasarkan aplikasi itu sudah di connect dengan Ikstat, rekomendasinya ada, itu silakan dibawa. Nanti kita ada teman-teman di Pertamina itu menggunakan QR itu, silakan teman-teman dengan Jirgen itu bisa mengisi. Sebab kalau langsung mereka mengambil di SPBU ini kan jauh. Itu Bodenura itu kan jaraknya jauh ke Egela. Jadi hanya bisa dengan mengambil itu dengan Jirgen. Nah, kalau ada individu-individu yang punya modal dan punya apa atensi untuk menjadi pengusaha di bidang ini, ruang dibuka oleh BP Migas itu bisa menjadi sub penyalur, sehingga misalnya salah satu desa di Podenura itu bisa ada sub penyalur. Sub penyalur itu yang nanti dia ngambil di sana secara dengan kapasitas yang kalau saya tidak salah itu 3000 liter, yaitu disiapkan tangkinya. Nah, sub penyalur ini didistribusikan kepada masyarakat sekitar situ. Karena kalau SPBU kan prosesnya lama dan panjang, maka mereka bisa ambil waktu di sub penyalur dengan regulasi yang ada di peraturan BP Migas nomor 1 tahun 2025 ini, kalau saya tidak salah soal regulasi ini. Begitu Bu.
1: Bapak tadi dalam penjelasan Bapak menyampaikan untuk mengajukan menjadi sub penyalur ini prosesnya adalah mengajukan SBG ya Bapak ya, ke Bupati ya. Kemudian Bupati akan meneruskan BP Migas ini, apakah prosesnya cukup panjang Bapak?
0: Ya, kita belum pernah mencoba ya. Kita belum ada teman-teman yang melakukan ini, sambil saya sosialisasi ya. Yang akan berkoordinasi dengan kita. Nanti kita memberikan persyaratannya, dasar regulasinya, format-formatnya. Silakan mereka berproses dan coba kita bersama-sama untuk melakukan bersama-sama, kita coba mengusulkan itu kepada BP Migas. Begitu.
1: Baik Bapak. Bapak, Pak Sipri juga kemarin mengharapkan begitu ya, kalau bisa ada pemerataan, jangan sampai ada oknum-oknum tertentu yang diperbolehkan sementara rakyat biasa, masyarakat umum itu tidak diperbolehkan. Sementara Pertalite ini kan BBM yang subsidi begitu dari pemerintah begitu Pak Oktavianus.
0: Ya. Jadi memang kita sudah kita sudah ada Satgas
1: ya Bapak.
0: Satgas ya? Alian BBM itu yang kita sudah bergerak itu dari 2 bulan lalu. Kita juga memfollow up dari Pergub 13 tahun 25, jadi kita langsung bergerak bersama, kita melakukan pengendalian, kita melakukan pengawasan. Dan teman-teman itu konsultin terus di SPBU. Untuk karena memang kita kendala dengan keadaan gempa kemarin. Kalau tidak memang teman-teman sudah bergerak gitu. Satgas sudah bergerak. Melibatkan kepolisian, melibatkan teman-teman di TNI, dan lintas sektor kita bergerak. Jadi memang kita lagi bergerak, ada usaha kita untuk melakukan penertiban dan pengendalian pemanfaatan daripada BBM bersubsidi.
1: Pak Oktavianus, ketika melakukan tim Satgas ini melakukan proses untuk secara langsung agar terjadinya pemerataan begitu ya, pengawasan yang dilakukan ini, apakah ada temuan-temuan, Pak Oktavianus?
0: Jadi kita Satgas itu kan kita sudah mengidentifikasi. Mm-hmm. Dan ini kita ulang-ulang membahas ini. Bahkan kita sudah RDP dan bapak-bapak di DPR. Yeah. Kaitan dengan temukan bapak-bapak di Dewan dalam melakukan fungsi kontrol. Memang ada sih proses berulang-ulang mengisi BBM dengan tangki yang diidentifikasi.
1: Oh iya.
0: Tertentu, dan itu memang sudah terjadi. Dan memang kita pelajari dari itu, maka kita coba dulu di Satgas, kita mendiskusikan, terjadilah formulasi terbentuk Satgas untuk melakukan pengawasan dan penertiban kaitan dengan itu. Jadi kita tidak tinggal diam dan kita bergerak. Ini hanya kita kendala dengan keadaan kemarin, pemadaman dan sebagainya, dan sekarang masih tanggap darurat. Memang masih terjadi dua-dua di apa, tetapi himbauan penegasan kita, surat edaran bupati itu sudah ada. Bahwa tidak menjual di BBM, tidak menjual di pinggir jalan, itu kita ada surat edaran. Bahkan kita terbitkan surat edaran itu pada masa tanggap darurat kemarin. Tentang penertiban BBM ini.
1: Okay.
0: Dan kita sudah terhubung surat-surat itu ke SPBU, ke Bapak Pertamina Pusat, ke legislator dan sebagainya. Demikian, Bu.
1: Selain surat edaran yang diterbitkan, apakah juga melakukan edukasi begitu, sosialisasi ke masyarakat begitu, Pak Oktavianus?
0: Jadi kita memang kita sedang apa, belum optimal melakukan sosialisasi, tetapi untuk di SPBU itu kita sudah turun, kita lakukan penjelasan, kita melakukan sosialisasi dan lain sebagainya. Memang kami kendala, memang surat edaran itu kami baru dikirim lewat platform apa internal, tetapi untuk lewat media sosial, lewat media elektronik, lewat apa, belum kita lakukan. Tapi kita setelah ini kita ngurus-ngurus masyarakat kita yang terdampak ini semua, dan setelah itu kita akan lakukan sosialisasi pada masyarakat lewat camat, kepala desa dan lain sebagainya. Demikian.
1: Oke, baik, Pak Oktavianus, berarti untuk bagi penyalur atau pelaku UMKM untuk bisa mendapatkan atau menjual BBM itu harus mengurus surat begitu ya, untuk menjadi penyalur begitu ya, Bapak ya?
0: Iya, nanti ada orang yang di tempat di kampungnya mereka itu ada orang yang punya kemampuan secara finansial dan sebagainya, punya modal yang baik, silakan. Nanti kan memfasilitasi, karena ini yang di Sikait, di Flores Timur itu sudah ada. Kami lihat data dari BP Migas di Sika sudah ada, ya di Ngada mungkin ada 1-2 lah, di Nagekeo ini belum. Kami belajar dari teman-teman yang sudah ada di sana, jadi ini dibuka ruang. Untuk saya baru mendapat sosialisasi ini sekitar 2 bulan lalu tentang hal ini, dan ini ruang bagi masyarakat sehingga bisa membantu dan kami siap untuk membantu memfasilitasi itu bagi teman-teman atau usahawan muda yang ada di desa untuk melakukan apa usaha-usaha ini, kami siap mendukung gitu.
1: Oke. Bapak, sebelum kita akhiri, apa himbauan Bapak untuk warga masyarakat Dagekeo secara umum gitu ya, secara khusus di Podenura, dan apa yang bisa mereka lakukan begitu ya, apa yang harus dilakukan oleh warga jika mereka menemukan adanya penjualan Pertalite secara ilegal ini, Bapak? Ini juga salah satu bentuk masyarakat membantu begitu ya kerja dari pemerintah.
0: Oke, jadi bagi masyarakat Kabupaten Nagekeo, kami menghimbau agar BBM yang bersubsidi itu, minyak tanah, biosolar, dan apa Pertalite, itu adalah BBM yang diatur oleh negara. Karena itu ada keuangan negara situ yang kita subsidi. Dan ini diatur penggunaannya. Karena itu BBM ini harus sampai kepada memang orang yang berhak untuk menggunakan BBM bersubsidi ini. Karena itu kalau kita menemukan ada praktek-praktek ilegal dan lain sebagainya, ya silakan disampaikan kepada Satgas. Kepada Satgas, dan kami himbau sudah ada surat edaran, nanti kami akan teruskan lewat Bapak Camat, lewat desa, lewat kelompok-kelompok masyarakat, mimbar-mimbar keagamaan, agar ini adalah suatu regulasi yang kita harapkan kita taat asas dan kita bisa mengikuti itu. Kami sekarang kami belum bergerak, tetapi pasca gempa dan situasi normal, tim Satgas ada lagi secara optimal untuk melakukan pengawasan. Demikian himbauan pada masyarakat Kabupaten Nganjuk.
1: Bapak, ya, Bapak, untuk pelaporan ini, pengaduan ini yang disampaikan oleh masyarakat jika menemukan ada penyalur-penyalur ilegal, begitu ya, penjual-penjual ilegal ini, bolehkah melaporkan ke pemerintahan terdekat begitu, kepada kepala desa ataupun camat begitu, Bapak? Karena kalau ke Satgas ini kemana begitu, Bapak? Apakah ke Kabag Ekonomi?
0: Camat itu sudah masuk dalam Satgas pengawasan pemanfaatan BBM. Jadi bisa langsung ke Pak Camat.
1: Bisa langsung ke Pak Camat.
0: Iya.
1: Oke. Baik, Bapak, terima kasih untuk waktunya. Sukses terus, Bapak. Mudah-mudahan ada kabar baik dari sana begitu ya. Kapan Satgas mulai beroperasi lagi? Mungkin bisa kabari kami untuk kita bisa wawancara di RRI. Ini sebagai bentuk sosialisasi juga begitu, edukasi kepada masyarakat, Bapak.
0: Terima kasih, Bu, kami dikasih ruang untuk menjelaskan kepada publik Kabupaten Nganjuk. Selamat.
1: Baik, terima kasih Pak Oktavianus, Kabag Ekonomi dari Kabupaten Nganjuk, dan tugas kami untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Sipri dari Podenura tuntas begitu ya, Pak Sipri. Dan mudah-mudahan Pak Sipri juga sedang memantau RRI, karena di akhir acara Halo RRI saya juga mengingatkan kembali untuk Pak Sipri dan yang lain yang sudah ikut bergabung bersama RRI yang aduannya belum sempat kami follow up di hari itu. Kami minta waktu dan akan follow up, akan menjawab begitu ya persoalan-persoalan yang disampaikan oleh masyarakat kepada RRI. Kami sebagai jembatan untuk menghubungkan masyarakat dengan pihak-pihak terkait begitu, sesuai dengan aduan yang Anda sampaikan kepada kami. Dan apa dengar RRI, kami masih terus membuka ruang untuk Anda yang ingin berbagi, yang ingin menyampaikan, yang ingin bercerita kepada kami, yang ingin mengeluhkan, asal jangan masalah pribadi begitu ya. Kami siap begitu ya. Siap 45, Pak Ferry dan tim, saya dan tim siap untuk menjawab semua persoalan yang Anda keluhkan kepada kami melalui program Halo RRI. Jadi kami tidak menerima hanya pada saat Halo RRI dibuka begitu ya, pada saat acara ini dibuka Senin, Rabu, dan Jumat, tetapi setiap hari ketika Anda menemukan persoalan-persoalan di lingkungan Anda, di komunitas Anda, Anda bisa langsung kontak RRIND, bisa sampaikan walaupun tidak sedang dalam program acara Halo RRI. Jadi Anda bisa sampaikan itu, dan aduan Anda akan kami simpan, kami catat, kemudian pada saat Halo RRI akan kami udarakan, akan kami bacakan begitu. Kalau itu pesan teks begitu ya, akan kami putarkan kalau pesan suara dan juga video. Nah, kemana caranya Anda bisa kontak kami, bisa sampaikan itu? Ke 0821 445 1957, ini untuk layanan telepon. Kemudian WhatsApp melalui pesan teks, suara dan juga video, Anda boleh sampaikan kepada kami ke 0821 3878 8786. Bisa dicatat, sekali lagi saya ulangi, 0821 3878 8786 untuk layanan WhatsApp, dan juga untuk layanan telepon bisa kontak kami ke 0821 4451 1957.

resensi buku. Buku Ego is the Enemy, karya Ryan Holiday, merupakan karya yang menggali dampak negatif dari ego dalam berbagai aspek kehidupan dan memberikan panduan untuk mengatasi ego agar mencapai keberhasilan yang berkelanjutan. Dalam buku ini menggambarkan bagaimana ego dapat menjadi penghalang untuk mencapai kebijaksanaan sejati. Ego seringkali membuat seseorang tertutup terhadap masukan, tidak mau belajar, dan tidak menerima kritik. Holiday menjelaskan bahwa ego seringkali mendorong seseorang untuk mencari kepuasan instan dan pujian segera. Namun, kesenangan sementara ini seringkali menghalangi pencapaian yang berkelanjutan dan makna jangka panjang. Buku ini memaparkan konsep keteguhan dan kebesaran hati sebagai jalan untuk melawan ego. Dengan mengutamakan prinsip dan tindakan yang baik, seseorang dapat mengatasi godaan ego yang merugikan. Holiday juga menekankan pentingnya belajar dari kesalahan tanpa membiarkan ego menghambat proses pembelajaran. Menerima kegagalan sebagai bagian dari perjalanan menuju keberhasilan adalah kunci untuk mengatasi ego. Buku ini mencermati betapa ego seringkali menghancurkan rasa kerja keras dan dedikasi yang diperlukan untuk meraih keberhasilan. Ketika seseorang memandang rendah pekerjaan keras atau merasa layak mendapat segalanya, ego dapat merusak kemajuan dan pencapaian. Ryan Holiday mengingatkan bahwa kesuksesan yang sementara dapat membuat ego semakin membesar. Seseorang perlu menjaga keseimbangan dan tidak terlena oleh pencapaian masa lalu, melainkan terus berkembang dan mengatap dan menghadapi tantangan baru. Ego seringkali terkait dengan identitas seseorang. Buku ini mendorong pembaca untuk menolak kesenangan atau kegagalan sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas mereka dan untuk lebih fokus pada proses dan perjalanan. Holiday merinci bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada dominasi atas orang lain atau pencapaian materi, melainkan pada kekuatan mengendalikan diri sendiri dan memberikan dampak positif pada dunia. Buku ini membahas perbedaan antara pemimpin egois dan pemimpin yang melayani. Pemimpin yang sejati memahami bahwa kebesaran terletak dalam melayani orang lain dan tidak dalam memperkuat ego pribadi. Ego is the Enemy adalah sebuah buku yang menyajikan pandangan kritis terhadap peran ego dalam kehidupan dan bagaimana ego dapat menjadi penghalang untuk mencapai keberhasilan sejati dengan membimbing pembaca melalui konsep-konsep seperti keteguhan, belajar dari kesalahan, dan menolak identifikasi dengan kesuksesan sementara. Buku ini menginspirasi untuk melepaskan ego dan menghadapi hidup dengan rendah hati, kerja keras, dan

informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND, informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program Makan Bergizi Gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara,

Pendengar RRI, sambil menanti Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk menyampaikan aduannya juga keluhan Anda kepada kami melalui program acara ini Halo RRI di layanan telepon 0821-4451-1957 dan juga WhatsApp program 1 RRI ND di 0821-3878-8786. Ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan kepada Anda di kesempatan pagi hari ini, begitu ya. Kabar penting tentang pajak kendaraan di NTT, pendengar, bahwa khusus untuk masyarakat pemilik kendaraan bermotor di Nusa Tenggara Timur, pasca gempa bumi Flores, pemerintah provinsi NTT ini memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor atau PKB bagi masyarakat di wilayah terdampak. Berdasarkan Pergub NTT nomor 54 tahun 2026, untuk wilayah terdampak bencana terdapat pengurangan pokok tunggakan PKB hingga 75%. Yang juga penting, sanksi administrasi atau denda keterlambatan PKB itu dibebaskan 100%. Dan kebijakan ini berlaku 1 September sampai dengan 31 Oktober 2026. Jadi bagi masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan yang termasuk wilayah dan termasuk wilayah yang mendapatkan kebijakan keringanan, bisa menjadi informasi penting untuk segera dicek dan juga dimanfaatkan sesuai ketentuan yang berlaku, begitu ya. Kebijakan ini berlaku, dicatat pendengar, 1 September sampai dengan 31 Oktober 2026. Jangan lewatkan momen penting ini supaya Anda bisa mendapatkan keringanan pajak kendaraan bermotor atau PKB, begitu pendengar. Dan mungkin Anda setelah saya memberikan informasi ini, ada yang bertanya lagi, bayar pajak kendaraan hubungannya apa dengan pelayanan publik? Jadi pendengar, pajak kendaraan itu merupakan salah satu sumber penerimaan daerah. Dan penerimaan daerah ini kemungkinan menjadi bagian dari pembiayaan pembangunan dan berbagai kebutuhan pelayanan masyarakat. Artinya, ketika masyarakat memenuhi kewajiban pajaknya, penerimaan tersebut menjadi salah satu sumber yang mendukung kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan juga pelayanan publik. Dan Anda bisa membaca informasi ini selengkapnya di rri.co.id. Juga bisa memberitakan bahwa di sana juga memberitakan bahwa pemerintah Provinsi NTT mengingatkan masyarakat mengenai peran pajak kendaraan dalam menopang pembiayaan layanan publik di daerah. Jadi, pajak itu bukan sekedar urusan membayar kewajiban kendaraan, ada kontribusi terhadap daerah di dalamnya. Nah, saya kembali mengundang Anda untuk Anda yang ingin berbagi informasi, begitu ya. Kami membuka ruang untuk Anda kalau ada persoalan pelayanan publik yang ingin disampaikan, silahkan Anda kontak kami, bisa melalui telepon langsung, bisa melalui pesan WhatsApp, text, voice note maupun video. Silahkan pilih cara yang paling nyaman untuk Anda gunakan itu yang mana. Jadi pendengar, ada satu hal sederhana yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat ketika menemukan persoalan di lingkungan sekitar. Jangan menunggu sampai persoalan itu menjadi besar. Misalnya ya, ada lampu penerangan jalan yang sudah lama tidak menyala, kemudian drainase yang sering tersumpat, ada sampah yang tidak tertangani, ada fasilitas umum yang rusak, atau ada pelayanan yang dirasa masih menyulitkan masyarakat, informasikan, sampaikan dengan data yang jelas, bukan sekedar katanya begini ya pendengar, tetapi ceritakan apa yang benar-benar Anda lihat dan Anda alami. Di mana lokasinya, kapan terjadi, apa masalahnya, dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat. Itulah informasi yang akan lebih mudah dipahami. Dan pendengar, supaya aduan Anda lebih jelas, gunakan rumus sederhana ini ya. Apa masalahnya, di mana lokasinya, sejak kapan, siapa yang terdampak, dan bagaimana kondisinya sekarang. Kemudian lengkapi dengan data-data identitas Anda, tidak perlu panjang-panjang. Yang penting informasinya jelas, dan sekali lagi, jangan takut untuk bercerita kepada kami. Cukup nama dan di mana tempat tinggal Anda ya. Saya tidak butuh nomor sepatu Anda, karena di sini bukan toko sepatu ya. Kalau Anda minta nomor sepatu saya, boleh nanti dikirim saja sepatunya ke alamat RRI ND.
Oke, nah ini ya sambil terus menanti nih ya, masih dengan informasi tentang keringanan pajak pasca gempa ya. Jadi bagi masyarakat terdampak gempa di wilayah Flores begitu ya, yang masuk dalam ketentuan Pergub NTT nomor 54 tahun 2026, ada dua informasi utama yang perlu diingat, bahwa pokok tunggakan PKB mendapat pengurangan hingga 75%, dan yang kedua, sanksi administrasi atau denda PKB dibebaskan 100%. Wah, ini luar biasa begitu ya. Pokoknya ini mendapat pengurangan 75%, kemudian sanksi administrasi atau denda PKB-nya ini dibebaskan 100%. Jadi tidak ada sanksi begitu ya. Dan program ini berlaku sampai dengan 31 Oktober 2026. Jadi jangan sampai informasi penting ini terlewatkan begitu ya. Ketika Anda mendengarkan, Anda melewatkan itu. Untuk memastikan apakah kendaraan Anda memenuhi persyaratan dan berapa besaran kewajiban yang harus dibayarkan, Anda masyarakat bisa melakukan pengecekan melalui layanan Samsat atau kanal resmi yang tersedia. Jadi setelah mendengarkan informasi ini, secepatnya Anda ke kantor Samsat terdekat, bawa dengan surat-surat agar bisa dicek berapa yang harus Anda bayar begitu ya, tunggakan yang harus Anda bayar. Jadi saya boleh bilang bahwa Anda yang mendengarkan Halo RRI pagi ini beruntung begitu ya mendapatkan informasi ini. Kabar gembira ini ya disampaikan RRI ND untuk masyarakat terdampak gempa. Karena untuk terdampak gempa ini masuk dalam coverage area, masuk dalam wilayah kerjanya RRI ND. Kami mengudara tidak hanya di ND saja, kami menghadirkan berita-berita, informasi-informasi juga tidak hanya untuk wilayah dan juga masyarakat ND saja, tetapi kami punya tanggung jawab untuk memberitakan hal-hal penting, hal-hal baik untuk Anda masyarakat Flores dan juga Lembata. Jadi wilayah kerjanya RRI ND itu ND, Bajawa, Dagikio, Sika, kemudian yang ada di Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Flores Timur, dan juga Lembata. Ini cukup luas begitu ya. Jadi di kesempatan pagi hari ini juga kami tidak hanya mengundang Anda masyarakat dan juga pendengar RRI ND, pendengar ND saja, tetapi pendengar yang ada di Nagekeo tadi juga sudah terjawab permasalahan yang disampaikan oleh Pak Sipri. Kemudian yang ada di Bajawa juga, jika dirasa perlu menyampaikan kepada kami, silakan. Kami akan follow up, kami akan ini menjadi tanggung jawab kami begitu. Ketika Anda menyampaikan kepada kami, kami bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan keluhan yang Anda sampaikan dengan menghubungi pihak terkait untuk menjawab apa yang Anda rasakan. Jadi saat ini untuk Pak Sipri, keluhan Anda sudah kami jawab melalui Kabak Ekonomi tadi Bapak Octavianus, bahwa sudah dibentuk tim Satgas begitu ya, yang akan mengawasi. Namun terkendala dengan kondisi keadaan kita gempa Flores yang terjadi 15 Agustus, sehingga Satgas ini belum beroperasi lagi, belum melakukan pengawasan dan juga pengecekan lagi. Tetapi diharapkan dalam waktu dekat ini bisa segera beroperasi lagi ya, sehingga pemerataan itu terjadi di semua wilayah Nagekeo. Karena kendalanya di Kabupaten Nagekeo ini hanya ada 4 pom bensin yang aktif begitu ya. Tadi juga sudah disebutkan dan Anda bisa mengecek lagi begitu ya. Sehingga kalaupun Anda menemukan ada penjual-penjual ilegal yang menjual BBM bersubsidi itu secara legal, Anda bisa melaporkan ke pihak-pihak terkait begitu, ke Satgas atau ke camat masing-masing untuk kemudian bisa ditindaklanjuti sehingga pemerataan itu terjadi ya. Jadi tidak hanya orang-orang tertentu yang boleh menjual BBM tersebut. Nah, pendengar RRI, informasi sudah kami bagikan. Sekarang kami kembali begitu ya mendengarkan Anda, apa persoalan pelayanan publik di lingkungan Anda, apa yang menurut Anda perlu diperbaiki, apa yang membutuhkan perhatian, sampaikan kepada kami. Jangan takut untuk berbicara, hubungi RRI ND melalui layanan telepon dan juga WhatsApp program 1 RRI ND. Pesan teks boleh, kemudian voice note juga boleh, video juga boleh, atau langsung telepon dan berbicara dengan saya pagi hari ini, Leli Kara, yang terus menemani Anda sampai di akhir kebersamaan kita nanti tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan kami ingatkan bahwa program acara ini akan hadir setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat
mulai pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Tengah.

0: sekarang berkumpul di keliling meja bundar ini, maka segala pihak pasti mempunyai keyakinan bahwa pemusyawaratan kita di sini harus mencapai wujudnya, yaitu penyerahan kedaulatan yang penuh dan nyata kepada bangsa Indonesia dengan tiada bersyarat. Akhirnya, setelah 4 tahun berunding dan bertempur dengan pengorbanan jiwa dan harta yang tidak sedikit, yang sebenarnya sangat berguna bagi pembangunan masyarakat dan produksi, maka terbukalah pikiran bahwa penyelesaian yang cepat harus dicapai. Pengalaman yang pahit di masa yang lampau memberi kenyataan bahwa hanya satu-satunya jalan untuk menyelesaikan soal Indonesia ialah penyerahan kedaulatan dengan tidak bertangguh. Saya berpendapat, manakala kita yang berunding di sekitar meja bundar ini dengan sungguh-sungguh mau mencari penyelesaian dalam soal Indonesia yang akan berakhir dengan penyerahan kedaulatan yang penuh dan nyata dan tidak bersyarat, maka kita harus memusatkan minat kita kepada kepentingan masa datang daripada bangsa kedua kita kedua belah pihak. Apabila pandangan kita dipusatkan ke situ, maka pertikaian paham amat akan kecil sekali dan maksud konferensi meja bundar ini akan lekas terselenggara. 4 tahun lamanya rakyat kita timbal balik hidup dalam persengketaan dengan merasa dendam dalam hati, mengorbankan jiwa dan harta dengan percuma. Marilah kita sekarang memulai sejarah baru di atas dasar damai dan kerjasama. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi meja bundar ini.
1: Begitulah pidato Bung Hatta ketika menerima penyerahan kedaulatan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1945 pada sebuah konferensi meja bundar untuk kuasa Indonesia.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang sampai dengan saat ini masih terus bersama kami di 100,5 MHz program 1 RRI ND. Dan kami akhiri program acara Halo RRI untuk edisi penyiaran 23 September 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi, untuk Anda yang sudah memantau siaran Pro 1 RRI ND. Nantikan program acara yang sama, Halo RRI akan hadir Jumat di tanggal 25 September 2026 masih dengan tim yang sama. Saya Leli Kara sekaligus undur pamit bersama pengarah acara Ferry So dan juga Rahma Suci serta gatekeeper ada rekan kami Franky. Dan pendengar RRI, tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah kami akan kumandangkan lagu Indonesia Raya dan juga pengucapan Pancasila.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin. Literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga. Moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga. Sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir.

Indonesia Tengah? Doa Angelus di jam 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan warta berita daerah siang menutup rangkaian Flora

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya

0: dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Satu RRI.

Pendengar, tahukah Anda bahwa setiap pelanggaran selalu memiliki konsekuensi hukum? Kesalahan kecil bisa berdampak besar jika tidak dipahami dengan benar.

Masihkah kita mempersoalkan tentang warna kulit atau warna rambut? Sementara kita punya bendera yang sama, merah putih. Apa kita lupa? Indonesia merdeka karena adanya keberagaman.

bermusuhan atau gontok-gontokan? Tidak. Karena berbedalah kita belajar bagaimana bertoleransi antar sesama.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRND dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rian Hidayat kembali menemani Anda dalam program Sanksi, ruang dialog yang mengajak kita membahas isu-isu hukum dan kebijakan publik. Nah pendengar, beberapa waktu terakhir masyarakat mulai banyak membicarakan tentang KUHP nasional yang kini berlaku sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Aturan ini menyentuh berbagai aspek kehidupan sehari-hari sehingga wajar jika muncul beragam pandangan, pertanyaan, bahkan kegelisahan di tengah masyarakat. Untuk membantu kita memahami isu ini secara lebih utuh, telah hadir bersama kita di studio ada Bapak Ricardus Beta Tolala, Esfil MSI selaku Kepala LP2M STPM Santa Ursula, sekaligus dosen ilmu pemerintahan. Selamat pagi Pak Ricard.
1: Selamat pagi Pak.
0: Pak, kita bisa mulai dari pemahaman dasar tentang KUHP nasional ini yang sekarang resmi menjadi bagian dari sistem hukum kita. Nah, dari sudut pandang ilmu pemerintahan, bagaimana sebaiknya masyarakat memahami keberadaan KUHP nasional ini dalam kehidupan bernegara sehari-hari?
1: Baik, terima kasih Pak Rian. Terima kasih sudah mengundang. Saya merasa terhormat untuk kesekian kalinya mampir di studio kesayangan kita ini, RRI. Ada begitu banyak polemik, perdebatan, pro kontra yang timbul, tenggelam, dan menghiasi ruang-ruang publik saat ini ya Pak. Bahwa hadirnya KUHP nasional ini kemudian memantik protes publik, dinamika protes yang berlebihan dari masyarakat baik pro dan kontra. Nah, di sini Pak Rian hadir dengan pertanyaan yang bagus, bagaimana kira-kira kita masyarakat melihat sebuah produk kebijakan hukum yang baru ini. Nah, saya melihat bahwa mestinya segala sesuatu yang baru itu tidak perlu kita melemparkan kecurigaan yang berlebihan. Jadi KUHP nasional ini tidak bisa kita anggap sebagai kumpulan larangan-larangan semata-mata, tetapi juga lebih daripada itu adalah sebuah kontrak antara negara dan warga negaranya. Maka sebagai sebuah kontrak antara negara dan warga negaranya, maka akan diatur hak dan kewajiban sebagai warga negara dan sebagainya. Dan itu juga tidak bisa mengesampingkan kewajiban negara untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Nah, dengan demikian maka semestinya kita membacanya bahwa KUHP nasional ini harus dibaca sebagai pengaturan negara terhadap perilaku publik yang mungkin bagi negara yang selama ini juga kita hidup terlalu lama dalam aroma-aroma hukum warisan kolonial ya. Nah, sehingga mungkin negara lebih membuat terobosan baru supaya hukum kita lebih kontekstual dengan budaya kita, perilaku orang Indonesia. Seperti itu kira-kira.
0: Baik. Pak Ricard, dalam setiap kebijakan negara terutama yang langsung menyentuh kehidupan warga ini hampir selalu ada muncul pro dan kontra. Dalam kajian pemerintahan sendiri, mengapa kondisi seperti ini kerap terjadi dan seolah tidak bisa terhindarkan bagaimanapun caranya?
1: Betul. Pro dan kontra itu adalah konsekuensi alami dari sebuah kebijakan. Tapi dia memberikan tiga alasan yang paling utama. Yang pertama, kalau ada pro dan kontra itu karena respon masyarakat yang beragam. Nah, saya mengawali dengan bahwa kebijakan itu membawa tiga hal penting. Yang pertama itu nilai, yang kedua itu adalah kepentingan, dan yang ketiga itu adalah dampak dari kebijakan itu. Nah, untuk nilai, kemudian kepentingan dan dampak itu tentu tidak seragam untuk semua kelompok masyarakat. Kebijakan itu bisa datang baik untuk sekelompok orang, tetapi bisa juga buruk untuk sekelompok orang lain, tergantung

0: apakah kepentingan itu selaras dengan undang-undang itu atau tidak. Nah, maka kemudian timbul ada yang pro dan ada yang kontra. Apakah negara gagal dalam hal ini? Belum tentu dia gagal. Belum tentu negara gagal. Karena itu kita baca dengan beberapa hal. Yang pertama, ini adalah gambaran dari keberagaman masyarakat kita yang pluralistik di Indonesia yang banyak budaya, sehingga kebijakan tidak bisa selalu tampil adil dan mewakili perasaan keadilan untuk setiap kelompok masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, karena itu butuh turunan hukumnya yang lebih sesuai dengan budaya-budaya yang ada di daerah masing-masing. Maka yang paling bagus sekarang adalah KUHP nasional itu dia tidak mengesampingkan hukum-hukum adat, hukum-hukum budaya setempat. Nah, sekarang dia memberikan ruang untuk itu. Nah, nanti sebentar kita akan diskusi lebih jauh. Kemudian yang kedua, ini juga adalah ciri khas demokrasi.
1: Iya.
0: Sebagai indikator bahwa demokrasi kita masih sehat. Kalau tidak ada pro dan kontra, negara menutup ruang-ruang itu, maka sebetulnya negara kita tidak lagi sehat, tidak lagi demokratis. Kemudian yang kedua, perlu dibaca juga bahwa pro dan kontra ini menarik, Pak Rian. Pro dan kontra ini juga bisa dibaca sebagai sinyal akan ketidakadilan kebijakan.
1: Iya.
0: Sinyal akan ketidakadilan kebijakan. Negara tidak bisa membaca kontra itu sebagai perbedaan yang mencolok untuk menghilangkan atau untuk kemudian mengatakan bahwa kebijakan itu berkualitas. Supaya kebijakan berkualitas, hilangkan kontra. Tidak bisa dalam dunia demokrasi. Tetapi yang paling penting adalah negara mengelola perbedaan antara pro dan kontra. Dia tidak boleh meniadakan salah satunya, tapi dia mengelola pro dan kontra. Nah, maka kebijakan yang menurut kita sudah baik sekalipun di atas kertas, tetapi dia baru diuji ketika dia berada di lapangan. Nah, sehingga muncul pro dan kontra. Bisa ada sinyal ketidakadilan di sana, ketidakadilan terhadap kebijakan. Dan yang berikut, bisa juga kita menarik sebuah pandangan yang berseberangan dengan apa yang barusan saya jelaskan tentang ketidakadilan kebijakan. Bisa juga muncul pro dan kontra ini karena misinformasi. Masyarakat juga kita terlalu cenderung untuk membangun asumsi dan persepsi terhadap sebuah produk kebijakan hukum yang belum kita pahami secara baik. Bisa jadi komunikasi atau sosialisasi terkait dengan hukum yang baru itu belum sampai ke telinga kita, tetapi kita sudah terlanjur membangun argumentasi lain atau asumsi atau persepsi bahwa hukum itu buruk. Produk hukum itu buruk. Nah, ini karena apa? Karena misinformasi, karena ketidakjelasan, ketidakpahaman kita terhadap produk hukum yang baru. Nah, jadi pro dan kontra mungkin muncul dalam konteks itu.
1: Iya. Baik, Bapak. Berangkat dari dinamika-dinamika yang tadi Bapak sebutkan, tentu muncul sebuah pertanyaan tentang sejauh mana negara boleh masuk mengatur kehidupan warganya. Nah, dalam negara demokrasi sendiri, sejauh mana peran negara dibenarkan untuk mengatur perilaku sosial masyarakat?
0: Ya, betul. Memang ada beberapa tulisan di jurnal oleh para akademisi tentang KUHP nasional ini sepertinya itu terlalu jauh negara mencampur urusan privat warga. Dan di situ pula kesannya bahwa KUHP nasional ini justru memberikan ketidakjelasan batasan antara pengaturan publik oleh negara dengan pembatasan kebebasan tadi. Nah, untuk supaya membedakan itu, kita harus mengukur, kita harus menguji kebijakan itu dari tiga hal. Yang pertama itu tujuan itu benar-benar untuk publik, tujuan, jangan tujuan politis. Nah, memang kalau memang produk kebijakan hukum itu kalau produknya dari para politisi, pasti untuk kepentingan politik. Karena kalau saya menyusun mereka secara politik, bisa dibaca demikian. Jadi yang pertama tadi saya katakan, kita uji dulu apakah tujuannya ini untuk publik, untuk kebaikan bersama, untuk keharmonisan bersama, atau melampaui tujuan publik. Kemudian yang kedua adalah caranya, prosesnya, apakah itu demokratis, transparan, clear, jelas tidak disampaikan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, dampaknya itu apa, apakah dampaknya baik atau dampaknya buruk. Kalau ketiga hal ini tidak lolos dari ujian dari tiga hal ini, maka dia itu bukan sebagai pengaturan publik, tetapi lebih kepada pembatasan kebebasan warga negara. Nah, dan ini kemudian berisiko terhadap hak-hak dasar warga negara. Ini berbahaya. Jadi kita bisa membedakannya, kita bisa mengujinya dengan tiga hal tadi. Tujuannya itu harus bonum comune, bahasa Latin bilang, the good life. Kemudian bila kita harus menguji proses implementasinya, harus transparan, jelas, clear. Kemudian aparat juga perlu sadar hukum. Tahu standar dan kewenangan, tidak perlu berlebihan. Kadang-kadang kita aparat juga, ya. Kemudian yang berikut adalah dampak sosial tadi, ya. Dampak hukum itu apakah dia berdampak baik ataukah dampaknya buruk terhadap prinsip-prinsip dasar hak khususnya hak dasar warga negara. Kalau mencederai hak dasar negara, maka dia itu bukan pengaturan publik. Begitu, Pak.
1: Baik, Bapak. Satu hal menarik tadi yang sempat Bapak perbincangkan adalah terkait dengan pembatasan kebebasan warga. Nah, di tengah masyarakat kita ada perilaku yang selama ini mungkin dianggap wajar seperti hidup bersama tanpa ikatan pernikahan, minum-minuman keras di tempat umum, bahkan memutar musik keras, ya, berkata kasar juga demikian, atau membiarkan hewan peliharaan mengganggu orang lain. Nah, dari sudut pandang ilmu pemerintahan sendiri, mengapa negara merasa perlu sekali untuk memberi batas, maksud kami, pada perilaku-perilaku yang seperti ini?
0: Ya, saya juga sempat awalnya kaget, ya, ketika membaca beberapa delik itu. Nah, bahwa kita warga, kita masyarakat ini kan hidup dalam kebiasaan-kebiasaan yang kita anggap benar. Ya. Tapi perlu kita tahu bahwa kebiasaan itu belum tentu benar.
1: Ya.
0: Kebiasaan-kebiasaan belum tentu benar. Ketika saya biasa putar musik keras-keras tengah malam. Lalu kita, karena sering kita lakukan, kita anggap bahwa hal yang benar. Karena tidak ditegur oleh orang. Padahal, ketika kita manfaatkan hak kita, itu mengganggu hak juga orang lain.
1: Ya.
0: Di situ negara hadir. Negara tidak mengkriminalisasi kita punya hak itu, tapi dia hadir untuk kepentingan kolektif, kepentingan bersama. Nah, jadi pasti mereka kaget, pasti kaget loh. Kenapa selama ini kami lakukan ini tiba-tiba harus dibatasi secara formal oleh negara?
1: Iya, benar.
0: Dan hadirnya KWP nasional. Nah, kemudian ada juga pertanyaan menarik bahwa misalnya tadi hidup bersama, ya. Kita katakan kumpul kebo, yang biasa kita katakan kumpul kebo itu. Nah, ini urusan privat, mau sama mau, setuju sama setuju, dan tidak menimbulkan korban lain. Misalkan begitu, kan? Kita sudah sampaikan begitu. Nah, betul. Negara tidak mengkriminalisasi perasaan seseorang sosial. Maka, kenapa dia memberikan posisi negara yang tidak begitu aktif tapi pasif, itu sebagai delik aduan, dan yang diadukan oleh orang yang merasa dirugikan terhadap hubungan itu, misalnya pasangan sah atau apapun itu, keluarga kah, orang tua. Nah, itu jadi ini karena soal pemahaman bersama saja, yang kemudian pemahaman tentang produk hukum yang baru memang harus kita clear betul, supaya tidak ada yang semacam itu. Tetapi menjawab pertanyaan Pak Rian tadi, bahwa yang paling penting itu adalah mereka hidup dalam kemapanan yang selama ini kita anggap benar, sehingga ketika tiba-tiba hak-hak kita dibatas secara formal oleh negara, kita pasti kaget, bahkan protes, memberikan resistensi, perlawanan dan sebagainya. Itu wajar, dan dunia demokrasi wajar, tetapi harus menggunakan hak kita sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Manfaatkan segala fasilitas publik sebagai aduan, supaya kritik-kritik kita itu bisa didengar oleh negara. Demikian.
1: Baik, Bapak, apakah pengaturan tersebut tadi lebih dipahami sebagai upaya menjaga keteraturan sosial dan kepentingan bersama dibandingkan dengan sekedar memberikan sanksi hukum kepada warga?
0: Ya, tepat, Pak. Tepat. Jadi itu lebih kepada keteraturan publik, ya. Dalam publik, sanksi hukum itu adalah upaya terakhir. Upaya terakhir dalam KUHP nasional ini, itu upaya terakhir. Nah, jadi negara di sini mengubah pandangan warga negara dari sebelumnya objek kepada subjek hukum. Jadi penjara, sanksi pidana itu upaya yang paling terakhir. Jadi sebelumnya harus restoratif dulu. Restoratif. Nah, ini yang bagusnya yang baru ini. Memang banyak yang protes dengan persepsi masing-masing. Nah, saya kembali ke poin tadi bahwa itu sebetulnya upaya untuk menciptakan keharmonisan bersama. Nah, namun ketika tadi sebagaimana saya katakan tadi, bacaan publik bahwa ini mencampur urusan privat setiap orang, itu mungkin kita belum memahami delik-delik secara baik, dan pada konteks yang mana pasal itu diberlakukan. Itu orang hukum harus jelaskan secara detail itu. Begitu. Jadi ini tepat sekali, Pak Rian, kalau ini kita katakan sebagai pengaturan publik oleh negara untuk menciptakan kebaikan bersama.
1: Dalam teori dan praktik pemerintahan sendiri, ketika kebiasaan lama masyarakat mulai diatur oleh kebijakan baru, Bapak, dampak sosial apa yang biasanya muncul di tengah masyarakat?
0: Pertama itu resistensi, penolakan. Karena mereka menganggap sudah kita ini sudah sekian tahun hidup di dalam KUHP yang lama warisan kolonial, tiba-tiba dihadapi dengan produk kebijakan hukum yang baru, kita langsung stres. Loh, ini semua seolah-olah serba diatur oleh negara. Serba diatur oleh negara. Maka yang sering muncul ada resistensi penolakan oleh masyarakat. Tetapi dalam perjalanan, ketika negara memberikan ruang-ruang demokrasi, misalnya kritik balik yang tadi kita bahas pertama tadi, bahwa kontra, kontra itu mesti dimaknai sebagai evaluasi terhadap kebijakan, evaluasi kebijakan. Nah, kebijakan. Jadi ketika kita kaget, penolakan segala macam, tetapi dalam perjalanan ketika negara menanggapi atau merespon kritik balik, kita sebut sebagai feedback kebijakan, kritik balik dari sebuah apa kebijakan itu, ketika negara mengelola kritik itu, maka dalam jangka pendek masyarakat-masyarakat tadi kontra bisa saja menyesuaikan diri, beradaptasi dengan norma yang baru, norma hukum yang baru. Nah, namun kemudian ketika dalam perjalanan apabila negara bersikap defensif, negara bersikap defensif, maka yang paling berpotensi timbul adalah konflik sosial. Bisa juga terjadi konflik horizontal. Konflik vertikal.
1: Baik. Ya, satu poin penting ya. Satu poin penting tadi yang Bapak sebutkan terkait dengan resistensi penolakan ini berkaitan dengan kebijakan KUHP nasional. Nah, jika kebijakan sebesar KUHP nasional ini tidak disertai pemahaman publik yang bisa dibilang cukup memadai, risiko apa yang paling mungkin terjadi baik pada masyarakat maupun kepada pemerintahan sendiri?
0: Salah tafsir. Nah, belum apa-apa kita sudah bilang negara mencampuri urusan privat. Ya,
1: benar.
0: Karena apa? Komunikasi itu tidak deliver, tidak sampai kepada telinga dan kesadaran masyarakat. Maka komunikasi publik itu penting dalam teori implementasi kebijakan. Komunikasi itu tuh salah satu indikator penting sebelum implementasi kebijakan. Jadi justru dalam komunikasi publik itu pemerintah diberi kesempatan untuk menjelaskan produk hukum ini secara baik. Nah, jadi ketika masyarakat kita tidak memahami sebab komunikasi itu tidak tersampaikan, tidak deliver, maka pesan-pesan itu tidak tersampaikan dengan baik, maka yang risiko yang paling muncul tadi adalah salah tafsir. Kemudian karena takut akan penegakan hukum, masyarakat kemudian loyal semu, kepatuhan yang semu karena ketakutan, bukan kepatuhan terhadap hukum karena kesadaran hukum, tetapi karena lebih banyak karena ketakutan.
1: Baik Bapak, mungkin nanti bisa kita lanjutkan dialog kita, apa kita jeda satu buah iklan dan lagu dulu Bapak, boleh Pak? Baik, pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kotato RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Mungkin kita agak sedikit keluar konteks, okay, ya. Siap. Terkait dengan salah tafsir sendiri nih, kita melihat bahwa banyak pemerintahan justru punya latar belakang pendidikan yang cukup kredibel untuk diemban sebagai tugas dan tanggung jawab. Tapi kenapa ketika berurusan dengan masyarakat, apalagi terkait dengan komunikasi publik, tentunya justru banyak pemerintah yang miss di sini, Bapak?
3: Ini berkaitan dengan sistem yang kita bangun. Sudah disiapkan segala macam instrumen hukum, sudah disiapkan kebijakan yang baik sekalipun di atas kertas, yep, tetapi diterapkan pada sistem yang belum siap. Pada sistem yang belum siap, maka yang terjadi seperti itu. Kebijakan, informasi tentang kebijakan itu tidak tersampaikan kepada telinga masyarakat. Padahal sebagaimana dikatakan tadi bahwa secara sumber daya manusia pemerintah kita mumpuni, secara struktur kita mumpuni, mungkin sistemnya kita belum siapkan dengan baik. Maka saya katakan tadi, formulasi kebijakan di atas kertas sebaik apapun, kalau diterapkan ke dalam sistem yang belum siap, terburu-buru atau tidak didahulukan oleh komunikasi yang mumpuni, maka yang terjadi semacam itu. Kemudian orang melihat bahwa pemerintah atau negara bertindak sewenang-wenang terhadap urusan privat masyarakat. Ini hanya karena memang penjelasan tentang produk hukum yang baru itu belum tersampaikan. Ini kan produk hukum ini kan dirancang sejak tahun 2023. 2023 kalau tidak salah. Terus sampai sekarang di 2024 ini baru diterapkan. Itu tiga tahun waktu yang cukup panjang. Sebetulnya itu bisa juga didahulukan oleh semacam sosialisasi kan, komunikasi kan. Nah, ini yang kemudian kita membaca bahwa sistem yang bermasalah. Begitu, Pak. Kebijakan sebagus apapun, tapi kalau diterapkan dalam sistem yang belum siap, nanti akan bermasalah.
2: Oke. Baik, dari perspektif ilmu pemerintahan sendiri, bagaimana sebenarnya prinsip perlindungan hak warga negara seharusnya ditempatkan ketika negara mengatur perilaku sosial masyarakat, Pak?
3: Ya. Jadi, ketika kita memberi tujuan bahwa KUHP nasional ini bertujuan untuk pengaturan publik supaya tercipta ketertiban bersama, tidak bisa ketertiban bersama diagung-agungkan dengan mengorbankan hak dasar, hak asasi manusia. Maka ketika formulasi kebijakan kemudian implementasi kebijakannya, kebijakan itu diterapkan, kebijakan hukum ini diterapkan, maka yang paling penting adalah melihat hak-hak dasar manusia, hak-hak warga negara sebagai fondasi utama. Jadi boleh ditegakkan tetapi dengan memperhatikan hak-hak dasar warga negara. Nah, jadi tidak boleh hak warga negara dikorbankan demi ketertiban umum semata. Tidak boleh. Ini prinsip utama. Apapun itu harus dihargai hak warga negara. Maka kita sebut HAM selalu apa? Masuk ke wilayah mana saja. Karena ini dan harus dipastikan bahwa di dalam isi kebijakan hukum ini harus ada kewajiban negara untuk melindungi hak-hak warga. Harus ada kewajiban itu supaya ketakutan atau kekhawatiran yang disampaikan oleh masyarakat bahwa jangan sampai hak privat mereka itu diintervensi berlebihan oleh negara, itu bisa diatasi. Oleh karena itu negara perlu menyiapkan fasilitas-fasilitas hukum yang lain atau instrumen hukum yang lain, misalnya advokasi kan, atau semacam aksesibilitas dari masyarakat atau warga negara yang baik untuk ketika mereka memberikan aduan. Nah, jangan sampai ketika mereka mengadu terkait dengan prinsip-prinsip dasar hak mereka itu dilanggar, kemudian tidak ada instrumen hukum yang buat mereka untuk menyerukan aduan mereka. Nah, maka negara harus memastikan bahwa instrumen untuk aduan-aduan dari masyarakat keluhan bahwa prinsip-prinsip hak dasar itu dilanggar harus ada. Jangan sampai ketika kita sudah hasilkan produk hukum yang baru tetapi hak-hak itu tidak difasilitasi dengan baik. Demikian, Pak Rian.
2: Baik, Pak Richard, terkait dengan hak-hak dasar masyarakat sendiri, kita tahu bahwa Indonesia memiliki keberagaman budaya dan juga nilai lokal yang kuat, ya. Apalagi kita di NS sendiri masih dikenal sedikit komunal. Nah, tanpa menyudutkan pihak manapun, bagaimana seharusnya pemerintah menjaga keseimbangan antara penegakan aturan hukum dengan penghormatan terhadap nilai-nilai lokal dan budaya masyarakat?
3: Baik, Nah, ini menarik karena di dalam KUHP nasional itu dia memberikan ruang untuk nilai-nilai lokal, kearifan lokal, hukum adat istiadat. Yeah. Nah, dalam konteks ini hukum positif dia hadir sebagai kerangka hukum yang umum yang untuk memayungi. Sementara nilai-nilai lokal, kearifan lokal ini hadir sebagai memberikan konteks terhadap implementasi dari kebijakan besar, hukum besar tadi. Jadi hanya memberikan konteks. Sementara hukum positif yang baru ini memberikan kerangka umum di dalamnya. Nah, maka supaya untuk mengawinkan keduanya berjalan linear, maka yang pertama adalah harus melakukan dialog terhadap masyarakat lokal. Pemerintah dan negara wajib melakukan dialog. Dialog. Jadi ini loh hukum besar kita tanpa meniadakan hukum-hukum lokal, hukum adat istiadat. Kemudian negara juga perlu melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Kalau dalam konteks kita punya ide di sini musalaki dan sebagainya, tokoh agama dilibatkan untuk apa? Untuk hadirnya mereka itu memberi warna bahwa bisa memberi ruang bahwa kerangka umum hukum ini bisa dibawa ke dalam konteks lokal. Nah, kemudian yang berikut adalah yang paling penting ini, Pak Rian. Yang paling penting adalah dengan hadirnya nilai lokal ini juga tidak boleh menjadi pembenaran untuk melanggar hak-hak warga. Hak-hak warga. Ini menarik. Jadi kadang hukum-hukum lokal ini dia hadir menjadi pembenaran untuk melanggar hak warga. Nah, ini negara harus mengawasi itu. Boleh memberikan ruang untuk hukum lokal, tetapi juga harus mengawasi karena ada hukum-hukum tertentu, hukum-hukum tertentu yang kemudian melanggar hak warga. Saya bisa berikan contoh ya. Misalnya begini, di sebuah wilayah seorang anak perempuan dilecehkan. Contoh dilecehkan. Kemudian secara hukum adat bahwa untuk menjaga bahwa ini aib keluarga tidak usah dibawa ke ruang publik, tidak perlu dibawa ke meja hukum, tapi kita selesaikan dengan memberikan denda adat. Itu sah secara hukum adat, tetapi kita melihat hak prinsip dasar dia sebagai seorang manusia, dia sebagai korban hak untuk dibela, dia punya hak untuk mendapatkan rasa keadilan, dia punya sebagai manusia, dia punya hak untuk kemudian mendapatkan dia punya kemurnian diri. Denda yang diberikan itu tidak sama dengan dia punya harga diri, karena itu dia patut dibela. Jadi hak, jadi negara dalam konteks nilai adat semacam itu, hukum adat semacam itu, negara harus mengawasi. Jangan sampai atas nama hukum adat, prinsip-prinsip manusia itu dilanggar. Begitu, Pak.
2: Baik, Pak. Mungkin ada satu yang mungkin cukup sensitif bisa dibilang, ini terkait dengan minuman keras ya. Kita di sini terkenal dengan minuman keras. Nah, apakah dengan datangnya aturan ini bisa membatasi orang-orang yang mungkin berkecimpung dalam usaha-usaha terkait dengan produksi minuman keras sendiri, Pak?
3: Baik. Ini bagus. Pertanyaan bagus sekali, kita memberikan pencerahan kepada warga. Yang dilarang itu adalah mabuk atau minum-minuman keras di ruang publik, di tempat umum. Nah, jadi menariknya kita bisa tafsir nih. Kita bisa tafsir nih. Yang dilarang itu lokusnya, tempatnya. Mabuk di tempat umum, minum-minum keras di tempat umum. Kalau minuman keras di dalam rumah sendiri, kan kita bisa tafsir itu. Meminum minuman keras di tempat umum. Itu karena memberikan dampak langsung terhadap dampak sosial langsung. Jadi itu bukan delik aduan, itu langsung saja. Jadi pertanyaan adalah apakah itu berdampak terhadap para
2: pelaku usaha
3: tadi? Saya pikir tidak. Saya pikir tidak, karena yang dilarang adalah aksi dan lokusnya. Aksi mabuk, aksi minum-minuman keras, dan tempatnya yang di ruang publik, yang tentu bersentuhan langsung dengan masyarakat, dan itu memberikan dampak sosial. Jadi negara sini hadir tidak untuk mengurus niat musa, niat untuk minum untuk menghilangkan stres, niat minum untuk bersenang. Dia tidak urus itu. Tapi dia urus adalah dampak sosial terhadap masyarakat luas.
2: Begitu. Nah, cara meluruskan pandangan masyarakat, karena terkait dengan aturan tadi ya, masyarakat tentu tidak melihat lokusnya di mana. Masyarakat justru menyalahkan para pelaku usaha tadi.
3: Kalau kita dalam konteks NTT, kita bawa lagi ke konteks Flores, ND dan sebagainya, itu banyak sekali orang tua keluarga yang hidup dan menghidupi keluarganya dan memberikan biaya pendidikan kepada anaknya dengan hasil minuman keras. Ini salah satu juga warisan, dan itu juga masuk dalam minuman budaya. setiap kali ritual selalu diawali dengan ya, minuman. Nah. Jadi saya pikir bahwa ini tidak perlu dilarang, tapi yang perlu adalah diatur. Tidak perlu dilarang. Jadi yang perlu itu diatur. Saya pikir KUHP nasional ini juga memberikan warna, memberikan kita kesadaran baru bahwa minuman ini selain menjadi minuman lokal, minuman tradisional, minuman budaya dan sebagainya, dan merupakan aset untuk menghidup keluarga, perlu ditempatkan pada aturan yang benar. Nah, jangan sampai orang lain bilang memanfaatkan itu dengan hak, dengan cara-cara yang tidak benar, misalnya minum di tempat umum. Kemudian kalau minum di tempat umum berisiko untuk mabuk dan membuat keonaran tempat umum, dan itu berdampak langsung terhadap masyarakat. Nah, demikian. Jadi saya pikir bahwa hal-hal semacam ini saya juga tidak setuju kalau dilarang dan ditutup, tetapi perlu diatur. Perlu diatur bagaimana caranya untuk supaya tidak menimbulkan dampak-dampak negatif terhadap masyarakat luas. Demikian.
2: Baik, terkait dengan dilarang dan juga ditutup tadi ya, itu berkaitan erat dengan persepsi masyarakat. Nah, bagaimana cara mencegah agar aturan dalam KUHP nasional sendiri tidak dipersepsikan sebagai alat untuk menakut-nakuti masyarakat atau membatasi kebebasan warga secara berlebihan?
3: Betul, terima kasih. Yang pertama itu komunikasi. Komunikasi publik harus jalan. Banyak dinamika protes itu juga salah satu disinyalir bahwa tadi kita sudah bahas di awal tadi bahwa misinformasi. Orang belum memahami produk hukum secara baik sehingga mencurigai dan protes yang sebenarnya itu hukum itu baik bagi mereka. Jadi kita bangun sadar hukum. Jadi kita supaya bangun ketaatan terhadap hukum berdasarkan sadar, bukan berdasarkan ketakutan, bukan berdasarkan ketakutan saja. Nah, maka kemudian yang paling penting adalah kita membuka diri sebagai warga negara, kita membuka diri untuk dialog. Ketika kita tidak resistensi atau memproteksi diri kita bahwa ini kita terlalu memvonis bahwa ini buruk, padahal kita belum memahaminya secara baik. Karena itu tugas negara adalah terus edukasi. Nah, makanya di awal tadi secara teoritis tadi itu saya katakan bahwa mestinya komunikasi itu di awal, bukan di pertengahan dan di akhir. Tapi komunikasi itu harus di awal sebelum produk kebijakan hukum ini diterapkan. Jadi yang paling penting adalah komunikasi supaya jangan terjadi polarisasi di lapangan, jangan terjadi kemudian tidak ada konsistensi untuk penegakan hukum yang baik dan benar di sana. Makanya yang paling penting adalah sadar hukum, edukasi publik tetap jalan, dan yang paling penting adalah ruang harus terbuka untuk dialog. Ruang harus terbuka untuk dialog, tidak boleh menutup diri.
2: Baik. Terkait dengan ruang untuk dialog ini Bapak, dalam praktik pemerintahan menurut Bapak sendiri, mana yang lebih menentukan keberhasilan sebuah kebijakan? Antara penegakan hukum yang tegas atau edukasi publik yang dilakukan secara berkelanjutan?
3: Ya. Untuk menyatakan sukses atau tidak suksesnya sebuah kebijakan, tidak dengan memilih di antara keduanya.
2: Oke, okay. Berarti berjalan barengan?
3: Yes, berjalan linear, sinergitas di antara keduanya. Karena apa? Karena penegakan hukum tanpa edukasi, edukasi publik, maka yang terjadi adalah kepatuhan semua atau kepatuhan yang dipaksakan karena rasa takut. Orang takut masuk penjara, terpaksa ikut saja terus. Iya kan? Ya, nah, kemudian begitu pun sebaliknya, apabila edukasi publik tanpa penegakan hukum yang kuat, maka negara berisiko kehilangan wibawa. Iya kan? Negara berisiko kehilangan, ciptakan produk tapi tidak mampu berhadapan dengan hukum itu sendiri. Dan itu justru menimbulkan kegagalan pemerintah dalam menegakkan aturan-aturan di Indonesia sebagai negara hukum.
2: Baik, berjalan linear. Satu kata penting terkait dengan penegakan hukum yang tegas dan edukasi publik yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, dalam konteks ini Pak Richard, peran apa yang dapat dimainkan oleh akademisi dari Pak Richard sendiri, tokoh masyarakat, dan mungkin media termasuk RRI pada hari ini dalam menjembatani pemahaman masyarakat terhadap kebijakan seperti KUHP nasional?
3: Baik, terima kasih. Untuk para akademisi, peran yang paling penting adalah membantu pemerintah untuk mengedukasi publik, untuk menjelaskan secara objektif. Secara objektif tapi berbasis keilmuan. Tapi berbasis keilmuan untuk menjelaskan produk hukum yang baru ini, produk kebijakan hukum yang baru ini. Menjelaskan, membantu menjelaskan secara objektif, kemudian berbasis ilmu. Kemudian untuk para tokoh-tokoh masyarakat, itu adalah membantu pemerintah untuk mengintegrasikan kerangka hukum yang besar itu ke dalam nilai-nilai lokal. Juga harus membantu kemudian membahasakannya. Kadang kita dengan pemahaman yang kurang, kita tiba-tiba belum apa kita sudah memvonis lebih dulu. Nah, itu yang kita minta bantuan untuk para tokoh-tokoh masyarakat untuk memfasilitasi agar kita sama-sama mengedukasi publik. Terutama peran dari tokoh-tokoh masyarakat adalah khususnya tokoh-tokoh adat adalah mengambil poin-poin penting di dalam kerangka hukum itu untuk kemudian dikorelasikan dengan nilai-nilai setempat supaya tidak terjadi benturan. Kemudian bagi media, media ini penting, media itu adalah corong komunikasi publik, saluran komunikasi publik. Karena itu kita berharap supaya media-media baik televisi nasional maupun media apapun itu supaya memberikan komunikasi, memberikan informasi yang akurat, berimbang, dan juga tidak terlalu sensasional. Kadang-kadang saya sering ulang-ulang saya sampaikan bahwa kadang media-media di luar sana tumbuh bagaikan jamur di musim hujan, banyak yang menjadi titipan-titipan para politisi, sehingga kadang judulnya begitu glamor, glamor dan sensasional, kemudian tapi isinya tidak akurat. Jadi mari kita bersama-sama berkaning tangan untuk mengedukasi publik.
2: Baik, terkait dengan keberhasilan satu kebijakan Bapak, tentu bukan hanya peran pemerintah, akademisi, dan juga tokoh masyarakat, apalagi media ya, justru masyarakat juga berperan di dalamnya. Nah, sikap seperti apa yang idealnya dibangun di tengah masyarakat agar penerapan KUHP nasional ini dapat berjalan tanpa menimbulkan konflik sosial?
3: Betul, terima kasih. Kita masyarakat yang pertama membuka ruang dialog. Jangan menempatkan diri kita pada kecurigaan yang berlebihan, ketakutan juga yang berlebihan, tetapi melihat ini sebagai sebuah berkah baru. Ini kemudian akan menjadi berkat bagi ketentraman bersama kalau kita pelajari secara baik-baik. Nah, sikap yang penuh sabar dan dewasa ini yang dibutuhkan. Apabila kita di dalam hidup bersama menemukan ada kendala-kendala terkait dengan implementasi produk hukum yang baru ini, maka jangan diam atau jangan acuh tak acuh. Terus memberikan suara-suara kritis. Kita menerima dialog bukan berarti kita diam. Kita tetap memberikan pemikiran-pemikiran kritis kita sebagai warga negara yang baik. Sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Kita memberikan kritik kita, masukan kita, itu sebagai sebuah evaluasi kebijakan. Nah, dan manfaatkan itu secara pertanggungjawaban, secara dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang berikut, dengan sikap semacam inilah kemudian membuat negara kita semakin kuat. Begitu.
2: Baik Bapak, mungkin terakhir sebagai penutup, apa pesan Bapak kepada masyarakat agar menyikapi penerapan KUHP nasional ini secara bijak, proporsional, namun tetap kritis sebagai warga negara? Karena kita tahu kadang-kadang hukum tidak tumpul ini ya, tumpul ke bawah justru.
3: Yang pertama, proaktif.
2: Proaktif
3: untuk mengikuti kegiatan-kegiatan apapun itu yang berkaitan dengan produk hukum kita yang baru ini. Kemudian yang berikut adalah terbukakan dialog sebagaimana saya sampaikan tadi. Yang berikut, kemudian dewasa dalam menanggapi dan memberikan informasi kepada yang lain. Media sudah mewartakan secara benar, tapi kadang kita mengambil yang poin yang penting berdasarkan kepentingan kita. Ini sulit. Ini yang jadi bermasalah. Media sudah benar, tapi kadang kita ambil yang mana yang itu diksi-diksi tertentu saja yang kemudian kita wartakan kepada orang lain. Itu yang kemudian menimbulkan konflik-konflik sosial. Karena itu marilah kita sebagai warga negara dewasalah dalam memandang hukum dan harus sadar hukum. Taat hukum berdasarkan kesadaran, bukan taat hukum berdasarkan ketakutan. Sambil berikan suara-suara kritis. Kita pantau, kita awasi bersama jalannya roda pemerintahan ini. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Pak Richard sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami di program Sanksi hari ini Bapak. Baik, pendengar, terima kasih atas perhatian Anda dalam program Sanksi hari ini. Semoga dialog ini menambah pemahaman kita bahwa hukum hadir bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menjaga keteraturan dan keadilan bersama. Saya Rian Hidayat, juga narasumber saya Bapak Ricardus, pamit undur diri. Tetap bersama kami di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan

ada. Kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.

fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Anda mendengarkan Florata siang ini bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya ada Budi Buku. Nah, sembari menemani aktivitas Anda di siang ini, kami juga akan menghadirkan beragam informasi yang kami kutip dari laman resmi rri.co.id. Dan informasi pertama terkait dengan Kementerian Kesehatan yang mencatat 174.694 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat karhutlah sejak Agustus hingga 21 September 2026. Dari jumlah tersebut, kini tersisa sebanyak 4.533 kasus yang masih tercatat berdasarkan pemantauan kesehatan hingga 22 September 2026 kemarin. Nah, Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, Ten Suyanti, mengatakan sebagian besar warga terdampak telah kembali sehat. Data tersebut berasal dari pemantauan surveillance kesehatan di 7 provinsi prioritas penanganan karhutla. 7 provinsi yang merupakan prioritas meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Dari keseluruhan kasus tersebut, Kemenkes mencatat 40.363 kasus terjadi pada kelompok balita. Ia menjelaskan asap karhutla mengandung partikel halus PM2,5 dan berbagai polutan penyakit yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Paparan asap dapat memicu ISPA, asma, penyakit paru obstruktif kronis, iritasi mata hingga meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Kementerian Kesehatan tentunya mengingatkan kelompok rentan perlu mendapat perhatian lebih selama terjadi paparan asap karhutla. Kelompok tersebut mencakup anak-anak, lansia, ibu hamil, penderita asma, dan PPOK serta pekerja yang beraktivitas di luar ruangan. Untuk mengendalikan dampak kesehatan, Kementerian Kesehatan melakukan berbagai upaya promotif dan preventif kepada masyarakat. Langkah tersebut mencakup edukasi pengurangan risiko, pemantauan penyakit, surveillance kualitas udara, serta penerbitan surat kewaspadaan kepada dinas dan fasilitas kesehatan. Lebih lanjut, Kemenkes juga meminta fasilitas pelayanan kesehatan untuk mempersiapkan layanan menangani penyakit terkait karhutla. Pemantauan mencakup ISPA, pneumonia, asma, serta iritasi mata dan kulit yang berkaitan dengan paparan asap. Tentunya berita ini juga mengingatkan kita pendengar, karena semalam terjadi kebakaran hutan dan lahannya di sekitaran Gunung Ia. Dan ini tentunya sebuah warning kepada masyarakat setempat atau siapapun yang melakukan pembakaran tersebut agar selalu berhati-hati, karena asap yang dihasilkan ini bisa mengganggu kualitas udara dan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: nggak benar ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

81 tahun RRI hadir menemani masyarakat, menyuarakan Indonesia, dan menjaga ruang informasi yang terpercaya. Dari ND, kami berkomitmen menghadirkan

Saudara, informasi berikutnya datang dari Kementerian Pertahanan, yakni Wakil Menterinya Doni Ermawan Taufanto yang menerima kunjungan Duta Besar Perancis Fabien Pennone. Nah, pertemuan berlangsung di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pada Selasa 22 September 2026. Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda kerjasama pertahanan Indonesia dan Perancis. Nah, salah satunya persiapan kunjungan Menteri Angkatan Bersenjata dan Veteran Perancis pada 23 hingga 24 September. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari misi PEGISE.

internasional. Wamenhan Republik Indonesia mengapresiasi dukungan dan komitmen pemerintah Prancis memperkuat kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Pertemuan tersebut juga menjadi langkah untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara. Kedua negara berkomitmen memperkuat kerjasama pertahanan yang saling menguntungkan dan juga berkelanjutan. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga hubungan pertahanan Indonesia-Prancis tetap erat. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, pendengar, yakni rri.co.id.

RT tertentu dari pendapatan median nasional dan ukuran ketimpangan pendapatan yang membandingkan pendapatan suatu masyarakat dengan pendapatan orang lain dalam masyarakatnya. Hal ini melihat

keseimbangan harga pangan di tingkat produsen. Stabilisasi inflasi dinilai perlu dilakukan tanpa mengorbankan harga yang diterima petani dan peternak. Lebih lanjut, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan

petani mencapai Rp7.218 per kilogram. Harga tersebut 11% di atas harga acuan pembelian. Sementara itu, harga beras medium di tingkat penggilingan mencapai Rp13.461 per kilogram dan angka tersebut 12,17% di atas harga pembelian pemerintah atau HPP. Harga jagung pipilan kering juga tercatat Rp5.964 per kilogram dan harga tersebut 8,43% di atas harga acuan pembelian atau HAP. Di sisi lain, Bappenas mencatat harga bawang merah di tingkat petani justru berada di bawah harga acuan. Harganya mencapai Rp19.967 per kilogram atau 20,13% di bawah harga acuan pembelian. Kondisi serupa terjadi pada telur ayam ras di tingkat produsen. Harganya mencapai Rp23.854 per kilogram atau 9,99% di bawah harga acuan pembelian. Bappenas menilai keseimbangan harga penting untuk menjaga stabilitas pangan dan pemerintah perlu mengendalikan komoditas yang mengalami kenaikan sekaligus menjaga harga komoditas di bawah acuan agar tidak merugikan produsen. Sebagai latar belakang, BPS mencatat harga telur ayam ras secara nasional naik 1,08% pada naik hingga minggu ketiga September 2026. Meskipun meningkat, harga telur ayam ras masih berada di bawah HAP dengan 165 kabupaten kota atau 45,83% wilayah mengalami kenaikan IPH telur ayam ras. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami pendengar, yakni

0: Tolong dong, di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Ia mengungkapkan sekitar 10.000 desa di Indonesia ini belum terjangkau akses listrik. Kondisi tersebut menjadi tantangan pemerintah meski rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99%. Nah, Bahlil mengatakan tantangan tersebut berkaitan dengan luas wilayah Indonesia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau. Indonesia juga memiliki hampir 80.000 desa yang tersebar di berbagai daerah. Menurutnya, tingginya rasio elektrifikasi nasional belum sepenuhnya menggambarkan pemerataan akses listrik hingga ke seluruh wilayah Indonesia. Kondisi geografis dan persebaran desa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pemerataan tersebut. Bahlil menegaskan, pemerataan akses listrik menjadi bagian penting dalam agenda pemerintah untuk mewujudkan swasembada energi. Untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerintah telah memasukkan rencana pembangunan pembangkit dan jaringan listrik dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL 2025-2034. Dalam RUPTL tersebut, pemerintah memprogramkan pembangunan pembangkit listrik dengan total kapasitas 69,5 gigawatt hingga 2034. Sekitar 70% tambahan kapasitas tersebut diarahkan berasal dari energi baru terbarukan. Nah, selain pembangunan pembangkit, pemerintah juga menyiapkan jaringan transmisi sepanjang sekitar 48.000 km sirkuit. Investasi di sektor ketenaga listrikan tersebut sekaligus membuka peluang bagi dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur energi nasional. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami pendengar, yakni rri.co.id.

tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah. Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata

bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan

bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

disebut menurut perkataan. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Pendengar Pro 1 RRI ini dimanapun Anda berada, pukul 12 waktu Indonesia Tengah kami ajak Anda untuk mendengarkan dinamika olahraga berjaringan Pro 3 Jakarta. Dari studio RRI ND kami ucapkan selamat mendengarkan.

Kota Jammu Wales di Nation League. Tim bulu tangkis putri Tiongkok taklukkan Indonesia. John Hartman rombak komposisi tim jelang FIFA Asian 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 23 September 2026 bersama saya, Rudy Zaid.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Wales dalam laga pertama UEFA Nations League 2026 di Lisbon. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning, Pereira. Kreisler United, Algeverre, Quebec.
2: Sinar Merah, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah tim nasional Portugal di Lisbon. Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke 4 laga pertama di Liga Tertinggi Nations Leagues, yaitu Liga A. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga Tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Joe Rodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Camry di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales Craig Bellamy menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
3: Excuse me, we still have two more games, so this is a completely different format.
2: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
3: That the games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
2: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus. 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting CP, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo.
4: Não, acho que é mais um prazer do que...
2: Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendambakan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini.
4: O valor dele e tua equipa...
2: Laga antara Portugal dengan Wales ini akan berlangsung di Estadio José Alfalat, Lisbon pada hari Jumat pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Eropa, Bayern Munchen dan Manchester City berbagi poin pada laga pembuka UEFA Women's Champions League 2026-2027 tadi malam. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Altered up, support arriving now. Blinkilda Brown is an opportunity for Babsa. 2-2 and from 2-0 down, Manchester City.
2: Bayern Munchen gagal mengamankan kemenangan pada laga perdana UEFA Women's Champions League setelah ditahan imbang Manchester City 2-2. Meski sempat unggul 2 gol, Bayern harus puas berbagi poin setelah City menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Bermain di Sportpark Unterhaching tadi malam, Bayern membuka keunggulan melalui Julia Quinn pada menit ke-11. Gol bunuh diri Kerstin Karparic pada menit ke-28 kemudian membawa Bayern unggul 2-0. Namun, Badmit memperkecil ketertinggalan Manchester City menjelang turun minum. Sementara gol Carlota Wamser pada menit ke-86 menggagalkan peluang tuan rumah untuk meraih poin penuh. Usai pertandingan, Julia Quinn mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.
3: To be honest, I feel a bit frustrated.
2: Sejujurnya, saya merasa sedikit frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Namun, jika melihat kembali pertandingan ini, sebagian besar permainan kami berjalan sangat baik. Kami bisa bangga dengan penampilan dan energi yang kami tunjukkan. Bermain di kandang baru kami ini juga terasa sangat istimewa. Jadi, ada sejumlah hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini.
3: There are also positive aspects we can take away from here.
2: Sementara itu, meski tertinggal 2 gol di kandang lawan, The Citizen mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan. Pemain Manchester City Badmit menilai timnya tampil lebih baik pada babak kedua dan pantas membawa pulang 1 poin.
3: Yeah, obviously we came for the 3 points, but
2: tentu saja kami datang untuk meraih 3 poin. Jadi hasil ini sedikit mengecewakan. Namun, jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik. Kami berhasil bangkit dan kembali ke dalam pertandingan. Jadi kami cukup puas dengan raihan 1 poin ini.
3: Can be happy with a point.
2: Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di posisi kelima klasemen Liga UEFA Women's Champions League, sementara Manchester City berada 1 peringkat di atasnya. Hasil pertandingan lainnya, Benfica taklukkan Juventus 2-1, Arsenal menang 1-0 kontra Hobe Kuge, Inter Milan kalahkan Heike 1-0, sementara Real Madrid imbang 1-1 kontra Paris Saint-Germain. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2020.

Pecinta olahraga langkah tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Hasil ini diraih setelah Sri Kandi Indonesia takluk dari tim putri bulu tangkis Tiongkok dengan skor 0-3. Tim putri Indonesia, Putri Kusumawardani, harus mengakui ketangguhan tunggal putri asal Tiongkok, Wang Ziyi, dalam laga tunggal putri pertama semifinal beregu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wang Ziyi juga merupakan tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF, menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, pasangan Indonesia, Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum juga harus mengakui kehebatan ganda putri nomor 1 di dunia, yaitu Liu Shengxiu yang berpasangan dengan Tang Ming, usai kalah dengan skor 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas tunggal putri nomor 4 dunia, Shen Yufei, dengan skor akhir 15-21 dan 12-21. Sehingga babak semifinal ini dimenangkan oleh tim putri Tiongkok dengan skor akhir 3-0.

0: kabar selanjutnya, warga negara Indonesia Nagoya kobarkan semangat merah putih untuk tim bulu tangkis dengan nobar di rumah Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
1: Warga negara Indonesia atau WNI di Nagoya, Jepang ikut meramaikan perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Age Nagoya 2026. Mereka menggelar nonton bareng laga Indonesia melawan Malaysia di rumah Indonesia pada kemarin. Teriakan dukungan kepada kontingen Indonesia terdengar dari lantai 2 rumah Indonesia saat pertandingan perempat final berlangsung. Para pekerja dan pelajar Indonesia di Nagoya berkumpul untuk memberikan dukungan kepada para atlet merah putih. Ajakan nonton bareng tersebut disampaikan melalui media sosial Team Save the Mission, Tim Indonesia. Sejumlah WNI kemudian menyempatkan diri datang dan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama. Laga Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Ichinomi City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari perempat final beregu Putra Asian Games 2026. Bagi para WNI, menonton pertandingan bersama membuat dukungan terasa lebih meriah. Setiap poin yang diraih Indonesia disambut tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Salah satu WNI yang hadir, Aziz, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Ia ingin ikut merasakan atmosfer pertandingan bersama pekerja dan pelajar Indonesia lainnya. Menurut Aziz, rumah Indonesia menjadi tempat bagi WNI di Jepang untuk berkumpul selama gelaran Asian Games. Selain menyaksikan pertandingan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melepas rindu dengan suasana tanah air.
2: Bagus mas ya, ini sebagai wana atau tempat di mana warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama. Jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
1: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana nonton bareng tersebut. Ia mengaku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
3: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
1: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan Team Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Karisma Rizky, Prodigara, Yusus Mengudara, Udung Indonesia.
4: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Heerdman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA ASEAN 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.

0: unfortunately we've had a couple of players that we've had to remove.
1: Ada beberapa pemain yang harus kami coret dari skuad hari ini. Doni Tripamungkas telah dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran. Kami merasa itu yang terbaik untuknya agar bisa kembali ke Persija dan memulihkan kondisinya. Jakob Sayuri sedang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan kesembuhannya. Hal ini membuat kami memanggil Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya, sedangkan Seth Patinama akan menggantikan Doni Tripamungkas.
2: To replace him, and Shane Patinama will replace Doni Tripamungkas.

0: Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Physique Sport Championship atau kejuaraan binaraga dan fisik tingkat benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Ketika kita melihat selembar kain tenun yang tampak, ya, mungkin hanya warna dan motif yang tersusun.
2: Apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia. Jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar itu. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBSI Bali utamanya. Dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan binaraga fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

0: Selanjutnya, Hadangmu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadangmu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada 21 hingga 22 September 2026 ini diharapkan menjadi fondasi pembinaan prestasi berbasis kearifan lokal melalui olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor. Ia berharap Hadangmu Competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
2: Ini mudah-mudahan menjadi fondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal yaitu olahraga tradisional Gobak Sodor atau Hadang yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
1: Sementara itu, perwakilan Disbudpora Kabupaten Bekasi, Hasbullah, mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra. Persiapan dilakukan melalui latihan selama sekitar 10 hari untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
3: Nah, kita ketemu cuaca panas, Cirebon memang terkena panas, Indramayu panas, Pantura panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan. Tapi mereka

0: sudah mulai paham cuacanya dan mereka bermain sudah atraktif dan mereka juga mengikuti arahan-arahan dari sang pelatih Desen sendiri sebagai pembinaannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang mereka berhasil.
1: Pada kategori putra Hadangmu Competition 2026, juara pertama diraih di Disputpora Kabupaten Bekasi, disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga Men 1 Kota Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan, Kabupaten Kuningan, disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon, juara 3 SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Pedawung, Kabupaten Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Inggris Mo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah

RIND, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di Florata siang ini. Dan sembari menemani aktivitas siang Anda, kami juga akan hadirkan ragam informasi yang tentunya kami kutip dari laman resmi kami, yakni rri.co.id. Dan informasi pertama ini yang selalu jadi pertanyaan, kenapa makanan pedas menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat Indonesia. Nah, kita tahu bahwa sambal ini hampir selalu hadir sebagai pelengkap berbagai hidangan di sejumlah daerah. Nah, kebiasaan menikmati rasa pedas ini dapat terbentuk sejak seseorang mengenal makanan. Paparan terhadap sambal dan cabai sejak kecil membuat rasa tersebut semakin familiar. Keragaman kuliner Indonesia turut membuat makanan pedas berkembang dalam banyak bentuk. Setiap daerah memiliki sambal dengan bahan, tingkat kepedasan, dan karakter rasa yang berbeda. Penelitian yang diterbitkan Journal of Ethnic Foods menemukan sekitar 110 jenis sambal di Indonesia. Dan keragaman tersebut menunjukkan banyaknya variasi sambal yang berkembang berdasarkan tradisi kuliner daerah. Menariknya pendengar, cabai bukan tanaman asli Indonesia dan berasal dari kawasan Amerika. Tanaman tersebut kemudian menyebar ke berbagai wilayah dunia melalui perdagangan dan juga pelayaran. Sebelum cabai dikenal luas, masyarakat Nusantara telah menggunakan bahan lain untuk memberikan rasa pedas. Beberapa di antaranya adalah jahe, lada, dan juga cabia. Nah, setelah masuk ke Nusantara, cabai mulai digunakan dalam berbagai masakan masyarakat. Penggunaannya kemudian berkembang dan melahirkan beragam sambal khas daerah. Sambal juga dapat ditemukan sebagai pendamping nasi, lauk, gorengan, hingga makanan khas daerah. Kehadirannya menunjukkan bahwa rasa pedas telah menjadi bagian dari kebiasaan makan masyarakat. Kegemaran terhadap makanan pedas tidak terlepas dari kebiasaan dan perkembangan kuliner Indonesia. Dari cabai yang bukan tanaman asli Nusantara, lahirlah beragam sambal yang kini melekat pada kuliner Indonesia. Dan informasi ini sekali lagi bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

Pernahkah Anda mencicipi kompiang? Kompiang adalah kudapan favorit orang Manggarai. Kudapan ini berwarna khas kuning kecoklatan dengan taburan longa atau wijen dan berbentuk bulat. Sudah menjadi kudapan favorit di Manggarai sebagai teman minum kopi baik saat pagi maupun sore hari. Kompiang merupakan kuliner yang dibawa oleh perantau Cina ke Manggarai pada awal abad ke-20. Awalnya, kompiang hanya diproduksi untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Namun, pada tahun 1983, kompiang mulai dibuat untuk diperjualbelikan. Hingga saat ini, tersedia banyak ragam pilihan kompiang, dari coklat, keju, sampai ikan, yang disediakan di beberapa toko-toko khusus yang menjual kompiang saja. Untuk Anda yang berkunjung ke Manggarai, Anda dapat membawa pulang kompiang sebagai oleh-oleh. Selain kompiang dapat bertahan lama, ketika dihangatkan, rasa kompiang tidak berbeda jauh dengan saat

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib.

Batam dan Wadi dari Kalimantan. Salah satu makanan yang menarik adalah growol, di mana penganan tradisional asal Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta itu dibuat dari singkong yang direndam selama beberapa hari hingga mengalami fermentasi alami. Proses tersebut membutuhkan waktu dan ketelatenan karena singkong harus direndam dalam air selama sekitar 3 hari. Dan selama proses itu, bakteri asam laktat membantu berlangsungnya fermentasi. Keberadaan growol bahkan tercatat dalam Serat Centini, salah satu karya sastra Jawa klasik. Hal tersebut menunjukkan bahwa growol telah dikenal dalam kehidupan masyarakat Jawa sejak masa lampau. Namun popularitas growol kini semakin menurun, pendengar. Masyarakat lebih banyak memilih nasi sebagai makanan pokok.

ada sejak zaman kuno. Logam mulia ini telah memikat manusia dengan kilauannya yang tidak terlupakan. Namun apakah Anda tahu bahwa kecintaan manusia pada emas tidak hanya berhenti pada keindahannya? Emas bukan hanya perhiasan, tetapi juga merupakan salah satu investasi paling stabil dan menjanjikan di masa depan. Selama berabad-abad, emas telah menjadi pelindung nilai terhadap ketidakpastian ekonomi dan juga

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar video di Facebook yang mengatasnamakan Kementerian Keuangan dan mengajak masyarakat untuk segera mendaftar bantuan dana hibah dari Arab Saudi sebesar 20 miliar melalui nomor telepon yang tercantum dalam video. Unggahan tersebut menampilkan Menteri Keuangan Republik Indonesia Suhasil Nazara dan juga berisikan keterangan sebuah nomor yang bisa dihubungi untuk mendaftar bantuan dana hibah tersebut. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan penggunaan alat pendeteksi artificial intelligence Hive Moderation, hasil analisis menunjukkan bahwa video itu terindikasi kuat sebagai konten buatan AI dengan tingkat probabilitas mencapai 98,1%. Kemudian dengan menelusuri akun Instagram resmi Kementerian Keuangan, video yang beredar dan mencatut nama Suhasil Nazara adalah palsu atau deepfake. Dan tidak pernah ada program resmi pendaftaran bantuan dana hibah melalui nomor kontak pribadi di media sosial. Kementerian Keuangan juga mengimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman kombiji.co.id, dan informasi serupa juga bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. 1 RRI ini bisa Anda dengarkan

0: Digital Platform, RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sesaat lagi,

radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadi

0: Mungkin hanya warna dan motif yang tersusun indah. Tetapi balik setiap desain, ada pengetahuan, ada aturan, ada identitas, bahkan ada kedudukan sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tenun Ende juga terus berhadapan dengan perubahan zaman. Motif tradisional mulai dikembangkan menjadi desain baru, masuk ke dunia fashion dan juga ekonomi kreatif. Lalu sejauh mana perubahan itu bisa dilakukan tanpa kehilangan identitas budaya yang melekat pada tenun tersebut? Nah, di Bincang Budaya kali ini, kita akan menelusuri lebih jauh tentang Tenun Ende, mulai dari desain dan makna, kaitannya dengan adat, pakem dan inovasi, hingga bagaimana pengetahuan tentang tenun ini dapat diwariskan secara terus-menerus. Telah hadir bersama kita di ujung telepon ada Bapak Ali Abu Bekar Pae, selaku Ketua Sanggar Budaya Sawe sekaligus pengelola Museum Tenun Ikat Ende. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ali.
1: Waalaikumsalam, selamat siang juga.
0: Baik, Pak Ali sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Ali, ini ketika kita menyebut Tenun Ikat Ende sendiri, apa yang sebenarnya jadi ciri khas yang membuat Tenun Ikat Ende ini punya identitas tersendiri begitu dibandingkan tenun-tenun di daerah lain, Pak?
1: Ini kita sudah langsung ya. Boleh saya sapa pemirsa sedikit?
0: Boleh.
1: Selamat siang sahabat budaya dan seluruh pendengar setia RRI Ende dimanapun berada. Salam hangat untuk kita semua. Tabesia Ria Todarinia Bewa Tukselae Togarenaja Ambumamo. Senang sekali ya Pak Rian, saya ini diberikan kesempatan untuk hadir di acara ini sebagai pengelola dan bagian dari masyarakat Ende yang mencintai warisan leluhur. Sebuah kehormatan besar bagi saya ya, Pak Rian. Nah, jadi terima kasih banyak. Saya sudah diberikan kesempatan untuk hadir. Baik, saya menanggapi pertanyaan dari Pak Rian tadi. Apa ciri
0: Tenun Ende gitu?
1: Tenun Ende ya. Iya. Biasanya yang terlihat Pak Rian ya, orang mengenal Tenun Ende itu Tenun Ende kalau dilihat itu dia ada susunannya ya, motifnya itu geometris ya, itu yang paling pertama. Terus skema warnanya juga biasanya lebih ke hitam ya.
0: Yep.
1: Atau coklat. Ya. Dan ada fungsi-fungsi yang melekat, fungsi tradisional pada tingkat Ende.
0: Oh.
1: Jadi kalau skema geometris yang dimaksud itu kan dia sudah tersusun di pakemnya ya, bahwa tenun Ende itu yang dikatakan tenun Ende itu dia ada kepala, ada kaki. Kalau dalam bahasa daerah itu ada singi, ada one.
0: Oke.
1: Jadi itu sudah ciri khas paling utama ya. Terus di one itu sudah terlihat bahwa itu dominan motif.
0: Oke.
1: Tidak ada yang lain. Dan motif itu menjadi nama dari kain tersebut. Gitu.
0: Oke.
1: Sedangkan di kakinya tadi, di singinya itu ada ragam hias. Disebut ragam karena dia banyak ragam hias. Biasa orang daerah bilang, orang kita ya, pakem budaya kita itu ada bue, ada foko, ada ai, ada teka, ada reko, banyak sekali situ. Ada mitenua kalau untuk Ende di budaya Ende ya, tapi kalau untuk beliau mitenua itu tidak terlalu ada.
0: Okay.
1: Begitu. Nah, yang ciri ciri paling khas dari tenun ikat Ende.
0: Oke. Bapak, ini sebelum motif hadir di atas kain Bapak, kira-kira bagaimana proses masyarakat atau penenun misalnya menentukan gagasan desain yang kemudian diterjemahkan gitu Bapak menjadi motif?
1: Ini berdasarkan pengalaman ya, variannya. Mungkin masyarakat Ende yang mendengar RRI, termasuk mungkin ibu-ibu pembuat kain ini sendiri penenun ya, ya mungkin sempat mendengarkannya. Biasanya itu mereka terinspirasi ya dari ini sudah ya, bicara hal-hal yang sedikit goib ya.
0: Ya boleh boleh. Jadi,
1: terinspirasi melalui mimpi atau petunjuk ya. Okay. Habis kedua faktor alam sekitarnya juga bisa mempengaruhi mereka untuk ada semacam mungkin dia lihat sesuatu yang disajikan oleh alam terus dia ingin menggambarkannya di atas ikatannya gitu. Menjadikan itu motif gitu. Nah biasanya hal-hal begitu tuh kekuatan sakralnya tuh sangat kuat. Karena di dalam proses pengikatannya, pembuatannya tadi itu, itu pengikatannya awalnya itu kan pengikatan motif dan ragam hias itu dia selalu apa ya membutuhkan tuntunan gitu ya. Okay. Dari hal goib, dari hal goib itu kan termasuk kekuatan dirinya sendiri.
0: Iya ya, benar.
1: Itu dari hal-hal itu seperti itu. Okay. Jadi dia terinspirasi seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Bapak dikatakan petunjuk malam itu seperti begini, tiba-tiba dia mimpi begitu. Okay. Dia bermimpi dan mimpi itu jelas, jelas sekali kan, memerintahkan dia untuk membuat ini gitu loh. Dan biasanya dalam mimpi itu selalu dikasih petunjuk yang jelas, cara buatnya, cara ininya, cara, sehingga dia membayangkan. Nah, itu butuh apa ya? Butuh ruang tersendiri dan tidak boleh diganggu gugat biasanya. Okay. Waktu dia pertama kali mewujudkan mimpinya itu di atas benang.
0: Oke, berarti seperti tutorial begitu Bapak ya?
1: Iya benar, seperti itu.
0: Oke, nah Bapak ini kita mungkin agak bergeser sedikit. ND tentunya ada tadi selain yang Bapak sebutkan motif-motif yang di ND, ini tentunya masyarakat sebagian di ND juga mengenal adanya motif seperti jara, motif gajah, pundi dan juga soke ini Bapak. Ini apakah masing-masing motif ini punya satu makna yang baku kah atau maknanya dapat berbeda-beda Bapak berdasarkan masyarakat dan konteks penggunaannya sendiri Bapak? Kalau kita bicara soal motif.
1: Ya Pak Varian, itu sebenarnya kalau kita mau klarifikasikan klasifikasi motif-motif yang ada itu, ya kita kelompokkan dulu ke dalam tiga bagian besar ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya kalau secara filosofisnya gitu ya. Jadi ada motif itu dia ada nama.
0: Ya. Yeah.
1: Dia bisa diartikan.
0: Oke.
1: Okay. Ada kelompok itu. Yang kelompok yang kedua, dia ada nama, tetapi tidak bisa diartikan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kelompok yang ketiga, tidak ada nama dan tidak bisa diartikan. Itu biasanya kreativitas yang muncul seketika dari pembuatnya.
0: Oke. Okay.
1: Bukan paten turunannya, tapi tiba-tiba dia. Nah kalau yang ada namanya tadi seperti yang sudah disebut varian tadi, ada jara, ada gajah dan bisa diartikan itu.
0: Oke.
1: Okay. Karena gajah itu kan gajah.
0: Oh iya.
1: Nah gajah itu kendaraan para dewa gitu dan memang ada aturan secara pakem tradisional, ada ketentuan adatnya yang tidak boleh dilanggar dalam pembuatan kain tersebut, termasuk aturan pemakaiannya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada dua itu, ada dua atau tiga kain yang memang sangat ketat itunya aturannya. Dan biasanya ibu-ibu muda itu dia tidak mau mengambil risiko untuk membuat kain tersebut, karena kain tersebut ada aturannya.
0: Oke.
1: Okay. Biasanya lebih diambil oleh ibu-ibu yang sudah di atas umur 50-an ya, istilahnya secara umur dia masa haidnya itu sudah berakhir dan dia punya anak-anak udah besar, jadi dia tidak urus ini urus itu, tapi dia memang konsen membuat motif tersebut itu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ada larangannya untuk membuat ikatan satu pola itu tidak boleh terputus, jadi harus selesai. Kalau dia terputus ada kutukannya.
0: Oke. Okay.
1: Dan saya karena juga kepala museum dan juga membina tenun di mana-mana ini, saya pernah bertanya soal ini ke ibu-ibu kelompok itu, ibu-ibu yang saya datangi mengenai kebenaran cerita tersebut itu. Ternyata benar, dan ada ibu yang menunjukkan karena dia langgar itu jarinya tuh buntung gitu.
0: Oh.
1: Iya. Karena ikatan dikatakan harus habis itu misalnya gini, ngaja itu kan satu motif itu ngaja itu.
0: Ya.
1: Nah tiba-tiba itu dia terhenti di tengahnya karena akibat anaknya mau jatuh yang kecil tadi.
0: Hmm.
1: Dia tinggalkan. Nah itu nggak boleh gitu. Jadi ngaja itu harus diselesaikan ikatannya. Gambarnya tidak boleh putus gitu. Apapun alasan dia, makanya orang muda tidak terlalu ke situ yang ikat itu takut ya.
0: Oke, berarti kalau ngajak ini fokus ke orang-orang yang memang sudah tidak ada kesibukan begitu Bapak, seperti
1: iya.
0: Oke.
1: Iya. Dan saya kebetulan akhir ini akhir-akhir ini saya di kelompok Bosama di Indona. Itu yang mereka memang khusus kerja pewarnaan alam dan pakem tradisional murni itu.
0: Ya
1: benar, yang kumpulan itu tuh banyakkan ibu-ibu tua semua gitu. Di usia saya di atas lah, dari saya itu ke atas. Jadi ada 45. Jadi memang sudah tenang dan saya melihat memang mereka banyak membuat kain motif tersebut.
0: Enggak
1: aja ada di kelompok mereka itu. Yang saya lihat biasanya mereka melaksanakan kegiatan itu secara bersama itu di hari Senin, Selasa, dan Sabtu.
0: Oke. Bapak, ini mungkin satu hal yang buat saya penasaran dari dulu nih. Ketika kita berbicara kain tenun, ini pemakainya banyak nih. Dan juga ada ibu-ibu, ada bapak-bapak. Tapi kenapa ketika kita membahas soal pembuat atau penenun, kenapa kebanyakan perempuan, Pak, bukan laki-laki?
1: Ya, sebenarnya sih itu memang pekerjaan perempuan. Tapi ingat, perempuan yang kerja itu kan biasanya ibu-ibu itu, ibu statusnya. Dan ibu itu dia punya suami. Memang suami tidak diekspor keluar gitu. Tetapi dalam kebersamaan pekerjaan pasti suaminya ikut. Ini contoh konflik di Indona. Saya melihat sendiri itu. Suaminya mutar itu benang untuk lemparannya ya, pakannya. Terus kadang-kadang di penataan benang itu kan anak-anak sudah tidak ada nih.
0: Yeah.
1: Di usia mereka seperti itu, anak-anak sudah dengan kesibukan mereka masing-masing. Jadi suamilah yang diminta istri untuk, udah kau pegang kesananya.
0: Oh.
1: Jadi di bentang di ininya. Dan saya lihat ada beberapa laki-laki itu juga bisa contoh ya, mengikat.
0: Oke.
1: Okay. Kalau menenun ada tertentu saja. Karena di pakem budaya Ende itu untuk laki-laki menenun itu tidak diperbolehkan ya.
0: Oke. Okay. Apakah memang ada
1: dengan misbah itu laki-laki diperbolehkan untuk menenun?
0: Oke. Okay. Nah, Bapak, mungkin selain sebagai pakaian, Bapak, dalam kehidupan masyarakat adat ada tidak fungsi sosial yang dapat dijalankan oleh sebuah kain tenun sendiri, Pak?
1: Ada. Itu pemersatu juga ya di kain, pemersatu ikatan keluarga. Misalnya dia sebagai belis tadi itu antar
0: ya.
1: Itu fungsi sosialnya. Juga sebagai penutup mayat ya di saat itu di masyarakat Lio itu sangat terlihat itu, kalau datang junjung langsung dibentang di atas ininya, itu kain-kain tertentu memang dibentang. Itu sudah pesan khusus untuk pakaian dia sampai ke liang kuburnya gitu. Nah, terus itu khusus juga untuk status adat di sini ya. Seperti para bangsawan Mosalaki itu, dia memang harus pakai itu kain khususnya, yaitu yang disebut semba tadi ya, untuk para tinggi adat. Itu sudah terlihat kan dengan jelas bahwa bagaimana fungsi kain itu sendiri kan di tengah masyarakat adatnya.
0: Oke. Bapak, ini ada satu hal menarik nih. Tadi Bapak

0: kesehatan. Jadi lebih dilihat ke pemanfaatnya, pemakainya, misalnya toko ada tadi. Nah itu seperti itu. Jadi kita tidak ada pengkotak-kotakan kain itu. Ini kelas kain bangsawan. Kalau saya melihat di praktek kesehariannya itu ya tidak. Cuman ada kain-kain memang diperuntukkan untuk petinggi adat seperti Mosalaki dalam prosesi-prosesi adat. Tapi tidak khusus bahwa kain itu untuk kaum bangsawan gitu kan. Tapi contoh di Jawa ini kain batik ini dipakai oleh para raja. Jadi ya terlihat seperti itu. Rata-rata kan kalau varian lihat di kegiatan-kegiatan adat yang ada di Ende, itu kain hampir rata-rata orang biasa pun pakai juga.
1: Iya benar.
0: Sudah sulit melihat pembedaannya kan?
1: Iya.
0: Cuman biasanya kekasan di Semba itu ada untuk khusus tinggi adat itu tadi. Ya lebih kepada fungsi kain itu sendiri pemanfaatannya. Bukan status ya. Status masyarakat kan gitu ya. Seperti itu.
1: Bapak, ini kita kembali ke Lawo Jarang Gajah nih. Ini terdapat keterangan mengenai arah motif ketika kain dikenakan. Nah, mengapa arah sebuah motif bisa menjadi bagian yang harus diperhatikan begitu Bapak dalam penggunaan kain Jarang Gajah sendiri, Pak?
0: Iya, dengan kita memperhatikan itu, pertama sekali kan berarti kita menghargai tradisi itu. Bahwa itu aturan adat, berarti kita generasi kita yang memakainya itu tuh berarti sudah turut ikut gitu. Habis kedua, memang di situ sudah ada pakemnya, aturan pakemnya yang perlu kita lihat. Contoh ya, untuk kain gajah dan jarak. Sekarang kan memang kain itu juga ada di kebanyakan orang ya memiliki kain tersebut. Sekarang orang memiliki kain itu berdasarkan kesukaannya. Kalau biar gajah yang mahal dia suka ya dia beli gitu kan. Tetapi dia harus ingat gitu bahwa pakai kain gajah itu harus lebih berhati-hati di saat dia datang di kedukaan atau dia datang di saat suasana pesta gembira. Itu saya lihat kemarin waktu saya menjadi juri. Itu tuh atau perhatikan ibu-ibu yang datang ya. Itu dia balik ke kepala gajah itu ke bawah. Itu tidak boleh sebenarnya aturan pakem adatnya. Karena kepala ke bawah itu khusus dipakai di saat kedukaan. Itu memang perlu diperhatikan aturan-aturan itu tadi. Pertama penghormatannya, hormatan kepada aturan pakem adatnya. Tapi kedua kita mengikuti tradisi adat. Kalau kita mencintai aturan pakai seperti ini, kenapa kita masih bolak-balik dia gitu kan?
1: Bapak ini. Kita sepakat kalau kain tenun Ende ini bisa digunakan oleh semua orang terlepas apapun latar belakangnya, Bapak. Tapi ada tidak kain-kain tertentu yang dilarang digunakan pada prosesi tertentu, Pak? Misalnya ada orang meninggal tidak boleh pakai kain ini, orang menikah tidak boleh pakai kain ini. Ada tidak, Pak, seperti itu?
0: Kalau Ende itu sudah tidak ada ya. Orang datang melihat pakai ya mana yang dia itu ya dia pergi pakai aja jalan aja. Hanya itu tadi ada gajah ada jarak itu yang memang dia pakai tapi dia harus hati-hati takut dia buru-buru dia pakainya itu di saat kedukaan malah gajah palanya ke atas kan. Nah dia mengenal mengenal motif itu sendiri itu gajah itu seperti apa ya, karena di tradisi kita itu kan dalam penggambaran motif desain itu abstraksi, jadi tidak seperti orang Sumba bikin kain gajah itu betul-betul gajah yang terlihat gitu. Kalau kita kan abstraksi aja, jadi abstrak gitu. Di, seperti garis-garis aja begitu, tidak diizinkan untuk jelas buatnya. Tapi kalau kita lihat lama-lama itu kita tahu, oh ini seperti manusia yang sedang kangkang ya, atau ini manusia yang sedang sembah gitu kan. Oh ini bunga, tapi tidak jelas, memang tidak digambarkan secara kan. Itu memang sudah aturannya yang dekat di kita gitu.
1: Bapak, ini ketika kain atau motif yang dulu bisa dibilang punya konteks adat, tapi sekarang kan kita tahu zaman sudah berubah dan kain-kain ini kan digunakan pada pakaian atau produk modern, Bapak. Ini apa yang sebenarnya kira-kira berubah, Pak? Hanya fungsi kainnya saja?

0: atau bisa juga berubah makna budayanya sendiri, Pak?
1: Dua-duanya sebenarnya.
0: Oke.
1: Berubah dua-duanya. Asal yang merubahnya itu tuh mengerti gitu loh, ya, penempatan kain itu.
0: Okay.
1: Tapi kalau dia sudah berubah fungsi dari aslinya, itu kan sudah hilang, sudah tidak bisa ininya. Makanya kalau dia mau merubah, harus bisa kebaca dan komunitas kain tersebut tuh bisa mengenal kain itu. Oh, ini kain ende, berarti tetap bisa. Pengakuan tuh harus ada gitu. Jangan sampai dia kotak-katik, akhirnya orang ende sendiri tidak mengenal itu kain ende.
0: Iya, Pak.
1: Nggak apa-apa dia mau mengikuti kan, tetapi ingat aturannya, pakai pemotongannya. Karena saya pernah ya, kami ada bincang-bincang itu di Jakarta, di ininya, dengan bukan kain kita tapi kain ulos itu. Ada salah satu desainer itu, dia mempersoalkan karena setelah lihat-lihat kain Batak itu, ulos itu ditaruh jadi tepat meja motif itu. Oh, dia orang Batak kan, dia marah. Nergis Yoming, Pak, namanya desainer itu, terkenal itu untuk desainer Batak kan. Dia marah, terus dia jelaskan peruntukan kain waktu dia dibuat itu tidak untuk keset, tidak untuk di luar dari badan ya.
0: Oh, iya.
1: Nah, jangan sampai kita ya suka-suka ya, ini untuk taplak meja, ini untuk ini untuk itu kan, ya, itu agak tidak diperbolehkan gitu.
0: Oke, okay. Berarti ini apakah statusnya semua kain ini hanya menutupi badan kah, Pak? Atau memang bisa dibuat dengan ornamen-ornamen tertentu, Pak?
1: Sebenarnya bisa, contoh dia harus terlepas dari pakem aslinya sehingga tidak terbebani gitu.
0: Oke,
1: okay. Nah, sekarang kan sudah ada pengembangan itu yang motif saja, yang salu-salu itu kan sudah di luar dari, tidak terikat lagi, jadi tidak apa-apa. Tetapi kalau masih dalam satu pakem kain, contoh ya, orang buat sarung itu, sarung ende itu, side dress gitu kan, utuh. Nah, itu harus hati-hati itu penempatannya kan. Tentu ada niat dari orang yang buat itu tadi, bahwa saya kepingin kain ini melihat utuhnya. Makanya si si desainer atau penjahitnya harus nanya dulu, ini kain mau dibikin bagaimana, karena ini bisa side dress kan, dari atas sampai bawah kan. Utuh kainnya, jadi dia tidak boleh keluar dari pakaiannya itu kan, dia minta utuh. Nah, jangan sampai dia balik yang tadinya itu simetris itu kan, dia horizontal gitu kan. Jadi itu tidak boleh gitu kan.
0: Bapak, ini sebagai pengelola Museum Tenun Ikat Ende yang seperti sudah saya kenalkan tadi kepada para pendengar, ketika Bapak berbicara tentang pelestarian sendiri, apa yang paling penting diselamatkan dari sebuah kain, Pak? Apakah benda kainnya kah, desainnya, teknik pembuatannya, atau pengetahuan juga cerita yang menyertainya, Bapak?
1: Pengetahuan dan cerita yang melekat padanya, serta teknik pembuatannya, itu paling penting, paling utama. Jadi sebenarnya benda kainnya juga oke, tetapi itu harus nomor satunya itu tadi, pengetahuan sama teknik pembuatan. Dari itu orang mengenal, dia akan sampai ke yang lain-lainnya. Nah, itu yang bisa ininya, orang mulai menghargai, orang mulai apa ya, mencintai. Terus kalau sudah begitu, dia akan peduli kan.
0: Iya, benar,
1: seperti itu. Tapi kalau dia tidak mengetahui ceritanya, ya sama aja orang pakai kain di jalan kan, kalau dipakai juga orang cuek-cuek bebek aja. Tapi jika dia mendengar ceritanya, oh ternyata pertimbangan menciptakan sela kain itu ceritanya seperti ini ya, itu dia akan mungkin lebih beda gitu menghargai kain itu. Nggak buang-buang itu kan kain, tapi bagaimana dia menjaga, apalagi kain kita ini cukup mahal kan.
0: Ya benar.
1: Ya itu begitu.
0: Oke, baik Bapak, mungkin nanti bisa kita lanjutkan dialog kita, Pak. Kita jeda satu buah iklan dan lagu dulu, Bapak, boleh Pak?
1: Siap.
0: Silakan. Kami mohon jangan dimatikan dulu teleponnya, Bapak, karena nanti kita akan sambung kembali.
1: Siap.
0: Baik,
1: siap.
0: Pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Karena masih bersama kami di Dialog Bincang Budaya siang hari ini, dan tentunya kita masih membahas seputar Tenun Ende bersama Bapak Ali Abu Bakar Paes selaku Ketua Sanggar Budaya Sawonga Ende sekaligus pengelola Museum Tenun Ikat Ende. Pak Ali masih bersama kami?
1: Ya, siap.
0: Baik.
1: Masih.
0: Baik, Pak Ali. Ini setelah saya lakukan riset kecil-kecilan, ternyata Pak Ali ini sempat jadi juri lomba motif tenun ikat Ende nih. Bapak, mungkin bisa disampaikan kepada pendengar, kira-kira ketika menilai sebuah desain ini, apa yang Bapak perhatikan untuk melihat kualitas dan karakter sebuah motif, Pak?
1: Pak Rian, pemirsa dimanapun berada, saya ini kan sudah hidup lama dengan tenun ikat ini.
0: Iya.
1: Sekitar 23 tahun ya. Jadi di saat sudah usia saya di atas, saya menjadi juri duduk, baru muncul itu tuh saya sudah bisa tahu ini yang pakemnya benar-benar, ini yang tidak, ini yang bagus. Jadi sudah kelihat, pertama itu kalau pakem tradisional yang benar yang dikatakan kain mengkudu ya, kalau orang kita pewarnaan alam itu memang tidak ngejreng, Pak, tapi dia punya aura itu tuh luar biasa kuat gitu.
0: Okay.
1: Iya, itu kalau kita menata dia lebih lama, kita itu gak bisa lari gitu loh. Jadi aing kecinta karena itu ada kekuatan goib yang ada dalam kain tersebut, karena waktu pembuatannya beda memang, dia ini dijaga waktu pembuatannya karena banyak hal-hal. Kalau kita lebih kerennya bilang begini ya, kita belum pernah cerita apa ya, di balik keindahan tenun kita itu sebenarnya ada cerita mistiknya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Itu belum pernah terangkat ke permukaan. Mm-hmm. Bahwa kain ini nih kalau buat itu ada juga tukang kasih hancurnya. Bisa nyawa taruhan ibu-ibu itu kalau, jadi banyak hal bisa rusak kainnya.
0: Okay.
1: Jadi itu memang goib itu ada, dan di dunia modern sebenarnya kalau saya mau menjelaskan kepada orang muda, mereka kadang-kadang tidak percaya, masa sih kain ini ada hal-hal yang mistik gitu, ada hal gitu. Saya bilang, coba kamu lihat di komputer atau laptop itu kan, ada enggak orang yang hacker gitu loh. Itu dia kirim pakai apa itu? Virus kan? Nah, kalau secara tradisional ada virusnya gitu. Nah, virusnya itu tuh dengan hal-hal tradisional tadi. Bisa putus itu ya, itu waktu bentang tenun, kadang sebelah enggak bisa tenun, dia kencang saja itu.
0: Okay.
1: Nah, orang yang nendunya itu pusing, kain itu tuh kayak bergerak gitu kan. Nah, cerita-cerita itu tuh tidak dipublikasikan keluar. Nah, kenapa kain ini jadi mahal? Itu tuh nyawa ibu itu sendiri itu tuh, dia mempertahankan, kalau salah-salah dia mati, kainnya belum jadi.
0: Oke.
1: Belum lagi kalau kita bikin pewarnaan alam ya, Pak Rian. Di daerah yang masih buat itu penjemuran itunya hati-hati gitu tuh. Itu kalau itu kalau kita lepas saja, tidak kita pagari dengan kekuatan goib juga, belum jadi kain udah hancur semuanya. Putus semua. Itu banyak hal. Itu sebenarnya apa ya, wajib diketahui. Jadi storytelling produk sebenarnya ini. Kenapa kain tradisional itu mahal, khusus untuk pewarnaan alam ya. Gak ada rentetan ininya tadi itu.
0: Okay.
1: Bukankah pembuatannya panjang, terus ada hal-hal goib yang menghantui si pembuat itu tadi. Memang ada pawangnya sih di lingkungan itu. Tapi sebenarnya sudah terganggu gitu. Saya suka eksperimen, Pak Rian. Ya, suka eksperimen membuktikan kebenaran itunya itu benar enggak? Ternyata benar.
0: Bapak, ini kemudian yang buat saya penasaran, kenapa cerita-cerita seperti tadi Bapak singgung soal seorang ibu bisa mempertaruhkan nyawanya ketika hendak membuat satu kain tenun ini, kenapa sampai hingga sekarang tidak terekspos di luar sana Bapak, sehingga orang taunya kain cuma sebatas dia tenun biasa kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi, padahal ada kisah yang sebenarnya semenyeramkan itu ternyata Bapak.
1: Iya, karena begini, orang yang datang itu kan bukan ibu-ibu itu sendiri kan.
0: Iya.
1: contoh Rian peduli dengan tenun ini, terus Rian ngangkat. Rian kan hanya lihat di permukaan, tapi Rian tidak pernah hidup bersama dengan mereka, mengikuti mereka dari A sampai Z, dari awal dia memutar benang sampai selesai jadi kain. Kalau saya ini kan mengikuti, bahkan terlibat penuh dengan mereka. Contoh keterlibatan saya ada tenun yang saya harus antar ke mereka. Saya membuktikan, terus saya buat warna sendiri kan di rumah, terus saya jemur. Kau kenapa ya kepada putus semua ini nih? Nah nanti saya ceritakan ke mereka, Pak, nah tadi bagaimana? Waktu jemur gimana? Oh, tadi yang tidak percaya bikin kain ini kan seperti biasa ya, bikin-bikin aja. Ternyata tidak semudah itu gitu tuh loh ceritanya.
0: Oke, Bapak.
1: Silakan.
0: Bapak, ini dengan segala macam dinamika pembuatan tenun, kira-kira estimasi pembuatan tenun atau kain dari awal hingga benar-benar jadi, kira-kira berapa lama, Bapak?
1: Makin lama makin bagus, tapi kalau cepat tak banyak rusaknya itu kain.
0: Oh, ternyata lebih lama lebih bagus ternyata.
1: Iya, karena dia harus menjaga. Ada masa kalau kain tradisional, ada kayak apa ya, masa untuk mendiamkan pewarna itu bisa berbulan tuh.
0: Oke.
1: Ya, kan dia bungkusnya itu menurut keyakinan itu pembuatnya itu yang sudah terwaris itu, itu makin lama itu serapan itunya itu makin bagus ke dalam pori-pori benang.
0: Oke.
1: Nah, seperti makanya wanita-wanita yang masih mengikuti tradisi lama itu, habis dia pewarna itu dia ikat, dia diamkan. Beda dengan pewarnaan kimia yang reaktif kan cepat ya, seminggu ya, dua minggu udah lah jadi kain gitu. Tapi kalau kain yang namanya pewarnaan alam, tidak semudah itu.
0: Oke. Nah, Bapak, ini semakin lama semakin bagus sebuah kain tenun. Tapi kalau kita bicara kebutuhan pasar yang menuntut produksi lebih cepat, kemudian desain yang lebih sederhana atau warna yang bisa dibilang lebih sesuai selera konsumen, Bapak, ini unsur apa dari tenun sendiri yang menurut Bapak tidak boleh dikorbankan?
1: Sebenarnya berdasarkan pengalaman saya ya, setelah saya itu lebih ke pasar, artinya saya mengikut pameran itu, memang banyak permintaan-permintaan dari pasar menghendaki kain kita ini bergerak ya.
0: Oke.
1: Bergerak. Nah untuk itu kita pemilahan dulu. Kain sebagai upaya pelestarian dan kain sebagai upaya pemberdayaan ekonomi.
0: Oke.
1: Kalau kain yang pemberdayaan itu sebagai upaya pelestarian, ceritanya seperti tadi yang kita cerita tadi itu.
0: Iya.
1: Itu memang wajib. Nah, kelihatan berat kan mau ngembanginnya kan?
0: Iya benar.
1: Oh, karena ceritanya ada gini-gini itu gini. Tetapi kalau kain sebagai upaya pemberdayaan ekonomi, pasarlah yang menentukannya. Berarti kain itu harus disentuh.
0: Oke.
1: Nah, sentuhannya apa? Yang sudah terwaris ini apakah tidak baik? Ada pasarnya, segmennya. Jadi segmen yang pembeli kain yang 100% pure tradisional itu kan, itu sangat sedikit kan? Itu high class.
0: Iya.
1: Oleh karena itu, kaum tua tadi yang menjaga, yang merawat tradisi ini, itu harus membagi, harus transfer ilmunya kepada kaum muda untuk dijadikan sebagai sebuah usaha bagi generasi muda. Dengan konsep yang seperti diungkapkan Pak Rian tadi, dengan desain yang lebih sederhana, lebih cepat ininya, lebih diterima pasar, warnanya lebih itu yang sebenarnya seperti itu. Dan saya sudah mencoba membuatnya, makanya kain-kain saya bisa saya buat dengan pewarnaan alam itu tidak pernah sama dengan ibu-ibu di Indonesia sana. Bahkan mereka setelah saya coba mereka tenun tuh, jadi mereka kaget lagi. Pak, kok bisa buat kayak begini? Oh, ini bisa buat seminggu saja nih sudah.
0: Oke.
1: Tapi ada tetapinya. Kan ada enggak kesiapan mereka untuk menerima perubahan ini? Karena kadang-kadang mereka terikat pada pakaiannya loh. Ini hati-hati.
0: Iya, benar-benar.
1: Kita tidak menyuruh mereka merubah kan? Tapi kita bilang, warna yang kamu warna ini nih, coba jangan terlalu lama dah.
0: Oke.
1: Okay. Dia berani tidak ini nih? Dia berani tidak? Misalnya Mengkudu itu pakemnya dia itu merah, itu kan harus merah garing, patah-patah itu baru dia berhenti kan?
0: Iya.
1: Tapi kita bilang, merahnya cuma satu jam, sejam mama mau nggak? Itu kan dia lihat ke kita itu, karena di komunitasnya. Aduh, saya disuruh merah kayak begitu, karena di Dona itu kan tidak ada pakai kain Mengkudu yang merahnya cuma begitu kan?
0: Iya, iya.
1: Nah, itu yang menjadi dilema. Oh. Dilema itu diselesaikan dengan apa itu kan, makanya harus masuk ke muatan lokal tadi, ke sekolah-sekolah. Tapi kendala juga di sekolah-sekolah itu, mereka tidak memakai ini menjadi apa ya, pelajaran serius. Hanya sekedar himbauan. Nah, saya pernah bantu mengajar di salah satu sekolah juga. Yang saya lihat itu yang paling berbahaya itu siswanya. Okay. Kalau siswinya itu kan dia perempuan ya.
0: Yeah.
1: Yang lakinya ini itu ngantuk. Oh. Dengerin cerita. Jadi bagaimana kemasin itu sehingga generasi muda itu tuh tertarik. Makanya kita harus ada palet proyeknya.
0: Oh iya, benar sekali Bapak.
1: Palet proyeknya apa itu tuh? Membuat rumah tenun milenial.
0: Iya.
1: Seperti apa kak rumah tenun milenial itu? Seperti ini Pak Rian. Setelah praktek kita lihat itu kan, anak-anak sekolah itu tuh didatangkan mereka ke kelompok-kelompok kan, ke ibu-ibu. Pak Rian tahu kan ibu-ibu itu kan bagaimana? Dari diri dia sendiri dulu. Sudah membuat semangat anak-anak itu turun.
0: Ya benar.
1: Rambutnya yang begitu, kainnya yang begitu, belum lagi sistem kerjanya, semua di bawah tanah, duduk.
0: Ya benar.
1: Generasi muda yang manakah yang akan mau seperti?
0: Iya benar.
1: Itu kita rubah. Ciptakan ruang kerja yang dia masuk dia kaget, weh kayak kantor ya. Menyenangkan kan, contoh meja desain ikat motif itu di atas, dinaikkan di atas, dari bawah tanah dinaikkan ke atas meja seperti para insinyur menggambar gitu ya.
0: Yep.
1: Meja gambar dan meja itu bisa digerak-gerak, kalau dia kesananya sudah terlalu jauh ditekan motifnya apa itu kan angkat, terangkat kan. Yep. Jadi dia bisa mengikat.
0: Oke.
1: Kedua, penggunaan misalnya yang menggunakan ikatan dari daun itu diganti dengan rafia.
0: Yeah.
1: Sehingga bagi kaum muda itu dia merobek rafia itu kan lebih lepas. Tidak harus tusuk pakai pisau, nanti salah bagaimana. Itu tidak terbebani mereka. Jadi menciptakan suasana-suasana yang mereka sendiri itu senang gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Kalau mereka sudah senang, mereka bisa mendesain di atas benang itu tadi, di atas meja kerja tadi kan, ekspresi mereka tuh terlihat. Apakah saya mau gambar pakai pensil dulu? Silakan, kita kasih itu tuh. Okay. Nah, saya sedang mengharap itu, tapi saya mengajak stakeholder yang ada itu tidak mudah, Pak Dian, untuk memahami seperti ini tadi itu.
0: Okay.
1: Jadi kita kan orang-orang muda, dan saya ngelihat begini, ini warisan perlu diselamatkan.
0: Yep.
1: Caranya bagaimana untuk menyelamatkan? Buatlah generasi penerus ini suka, senang gitu kan. Okay. Suka bukan hanya dengan pakai, tetapi dia terlibat penuh di dalamnya. Coba kalian lihat, batik dulu itu belepotan sama dengan tenun, tapi kenapa sekarang batik itu ada pengusaha yang muda-muda semua?
0: Ya benar Pak.
1: Jawa. Itu dengan gelar insinyur, gelar sarjana, semuanya deh.
0: Okay.
1: Dia pokok, dia bangga bahwa batik bisa menghidupkan mereka. Nah, saya kepingin tenun ini kan bisa. Generasi muda bangga bahwa tenun bisa menjadikan dia itu pengusaha.
0: Oke.
1: Okay. Saya bilang, oh iya, kamu adik-adik, anak-anak saya kan, tidak usah kamu bermimpi itu kamu harus tenun, kamu harus belepot, tidak. Tapi bagaimana kamu itu terlibat ke mereka dan kamu menjadi manajer mereka. Untuk itu kamu harus tahu dari awal. Nah, sayang kan SMKK ini SMK. yeah. SMK, sekolah menengah kejuruan, tidak pernah prakteknya itu tuh mendampingi ibu-ibu loh dalam soal-soal seperti ini kan. Dijadilah lima ibu tuh dia sebagai manajernya, bagaimana mikirkan pemasaran, bagaimana mikirkan desainnya, bagaimana mikirkan, harus itu.
0: Oke.
1: Tapi dibagi ke lain-lain, ke macam apa ya, kayak bengkel lah, ke perkantoran, ke pekerjaan ini tidak dikirim. Ini kan sekolahnya tidak mengerti juga kan?
0: Ya benar.
1: Saya pernah ngomong, kenapa dia itu dikirim, dia yang memanage ibu-ibu ini nih. Dia akan lihat kan dengan dunianya dia. Dia akan mengerti aplikasi
0: yep.
1: dunia HP ini kan. Ah, ternyata mama-mama ini kan sulit memasarkannya. Ternyata mama-mama ini kan orang tidak kenal dia. Bagaimana ya saya bikin storytelling tentang dia dengan yes. kondisi dia yang ada. Dari operator dong, dari pekerjaan itu.
0: Okay.
1: Apa hidup? Saya melihat di YouTube kan ada operator. Yeah. Dia itu bisa mendatangkan orang dari mana-mana itu untuk mencinta itu. Terus mereka support dengan duit kirim, bahkan bikin rumahnya, bikin segalanya.
0: Oke.
1: Nah, bisa nggak sekolah membuat siswanya itu kreatif, inovatif seperti ini tadi? Dengan produk-produk yang terwaris, yang tersebar di sekitar lingkungan anak tersebut.
0: Oke. Nah, Bapak... Bapak ini mungkin karena kita kendala waktu Bapak, ini mungkin terakhir sebelum kita akhiri dialog Bapak. Ini sebagai Ketua Sanggar Budaya Sawonga sekaligus Pengelola Museum Tenun Ikat Bapak. Jika Bapak harus memilih satu langkah yang paling mendesak dilakukan hari ini supaya generasi kita 20 atau 50 tahun ke depan masih mengenal tenun beserta pengetahuan di baliknya ini, kira-kira kita harus mulai dari mana Bapak?
1: Sebenarnya kalau apa ya, banyak hal ya sih, tapi yang paling diprioritaskan ya seperti saya bicara tadi yang sudah menggebu-gebu tadi itu kan bikin kegiatan yang menyenangkan ya kaum ini kan lebih ke kaum muda nih ya,
0: ya benar Bapak,
1: kayak generasi muda itu mencintai gitu loh. Memiliki. Contoh gini, ada lomba desain ya.
0: Ya
1: benar. Desain khusus umum gitu kan. Terus ada loka karya yang dibuat, tapi dibikin oleh generasi muda,
0: ya.
1: Orang muda. Jadi semua kegiatan-kegiatan itu dibikin oleh orang muda, tetapi di produk seperti saya ini tenun ya.
0: Iya, Pak.
1: Nah, dari itu kan dia akhirnya itu hal yang paling krusial, yang paling didahulukan ya. Kalau tidak, generasi ini akan jauh lepas dari akar budayanya.
0: Benar.
1: Saya contoh saja ya, saya miris gitu kan. Padahal pakem tradisi nikah orang tempo dulu itu tuh ada.
0: Iya.
1: Tapi terguras ya, tidak pernah terangkat ke permukaan, malah kita ganti dengan seloyor.
0: Iya benar.
1: Dengan padahal bukan budaya ende itu kan?
0: Iya.
1: Tapi di saat saya kami coba tampil waktu kegiatan Festival Keraton 19 di Jogja, pernikahan anak Ale yang kami dari Indona dengan dinas dulu pariwisata ya.
0: Iya.
1: Mendapat decap kagum dari penonton di City Hinggil ya, di Keraton Jogja.
0: Oke.
1: Ternyata, nah generasi kan tidak lihat nih.
0: Iya Bapak.
1: Setelah kita coba ternyata unik, menarik kan, lain dari ini. Nah itu sebenarnya hal-hal seperti yang didahulukan. Saya sebagai pemerhati pencinta tenun ya, saya sangat berharap seperti itu. Saya tidak kenal lah, kecuali fisik saya tidak memungkinkan saya pergi masuk dari desa ke desa gitu, dari kelompok ke kelompok, coba menawarkan hal-hal seperti itu tadi kan, untuk pemain tenun tanpa meninggalkan pakemnya.
0: Okay.
1: Ada suatu hal ya yang saya perlu bagikan di sini sebagai penutup. Saya melihat paling berat itu adalah mentalitas kita, orang kita ya.
0: Ya benar Pak.
1: Kalau secara teknisnya sebenarnya tidak sulit karena itu pekerjaan mereka.
0: Ya.
1: Tapi mentalitasnya kadang-kadang duduk bengong dengar ke kita, ternyata dia tidak pakai tepu omongan. Capek. Kita datang berbulan-bulan, hasilnya tidak ada. Capek juga kita. Ini orang kita.
0: Iya benar.
1: Makanya lama orang kita itu maju karena dia mau maju dari diri dia sendiri. Tapi kalau kita datang begini membagi untuk kita coba sama-sama, itu sulit. Sulit karena bukan apa-apa, karena mentalnya itu. Mental tidak mau dipaksa. Dia lagi asik mau kerja itu berbulan-bulan bodo amat. Ya, tiba-tiba datang kita omong yang dia harus gini. Nah itu dia tidak mau, kayak stres gitu ya. Makanya kenapa kita tidak ada pabrik tenun kan?
0: Ya benar sekali.
1: Industri tenun itu tidak ada gitu tuh. Okay. Nah saya sudah mencoba tuh, coba di kelompok untuk menjadi home industry. Nah salah pemahaman juga dari ibu-ibu kelompok ini. Jadi mereka dengan program pemerintah yang harus hadir, mungkin dituntut bisa-bisa di kelompok itu setiap hari. Sementara tugas pokok mereka kan adalah ibu rumah tangga yang harus mendampingi keluarganya. Jadi saya coba memperkenalkan konsep, bagaimana kalau rumah kalian ini, rumah tenun ini menjadi rumah edukasi plus galeri. Jadi kerjanya terfokus di rumah masing-masing. Jadi kalau kamu datang di kamu punya rumah edukasi ini, terus kamu tahu kan ibu ini sedang kerja, ibu ini sedang kerja, kamu kirim tamu itu tadi ke rumah-rumah di sekitar yang kerja tadi. Itu lebih enak, mereka sedang pikirkan ini. Daripada suruh mereka kerja di satu tempat, itu banyak persoalan yang saya lihat itu tuh. Ada ngomel, ada ini, kami harus datang ke rumah dia semua. Jadi karena mereka ada tugas pokok kan di rumahnya.
0: Ya, benar.
1: Bukan kerja tamu itu menjadi tugas pokok, tidak. Itu pekerjaan sampingan. Itu yang harus perlu dipikirkan. Nah, biarkan saja pekerjaan ini hidup di samping rumah dia sendiri atau di dalam rumah dia sendiri.
0: Okay.
1: Nah, iya, tapi dia terdata dalam kelompok. Itu loh, Pak. Coba RRI itu bisa apa ya, membuat pilot proyek pendampingan satu kelompok saja. Bisa enggak?
0: Insya Allah Pak, nanti akan disampaikan ke komandan dulu di atas.
1: Iya, jadi ada kelompok binaan RRI gitu ya. Karena di RRI saya lihat itu kan ada orang muda semua yang apa ya, luar biasa berpikirnya kan.
0: Iya.
1: Apa diterapkan ke hal-hal seperti ini, itu bukan menjadi suatu yang utama, tapi paling tidak apa ya, sudah membantulah gitu.
0: Iya benar sekali Bapak. Paling tidak adalah sumbangsi dari RRI untuk tetap menjaga tradisi dan juga menyebarluaskan apa itu tenun ende bagi masyarakat luas Bapak.
1: Benar.
0: Baik, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk berbagi bersama RRI siang hari ini Bapak. Baik, selamat siang Bapak. Assalamualaikum.
1: Selamat siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, dari perbincangan kita siang ini kita memahami bahwa tenun ende ini tidak berhenti pada selembar kain dengan desain dan warna yang menarik. Di dalamnya terdapat pengetahuan tentang motif, tentang fungsi, tata adat, identitas, dan cara sebuah masyarakat mewariskan nilai kepada generasi berikutnya. Karena itu, menjaga tenun tidak cukup hanya dengan mempertahankan kain yang sudah ada, karena pengetahuan di balik kain juga harus tetap dipahami, dipraktikan tentunya, dan diwariskan. Di saat yang sama, perubahan dan inovasi tetap diperlukan agar tenun dapat terus hidup di tengah perkembangan zaman. Dan mungkin inilah tantangan terbesar kita, bagaimana membuat tenun tetap berkembang tanpa membuat kita kehilangan alasan mengapa tenun itu dibuat sejak awal. Terima kasih sudah menyimak Bincang Budaya siang hari ini. Sampai bertemu di Bincang Budaya edisi berikutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Demikian acara Bincang Budaya. Terima kasih dan

0: Fakta Berita Daerah RRI ND di Rabu 23 September 2026 dengan Sari Berita. NDMC Jawa Tengah bangun 50 hunian darurat untuk korban gempa Nagekeo. Pembangunan hunian tetap bagi penyintas erupsi Gunung Lewotobi laki-laki mulai dipersiapkan dengan konsep rumah siap huni. Inilah berita selengkapnya bersama saya Rian Hidayat. Berita pertama, pendengar, memasuki fase pemulihan upaya kemanusiaan bagi warga terdampak gempa magnitudo 7,7 di Pulau Flores terus berlanjut. Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC bersama Lazismu Jawa Tengah membangun hunian darurat bagi warga Nagekeo yang rumahnya rusak akibat gempa. Selengkapnya Firso melaporkan.
1: Memasuki fase pemulihan upaya kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Pulau Flores terus berlanjut. Muhammadiyah Disaster Management Center, MDMC, bersama Lazismu Jawa Tengah membangun hunian darurat bagi warga Nagekeo yang rumahnya rusak akibat gempa. Sebanyak 50 unit hunian darurat dibangun melalui kolaborasi pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah dan Lazismu Jawa Tengah. Pembangunan dipusatkan di Kolikapa, Kelurahan Bai 1, Kecamatan Aisesa, sebagai bagian dari upaya membantu warga memenuhi kebutuhan tempat tinggal sementara setelah bencana. Koordinator tim MDMC Jawa Tengah, Nur Ahmad, mengatakan tahap awal pembangunan mencakup sekitar 50 unit hunian darurat. Untuk mendukung pekerjaan tersebut, tim dari Jawa Tengah mengirimkan 10 personel yang terdiri atas tenaga pembangunan hunian darurat, logistik, dan tim psikososial. Program lanjutan masih menunggu arahan pimpinan karena masa tugas tim di Nagekeo berakhir pada 22 September 2026.
2: Masa tugas kami sampai tanggal 22, jadi semoga untuk warga yang terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur untuk bisa segera pulih kembali. Insya Allah untuk potensi penambahan akan diadakan, cuma kita melihat data yang membutuhkan atau menerima manfaatnya, itu nanti program lanjutannya. Jadi di awal ini dari PPPN Jawa Tengah kurang lebih sekitar 50 hunian darurat. Untuk program selanjutnya itu menunggu dari pimpinan. Jadi kita di sini kolaborasi, meskipun potensi kami beda-beda, tapi kita tetap sinergi di dalam menjalankan aman satu kata.
1: Bagi warga penerima manfaat, kehadiran relawan menjadi sumber harapan di tengah proses pemulihan. Warga mengapresiasi perhatian dan dedikasi para relawan yang terus mendampingi masyarakat setelah gempa. Dukungan tersebut sangat berarti bagi warga yang masih menghadapi keterbatasan tempat tinggal dan kebutuhan dasar lainnya. Hunian darurat yang dibangun diharapkan dapat memberikan tempat tinggal sementara yang lebih layak bagi keluarga terdampak sekaligus membantu mereka kembali menata kehidupan. Kehadiran MDMC, Lazismu, dan berbagai unsur relawan menjadi bagian dari dukungan kemanusiaan untuk memperkuat proses pemulihan masyarakat terdampak gempa, khususnya di Kabupaten Nagekeo. RRI Andoveri Soo melapor.
0: Berita berikutnya, pendengar, pembangunan hunian tetap atau huntap bagi penyintas erupsi Gunung Lewotobi laki-laki mulai dipersiapkan dengan konsep rumah siap huni. Selengkapnya Rahma Suci melaporkan.
3: Kepala Desa Kelatan Lo Petrus Mudakurang mengatakan rumah huntap nantinya diserahkan kepada warga dengan konsep terima kunci. Artinya rumah sudah dilengkapi fasilitas dasar seperti listrik, akses air bersih, hingga warga dapat langsung menempatinya. Selain rumah, kawasan huntap juga akan dilengkapi dengan sejumlah fasilitas umum, diantaranya sekolah, tempat ibadah, pelayanan kesehatan, serta fasilitas pemerintahan desa untuk menunjang kebutuhan warga di lokasi relokasi. Petrus menjelaskan desain rumah huntap mengalami penyesuaian dari rencana awal. Rumah yang sebelumnya direncanakan tipe 36 dengan ukuran 6x6 meter kini berubah menjadi 7,25 meter. Menurut Petrus, perubahan tersebut lebih pada model dan tata letak bangunan, sementara luas keseluruhan rumah relatif tetap.
4: Ya, kalau soal kesehatan juga fasilitas pendukung pada saat di lokasi baru, jelas itu tetap diperhatikan oleh pemerintah, Ibu. Soalnya kita pertama baru masuk, artinya kekurangan-kekurangan banyak. Soal air minum, listrik, semua itu sudah pada saat pindah di Humtad itu prinsipnya terima kunci begitu, Ibu. Jadi semua fasilitas sudah masuk gitu, Ibu.
3: Konsep rumah siap huni ini mendapat respon positif dari penyintas yang masih tinggal di Huntara. Salah seorang penyintas, Erlin, mengatakan warga tidak mempermasalahkan perubahan bentuk rumah selama hunian tersebut aman dan dapat menjadi tempat tinggal permanen.
5: Sudah punya tempat tinggal sendiri, walaupun apa itu keadaannya, kami tetap menerima karena kami merasa bahwa itu mungkin tempat kami yang terakhir setelah dari Huntara ini.
3: Warga berharap pembangunan Huntap dapat berjalan sesuai rencana, sehingga proses relokasi dari Huntara ke hunian tetap bisa segera dilakukan. Mereka juga berharap seluruh fasilitas dasar dan fasilitas umum dapat tersedia dengan baik, agar kehidupan warga di tempat baru dapat berjalan aman dan nyaman. RRI Endera Mesuci melaporkan.
0: Musim kemarau dan paparan abu vulkanik Gunung Ile Leo Tolok sama-sama berdampak pada sektor pertanian di Kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata. Kondisi tersebut mempengaruhi ketersediaan air, tanaman pertanian, serta pakan ternak masyarakat. Laporan Ricardo Skota.
6: Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata, Ade Hasan Yusuf, mengatakan dampak kekeringan mulai dirasakan hampir di seluruh wilayah Lembata. Kondisi lebih berat terjadi di Kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur karena masyarakat menghadapi kekeringan sekaligus paparan abu vulkanik Gunung Ile Leo Tolok. Kemarau menyebabkan sejumlah tanaman mulai layu dan menggugurkan daun, sementara abu vulkanik berdampak pada tanaman kelapa, jambu, pisang, serta tanaman hortikultura. Dampak abu juga dirasakan peternak karena pakan ternak ikut terpapar abu vulkanik dan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.
7: Tapi yang memang lebih parah itu adalah di dua kecamatan, Kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur, karena selain kekeringan dia juga terkena erupsi dari dua kali itu. Untuk komunitas yang terkena itu ada kelapa, ada jambu, ada pisang, ada tanaman hortikultura juga.
6: Kepala Desa Lamagute, Kecamatan Ile Ape Timur, Romanus Jaryaman, mengatakan kondisi tersebut juga memengaruhi ketersediaan air bagi masyarakat desa. Menurutnya, warga selama ini mengandalkan dua sumur, namun keduanya tidak dapat dimanfaatkan setelah terkena paparan abu vulkanik.
8: Karena kami hanya menggunakan dua sumur, yang mana dengan abu vulkanik, maka sumur yang ada kami tidak bisa manfaatkan lagi.
6: Selain air, masyarakat yang bekerja sebagai petani dan peternak juga menghadapi kesulitan memperoleh pakan. Pemerintah Kabupaten Lembata kini melakukan langkah antisipasi bersama BPBD, termasuk pemantauan dampak kekeringan dan erupsi terhadap sektor pertanian serta peternakan. RRI Enderi Kardus Kota melaporkan.
0: Tekanan psikologis pada anak setelah bencana dapat muncul dalam bentuk berbeda, bergantung pada tahap usia dan perkembangan mereka. Kondisi tersebut perlu diperhatikan orang tua agar perubahan perilaku anak dapat dikenali dan ditangani sejak awal. Laporan Suimam.
9: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P2KBP3A Kabupaten Manggarai Timur, Pranata Kristiani Agas, mengatakan tanda tekanan psikologis pasca bencana umumnya berbeda berdasarkan usia. Menurutnya, respon anak terhadap pengalaman bencana dapat terlihat melalui perubahan perilaku, emosi maupun cara berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Dijelaskan, pada anak usia dini, tekanan psikologis dapat terlihat melalui perubahan pola tidur, lebih mudah menangis, takut berpisah atau kembali berperilaku seperti balita. Sementara anak yang lebih besar dapat menunjukkan kecemasan, sulit berkonsentrasi, menarik diri atau kehilangan minat terhadap aktivitas sebelumnya. Perubahan tersebut dapat muncul setelah anak mengalami atau menyaksikan peristiwa bencana yang mengganggu rasa aman mereka.
10: Tanda-tanda tekanan psikologis after bencana itu pada anak itu biasanya tergantung dari usia. Anak yang kelompok PAUD sampai SD kelas 3, kelas 4 itu biasanya takut berpisah dari orang tua, kemudian sering menangis, tantrum, kehilangan minat bermain. Itu ada beberapa tanda gangguan psikologis ke anak-anak. Sedangkan di kelompok usia remaja, itu perubahan fisik dan biologisnya, anak-anak sering mimpi buruk, kemudian sering mengeluh sakit perut, sakit kepala, padahal tidak ada sesuatu. Jadi sebenarnya itu lebih ke ciri-ciri trauma pada anak, baik perubahan perilaku, perubahan emosinya, kemudian perubahan fisik dan biologis.
9: Karena itu orang tua dan lingkungan terdekat perlu memberikan pendampingan dengan komunikasi yang sesuai usia serta kebutuhan anak. Dukungan dari keluarga menjadi bagian penting dalam membantu anak kembali merasa aman dan menjalani aktivitas sehari-hari setelah bencana. Ditambahkan, pemerintah daerah melalui Dinas P2KB P3A Manggarai Timur terus memberikan perhatian terhadap kondisi perempuan dan anak dalam situasi kebencanaan. Upaya tersebut mencakup penguatan pendampingan serta peningkatan perhatian terhadap kebutuhan psikologis anak selama proses pemulihan pasca bencana.
11: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Bupati ND Yosef Benediktus Badeoda mendukung program inovasi pembibitan dan pengembangan kopi Turajaji untuk memperkuat budidaya kopi lokal di Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur. Program tersebut diluncurkan melalui kegiatan tanam perdana pembibitan kopi Turajaji di Dusun Detu Bapa, Desa Wolofeo, Kecamatan Detu Soko, Kabupaten ND. Laporan Rufinus Bula.
12: Kegiatan ini merupakan kolaborasi Istana Sehat bersama kelompok tani lokal yang melibatkan 50 petani dari 22 desa di Kabupaten ND. Selain peluncuran pembibitan, kegiatan juga dirangkai dengan talkshow kerjasama RRI ND mengusung tema Kopi Melawan Stunting Menciptakan Kemandirian Ekonomi Keluarga Petani Membangun Ketahanan Pangan dan Mencerdaskan Generasi. Talkshow tersebut menghadirkan Bupati ND Yosef Benediktus Badeoda, Kamar Dagang dan Industri NTT, Kamar Dagang dan Industri Kabupaten ND, petani kopi Desa Roga, pelaku usaha kopi Istana Sehat, serta dihadiri anggota DPRD ND dan sejumlah perwakilan kelompok tani lokal. Bupati ND Yosef Benediktus Badeoda mengatakan pengembangan kopi lokal perlu diarahkan agar ND memiliki ikon kopi yang dapat dikenal lebih luas. Ia berharap kopi ND tidak hanya dinikmati masyarakat setempat tetapi mampu menembus pasar nasional hingga mancanegara. Menurutnya, dukungan terhadap petani dan pelaku usaha kopi menjadi bagian dari upaya bersama meningkatkan kehidupan ekonomi keluarga petani.
13: Ini kegiatan seperti ini terus dilakukan, jangan sampai kemudian di hari-hari ke depan ya mati dengan sendirinya. Jadi kita pemerintah akan selalu dukung apapun yang akan diminta. Apapun yang
12: Bupati Yosef juga mengapresiasi petani lokal dan pelaku usaha kopi yang selama ini mengembangkan komoditas tersebut secara mandiri. Pemerintah daerah akan terus mendukung langkah tersebut dengan tujuan membangun perekonomian petani kopi yang lebih baik. Sementara itu, pelaku usaha kopi Istana Sehat Ferdinandus Raga mengatakan produksi kopi di ND dalam satu dekade terakhir cenderung menurun. Kondisi tersebut menurutnya salah satu berkaitan dengan dominasi tanaman kopi yang berasal dari luar daerah sehingga berpotensi menghadirkan persoalan adaptasi lingkungan dan hama migrasi. Menurut Ferdinandus, kopi lokal atau endemik ND justru memiliki daya tahan dan kemampuan adaptasi yang kuat terhadap kondisi lingkungan setempat. Karena itu pihaknya menggagas mengembangkan kopi lokal melalui pembentukan kelompok embrio yang terdiri atas 50 petani dari 22 desa.
14: Itu cenderung menurun hasilnya karena hampir semua yang ada di petani, kebunnya itu kopi-kopi justru datang dari luar, sehingga tidak adaptif dengan lingkungan, terutama ada juga hama-hama, migrasi dari luar yang masuk ke Flores. Tapi ternyata di sisi lain, kopi-kopi yang belum banyak dikembangkan itu justru kopi lokal, kopi endemik yang dari tiga jenis itu adalah kopi yang dianggap cukup tangguh, cukup kuat menghadap sehingga.
12: Ferdinandus menjelaskan varietas yang dikembangkan dalam program tersebut meliputi kopi Columbia Merah, Columbia Kuning, dan Tipica. Ketiga jenis itu dipilih karena dinilai adaptif dengan kondisi iklim Flores serta dapat dikembangkan dengan kultur pertanian masyarakat setempat. RRI Endorfinus Vula melaporkan.
0: Wakil Bupati ND Dr. Gigi Dominikus Menggumere MKS menegaskan swasembada pangan dan peningkatan produktivitas pertanian perlu menjadi perhatian dalam pemulihan pasca gempa bumi Flores pada 15 Agustus 2026. Selengkapnya laporan Riana Para.
15: Wakil Bupati ND Dominikus Menggumere menegaskan swasembada pangan dan peningkatan produktivitas pertanian perlu menjadi perhatian dalam pemulihan pasca gempa bumi Flores pada 15 Agustus 2026. Sektor pertanian dinilai memiliki peran penting dalam membantu menggerakkan kembali perekonomian masyarakat yang terdampak bencana. Dominikus mengatakan pemulihan sektor pertanian membutuhkan kerjasama lintas sektor antara pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Kolaborasi tersebut diperlukan agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas pertanian sekaligus meningkatkan produksi pangan. Menurutnya, upaya mencapai swasembada kepada pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan pangan, tetapi juga kemampuan masyarakat memanfaatkan potensi pertanian yang ada di wilayahnya. Karena itu, dukungan terhadap petani perlu dilakukan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan di lapangan. Pasca gempa, pemerintah perlu memastikan masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari sektor pertanian dapat kembali berproduksi. Dukungan dapat diarahkan pada pemulihan lahan pertanian, penyediaan sarana produksi, pendampingan petani, serta penguatan akses pemasaran hasil pertanian.
16: Ya, dalam kaitan dengan kehidupan yang harus terus berlangsung, program pemerintah pusat kaitan dengan swasembada pangan ini harus terus kita gaungkan, harus terus kita lakukan, baik melalui apa namanya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, termasuk juga produktivitas tanaman pangan tentunya.
15: Dominikus berharap sinergi pemerintah dan LSM dapat mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat terhadap bencana. Dengan produktivitas pertanian yang kembali meningkat, perputaran ekonomi di tingkat masyarakat diharapkan ikut bergerak. Ia menambahkan penguatan sektor pertanian juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan daerah. Pemerintah Kabupaten Ende akan terus mendorong kerjasama berbagai pihak agar pemulihan pasca gempa tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemulihan mata pencaharian masyarakat. RRI ND, Riana Bara melaporkan.
0: Akses pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas tunanetra dinilai penting untuk meningkatkan keterampilan, kemandirian, serta membuka peluang lebih luas memasuki dunia kerja. Laporan Yesiana Bella.
17: Penyandang disabilitas sekaligus afiliator tunanetra, Mia Firmanda, mengatakan pelatihan keterampilan dibutuhkan tunanetra sebagai bekal meningkatkan kemampuan sebelum memasuki dunia kerja secara mandiri dan produktif. Dijelaskan, pemerintah maupun pihak swasta harus mengambil peran melalui program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas tunanetra. Program tersebut dinilai dapat membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
18: Mewakili aspirasi teman-teman saya tunanetra, kami berharap bisa dari pemerintah atau pihak swasta itu bisa mengadakan pelatihan buat teman-teman tunanetra untuk memasuki dunia kerja.
17: Ia melanjutkan, selain keterampilan teknis, akses terhadap informasi mengenai lowongan dan kebutuhan tenaga kerja juga menjadi perhatian bagi penyandang disabilitas tunanetra. Menurut Mia, informasi yang mudah diakses dapat membantu pencari kerja menentukan bidang pekerjaan sesuai kemampuan serta minat masing-masing. Ditambahkan, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan komunitas disabilitas dapat menghadirkan pelatihan yang lebih sesuai kebutuhan lapangan kerja. Dengan pelatihan tersebut, dapat menjadi jembatan bagi penyandang disabilitas tunanetra untuk meningkatkan kemandirian dan memperoleh kesempatan kerja. RRI ND, Yesenia Bella melaporkan.
0: Berita terakhir, pendengar, kunjungan wisatawan ke destinasi pariwisata di Beomano, Kelurahan Mandos.

0: penutupan sementara sejumlah destinasi wisata di Flores pasca gempa. Beberapa destinasi seperti kawasan pendakian Gunung Inerie, wisata Kilimutu dan Liang Bua sempat ditutup sehingga wisatawan mencari alternatif yang bisa dikunjungi, salah satunya di Beomano. Selain jumlah kunjungan, pengalaman gempa juga memberikan kesan tersendiri bagi wisatawan yang datang ke Beomano. Yang menuturkan sejumlah wisatawan asal Eropa membandingkan struktur bangunan tradisional di Beomano dengan konstruksi rumah di negara asal mereka. Para wisatawan menyoroti perbedaan karakter konstruksi terutama pada penggunaan fondasi, besi, kayu hingga bambu. Rumah tradisional yang memanfaatkan material lokal seperti bambu justru memberi daya tarik utama bagi mereka.
1: Untuk kunjungan sendiri saat gempa, bakal saat gempa dan juga pasca gempa, wisatawan yang berkunjung ke Mano itu cenderung stabil, bahkan dibandingkan dengan volume kunjungan tahun lalu dan juga tahun sebelumnya ada peningkatan yang lumayan drastis, sekitar hampir 50% karena kami melihatnya itu Agustus kan memang peak season, jadi puncak musim rame, masih stabil seperti tahun lalu, bahkan cenderung meningkat, dan juga September. Itu pun menurut perkiraan kami karena kenapa meningkatnya kunjungan tahun ini saat gempa. Yang pertama karena banyak objek wisata yang di Flores ini ditutup akibat gempa. Contoh misalnya pendakian Inerie, terus Kelimutu ditutup sementara, terus Liang Bua juga ditutup sementara. Ada notis-notis untuk penutupan sementara saat gempa. Sehingga alternatif pilihannya itu Mano.
0: Di tengah tetap bergeraknya aktivitas pariwisata, Denny berharap pemulihan pasca gempa juga menyentuh para pelaku UMKM yang menggantungkan pendapatan dari sektor wisata. Percepatan pembangunan dan pemulihan menjadi kebutuhan utama, disertai kemudahan akses permodalan bagi pelaku UMKM agar mereka dapat kembali mengembangkan usahanya. Dari Manggarai, Mario melapor.
2: Pendengar, demikian warta berita daerah dalam Florata siang ini. Untuk informasi lainnya Anda bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar karena sesaat lagi rekan kami Angela But akan menemani Anda dalam Florata sore ini. Saya Rian Hidayat, undur suara dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Indra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia.

0: kita.
1: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Rodangdut.

0: sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
1: Hasya main HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir.

0: 105 FM pendengar Pro 1 dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 FM ya. Tentunya di sore hari ini saya Angela Butt kembali hadir ke ruang dengar Anda edisi Rabu 23 September 2026. Bagaimana di hari ini? Di akhir bulan ya. Sebentar lagi bulan September kita akan akhiri ya, dan semoga di pertengahan bulan ini uangnya masih cukup, tabungannya juga aman ya. Oke, seperti biasa Florata sore ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan sejumlah informasi maupun lagu-lagu untuk Anda nikmati hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya juga pendengar dimanapun berada, kita akan mengawali perjumpaan kita ya di program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Bagi yang mau bergabung boleh sekali bergabung seperti biasa di nomor yang sama di line telepon Pro Satelari ND 0821 445 11957, dan juga di line WhatsApp kami 0821 387 88786. Iya, saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun ya yang berulang tahun di hari ini. Semoga tetap sehat, diberkati, diberikan kesuksesan, dilancarkan segala sesuatu yang diinginkan, dan apapun itu ya berjalan dengan baik dan juga lancar selalu. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat sore semuanya yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI ND baik dari tadi pagi hingga sore hari ini di streaming rri.co.id maupun di aplikasi RRI Digital. Oke, biar tidak panjang ya, nanti orang juga bosan mungkin ya, kita ke penelpon yang sudah terhubung bersama Pro 1 RRI ND. Halo, selamat sore.
1: Halo kita.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Arlina dari Rowena Barat.
0: Ibu Arlina, Marlina.
1: Arlina dari Rowena Barat.
0: Oke, Ibu Arlina selamat sore. Bagaimana kabar sore hari ini, Ibu?
1: Puji Tuhan, kabarnya baik.
0: Bagaimana di sana cuacanya? Panas, mendung, dingin? Halo, Ibu Arlina.
1: Iya.
0: Cuaca di Rowena bagaimana siang hari ini?
1: Agak mendung sedikit sih.
0: Oke, mendung-mendung manja ya. Baik, dari Rowena mau minta lagu apa nih, Ibu Arlina?
1: Lagu Roni.
0: Roni, Abang Roni.
1: Iya.
0: Abang Roni untuk
1: Roni,
0: Abang.
1: Aku jatuh cinta.
0: Bagaimana?
1: Lagu Roni.
0: Iya, Abang Roni. Lagunya Roni untuk siapa, sama Ibu Arlina?
1: Di situ dengan siapa tadi, Mbak Christine atau Yohana?
0: Dengan Angel di sini, Ibu Arlina.
1: Dengan Angel, ya.
0: Melenceng jauh ya.
1: Mbak Angel bersama operatornya. Untuk Opa Dirgan di Tato. Mama Nabila di Onepenga bersama suaminya. Mama Dolin di Aesa bersama suaminya. Untuk Abang Putramus, Bapak Maksin, Oma Ceril, Mas Galut, Mbak Sari, untuk Mas Dito, Abang Armando. Untuk keluarga besarku di Potu, Mbomba, Olibari, Bolokaro, Tato, Aisha, Samba. Dan SMA 2. Dan semua pendengar Pro Dangdut. Terima kasih. Dangdut Adalah Kita.
0: Baik, terima kasih kembali. Dangdut Adalah Kita. Ibu Arlina sore hari ini menyapa kita ya. Baik, salam balik kembali untuk Ibu Arlina dan sekeluarga yang ada di Rowena. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo Abang Yeri, selamat sore.
2: Selamat sore Ibu Angela Butt.
0: Iya, selamat sore Abang Ron, ya Abang Roni, Abang Yeri. Twitter.
2: Ya ampun.
0: Abang Ili.
2: Nama saya tadi rubah jadi Abang Roni ya.
0: Gara-gara teringat lagunya yang di request Mama Arlina. Oh, Abang Ili itu. Lalu bagaimana sore ini?
2: Di sini kabar baik, panasnya luar biasa. Mm-hmm. Tidak tahu di Ende. Di Ende pasti lebih panas lagi.
0: Lebih panas lagi, panas dan makin panas.
2: Hey, tapi kalian yang di studio kan AC berjalan, tapi kalian tidak rasa panas.
0: Tapi kan kami keluar.
2: Saya tahu, saya sudah pernah masuk. Saya juga sudah pernah masuk ini studio waktu dulu sama si sekolah.
0: Oh begitu.
2: Iya, makanya saya tahu. Kalau di studio itu tidak rasa panas karena AC berjalan.
0: Iya, tapi kan kami dari luar rumah, dari luar studio tadi, Abang Eri.
2: Oh iya, tapi kalau sudah masuk kan sudah tidak lagi panas.
0: Iya, betul.
2: Oh iya.
0: Mau minta lagu apa nih, Abang Eri?
2: Gara-gara sebotol minuman aja deh.
0: Aduh, gara-gara sebotol minuman aku ter...
2: Iya.
0: Aku ter...
2: Salamnya pertama-tama buat Nona Angel bersama operator yang lagi bertugas sore hari ini. Tetap semangat sampai di penghujung acara nanti dan jangan lupa pulangnya hati-hati.
0: Oke.
2: Salam yang lainnya ada Bang Jabox di Talibura, Nano di Koting, Ida di Magetegar, Widya, ada Bunda Ima di Geliting, Abang Agus, Abang Asonto, Opa di Lourdes di Kalimati, ada Mama Diva di Jakarta, Mama Oma Ceril di Bonawa, Mama Hilda di Nanganasa, Mama Oce di Bukittanggor, Sipri di Boawaya, Mama Marcel di Bobari, Om Papi di Walwaru. Untuk semua keluarga besar saya yang berada di Kampung Diabera maupun Lepkes, dengan ucapan selamat sore. Untuk Tedinda di Bogor, Wiga di Manasobo. Dan saya juga mau titip salam buat untuk abang yang selesai tugas tadi, pulangnya hati-hati ya, Abang Ganteng. Dan singkatnya saja, semua pendengar setiap Pro 1 RRI yang lagi pantau sore ini, dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas. Bagaimana lagunya, sudah terposisikan?
0: Sudah diposisikan, Kak Eri, aman.
2: Makasih.
0: Terima kasih kembali, siap. Oke, pendengar RRI dimanapun berada, kita ke penelpon selanjutnya ya. Siapakah ini? Oke, halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore kembali, ujungnya Pulau Flores ya. Halo.
3: Halo Kak.
0: Iya, halo, selamat sore. Bagaimana kabar Labuan Bajo sore ini?
3: Sehat Kak di sini.
0: Amin.
3: Tetap sehat dan semangat.
0: Semangat ya untuk kita semuanya.
3: Kakak boleh request lagu?
0: Boleh, request lagu apa nih?
3: Kalau lagu Jawa boleh Kak? Lagu-lagu Jawa boleh Kak? Jawa dangdut.
0: Lagu Jawa. Lagunya apa nih? Lagu Jawa nih.
3: Maunya yang Karto Yono Medot Janji Kak.
0: Wow. Opo iki.
3: Atau kalau tidak bisa ini aja Kak, Elvi Sukaisi Kak.
0: Lagunya lagu apa?
3: Elvi Sukaisi yang judulnya Gula-gula.
0: Gula-gula. Gula-gula bikin manis ya. Tapi pendengar RRI mau tahu ini siapa tadi yang telepon begitu?
3: Ini dengan teman-teman di Labuan Bajo, pendengar RRI, pendengar setia RRI, ada Evi, ada Agung, ada Ulin, Wanda.
0: Wow, oke. Okay. Ada Ibu Koordinator ya?
3: Siap, ada Kak Desi juga di sini.
0: Salam ya untuk semuanya, sukses, semangat selalu. Ya,
3: salam juga untuk teman-teman RRI DND, tetap sehat, semangat.
0: Mantap, luar biasa. Oke.
3: Jangan lupa Kak, lagu Elvi suka isinya gula-gula Kak.
0: Siap, gula-gulanya terjun ke Labuan Bajo.
3: Siap terbang. Kak Angel, sehat-sehat juga dengan Kak Angel.
0: Yoi, selamat sore. Semangat selalu, salam untuk semuanya yang ada di sana juga. Oke. Iya, salam hangat juga ya dari Pro 1 RRI ND untuk semuanya, kru-kru tercinta, tercantik yang ada di Labuan Bajo. Bukan tercantik juga, terganteng ya. Ada Abang Agung yang ada di sana. Salam sukses selalu. Ya, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore Oma Ceril.
4: Halo, selamat sore Nona Angel, cantik.
0: Salam semangat Oma. Aduh, saya baru mau mengucapkan selamat ulang tahun tadi, padahal sudah lewat ya. Aduh, sudah harinya sudah lewat, tapi doanya masih ada nih Oma. Salamnya, doanya sehat-sehat Oma, lancar-lancar. Amin. Untuk usahanya, sukses selalu Oma, sehat untuk sekeluarga juga.
4: Amin, amin. Terima kasih banyak atas doanya.
0: Iya.
4: Biar sudah lewat. Sudah satu minggu ya?
0: Iya, sudah satu minggu Oma. Saya masih terngiang-ngiang di malam hari itu loh Oma.
4: Di malam hari itu keceplosan.
0: Di malam hari itu aku masih ingat. Jadinya aduh ini suaranya Oma. Aku mah.
4: Gara-gara keceplosan akhirnya heboh besoknya di dangdut.
0: Iya. Oke, Oma, sore hari ini meminta lagu apa Oma?
4: Apa Sembako Cinta dari Thomas Jordi.
0: Sembako Cinta Thomas Jordi.
4: Kalau kemarin cinta sabun mandi, kalau hari ini Sembako Cinta.
0: Sembako Cinta pokoknya harus bervariasi Oma.
4: Iya begitu.
0: Oke, Oma, salam-salamnya untuk siapa Oma?
4: Ini hari Nona Angel dengan siapa?
0: Dengan Abang Dev.
4: Iya, salam-salamnya Oma. Yang pertama untuk Nona Angel dan Abang Jeff, selamat sore, selamat bertugas. Semoga kalian berdua tetap semangat, Tuhan memberkati.
0: Amin.
4: Pulangnya hati-hati di jalan sebentar.

Terima kasih salamnya untuk Mama Hilda di Nanganasa. Selamat sore Bapak Maksi di Indona, Bung Oris di kilometer 4, Bung Papi di Bolobaru. Semuanya selamat sore. Yeri di Detu Elu, terima kasih Yeri salamnya, selamat sore. Untuk putramu Nona Nursia, Bapak Manda, Bapak Ustaz Abdullah, Bapak Asonto, Bapak Indri, untuk Bu Sipri, Rehan, semuanya selamat sore. Untuk Opa Delordes di Kalimati, Opa Ceril di rumah bersama orang rumah semua yang lagi dengar radio, selamat sore. Untuk Oma Deva di Jakarta, selamat sore Oma. Untuk Ibu Puja, Ibu

0: semuanya, selamat sore. Dan untuk tetangga-tetanggaku di Boanawa dengan Dolok yang lagi pantau Pro 1, ucapannya selamat sore semuanya, selamat mendengarkan. Dan juga semua pendengar setia Pro Dandu.
1: Oke, semangat selalu. Terima kasih Om Aceren untuk doanya dan juga harapannya ya. Semangat selalu ya, untuk sekeluarga.
0: Lagunya sudah diposisikan.
1: Sudah diposisi di sebelah Om Aceren.
0: Terima kasih, selamat sore.
1: Jadi nanti kalau senggol otomatis digoyang dong Oma, ya kan? Oke, Oma Ceril, terima kasih, salam sehat selalu. Selamat sore. Oke, pendengar RRI dimanapun berada, kita hadirkan dulu ya beberapa nomor lagu yang sudah kita posisikan ya. Tentunya tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya.
0: Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya.

Ya, yang di request oleh Oma Ciril. Bagaimana Oma, lagunya bisa menghibur Oma yang lagi melayani tamu-tamunya ya di kios. Oke, pendengar Pro 1 dimanapun berada, bagi yang mau bergabung kembali ya di Pro Dangdut sore hari ini, boleh sekali di line teleponnya

0: Kita ke penelpon selanjutnya ya. Selamat sore, Pro Dangdut. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore dengan
1: Sari di Banjarmasin.
0: Kak Sari di Banjarmasin. Gimana kabarnya, Kak Sari?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Oke, baru kembali bergabung ya, atau?
1: Iya.
0: Kakak Sari biasanya
1: Lagunya udah ada, Kak.
0: Mau minta lagu apa, sayang?
1: Lagunya Nada-Nada Cinta dari Pitamala. Nada-Nada Cinta.
0: Nada-Nada Cinta. Itu iya. Nada-Nada Cintanya untuk siapa nih?
1: Nada-Nada Cintanya untuk Mas Galuh. Buatnya Bang Marcel. Buatnya Yeri juga. Buat Bang Sipri. Buat Kasaja. Buat yang ini bertugas, makasih. Selamat sore.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam, Mbak Sari yang ada di Banjarmasin. Iya, kita ke penelpon dan selanjutnya ya, dan juga lain WhatsApp yang sudah terhubung di sore hari ini. Kita ke nelpon dulu. Selamat sore.
1: Sore, Kakak.
0: Selamat sore kembali. Dengan siapa di mana sore ini?
1: Dengan Mama Nabila di Wirajaya.
0: Mama Nabila, selamat sore.
1: Sore juga.
0: Dari Wirajaya, minta lagu apa nih?
1: Minta lagu dangdut, Roma Irama.
0: Roma Irama, judulnya apa nih, Mama?
1: Judulnya Judi.
0: Judi.
1: Iya.
0: Ini spesial untuk siapa nih? Judi nih.
1: Spesial orang-orang yang di luar kota, jangan main judi lagi.
0: Di tag ya sama Mama Nabila nih. Siapa nih pendengar RRI yang lagi judi di luar sana? Stop judi ya. Yeah.

0: Terima kasih kembali. Iya, selamat sore Mama Nabila dan sekeluarga yang ada di Wirajaya ya, yang sedang mendengarkan program sore hari ini. Kita ke line WhatsApp dulu ya, pendengar. Kita baca dari Nona. Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan Mia Everett. Everett atau Everett ya. Soalnya tulisnya Everett. Di Wolobeku, mau kirim salam buat teman-teman Pro Dangdut di mana saja berada. Salam buat orang rumah yang lagi tidur, ada yang lagi main HP. Untuk Leticia, Delva, Rino, Ita, Berto, untuk Ibu Adel yang lagi galau. Ibu Adel jangan galau-galau. Atau karena sudah pertengahan bulan nih galaunya. Oh, untuk Mak Angel sama operatornya selamat mendengarkan. Selamat mendengarkan atau selamat bertugas ya. Meminta lagu Sepiring Berdua. Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, terima kasih kembali untuk Kakak Mia ya, yang ada di Wolowaku. Salam sehat selalu. Ya, ada juga nih dari Opa Juan Redo. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kampung Baru, Talibura, Maumere. Selamat sore, Kampung Baru di Maumere, Opa Juan. Datang lagi menyapa Ibu Angel Abut dan juga operator di balik kaca. Selamat sore, salam sehat, sukses tugas dan karya. Amin, Opa Juan. Buat Bang Dito, Ibu Kristin Senda, Ibu Lili Kara, Ibu Nia, selamat sore, selamat bertugas. Buat semua fans Pro Dangdut, Pro Saterari ND. Dan selamat selamat sore, selamat berdangdut ria. Salam sehat, Tuhan memberkati. Lagunya Matahari dari Roma Irama. See you next time, bye bye. Selamat sore kembali Opa Juan Redo yang ada di Maumere. Ke penelpon selanjutnya ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Ini adalah kita Ibu Angel.
0: Selamat sore kembali dengan Bapak Maksi kah?
1: Ya, betul sekali, dari Manggarai Timur.
0: Oh, Bapak Maksinya sudah beralih ke Manggarai Timur ya?
1: Tidak, Rindona.
0: Oke, Bapak Maksi kiranya lagi jalan-jalan.
1: Dari Lengga, dari Wepelo.
0: Oke, selamat sore kembali. Sore hari ini minta lagu apa Bapak Maksi?
1: Saya mau minta lagu dari Hamdan ATT, judulnya Termiskin di Dunia.
0: Termiskin di Dunia. Salam-salamnya
1: sama kali untuk Ibu Angel, bersama rekan di balik kaca. Oke, balik untuk Maman Erlina di Rewarina Barat, terima kasih atas singgolannya. Terima kasih untuk Mama Tiri Buanawa, Ibu Yudi di Dolo, Mama Ose, Mama Yanti, Bapak Lourdes, Bapak Haris, Bapak Mari, Bapak Tanu Sekola, Bapak Ima, terus apa itu di Wolowaru, Bapak Teramu. Kita aja, Angel, terima kasih, selamat sore dan kembali bertugas.
0: Amin, terima kasih kembali Opa Juan, Bapak Juan. Bapak Juan, Bapak Maksi yang ada di Dona ya. Selamat menjalankan aktivitasnya sore hari ini. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Dangdut adalah kita. Sore.
0: Mas Galu bergoyang di Jawa Timur.
2: Iya.
0: Mas Galu, bagaimana?
2: Iya. Kabarnya baik, kabar judul gimana Mbak? Cuaca?
0: Alhamdulillah baik, cuacanya juga aman. Tapi agak mendung-mendung ya di luar. Tapi panas, Mas Galu.
2: Iya, tapi kan kalau di situ kan dingin kan?
0: Kalau di dalam ruangan dingin.
2: Ya iyalah. Aku nanti ya lagunya Laila ya.
0: Laila? Lagunya apa?
2: Iya, Dangdut Laila.
0: Judulnya Dangdut Laila atau penyanyinya Laila?
2: Faisal, penyanyinya Faisal. Judulnya Laila, penyanyinya Faisal.
0: Oke.
2: Okay. Yang belajar makin sama-sama kan, Mbak?
0: Udah dari tadi, besarinya.
2: Oh, udah cari kasih, ya udah.

0: salam buat yang usari yang ada di Banjarmasin ya.
1: Iya.
0: Semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarganya.
1: Hmm.
0: Ada Ramla, ada Mama Diva, ada Bang Jaim, ada Opa Lodes, Bang Marcel, Bang Cikri, Bang Haji, dan semua yang lagi monitor. Buat yang siar, semoga sehat selalu. Tetap semangat. Selamat sore, sore, sore, sore, sore.
1: Sore, sore, sore, sore, sore, sore, sore, sore, sore, Mas Galu. Salam sehat selalu di Jawa Timur. Oke, pendengar RRI dimanapun berada, pastinya produk itu hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya. Kita akan jeda dulu, hadirkan lagu-lagu yang sudah kita posisikan ya. Tetap bersama Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur

Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: hubur ikan lele. Kenalin, aku staf kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hey, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di

0: kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi ijo nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah ijo itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosi di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk!

Oke, pendengar Pro 1 dimanapun berada di sore hari ini, terima kasih ya untuk kebersamaan Anda dalam program siaran Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Dan tentunya selamat sore untuk semuanya yang masih terus bersama kami di Florata sore ini ya. Pendengar, kami masih menemani Anda dengan sejumlah informasi hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia. Terima kasih untuk yang bergabung dan juga sudah cuap-cuap manis tadi ya di Pro Dangdut sore hari ini, dan semoga Pro Dangdut akan hadir terus setiap hari, dan jangan lupa untuk selalu bergabung ya dengan program-program acara lainnya. Kami masih bersama Anda di pukul 16 ini, pendengar, kami akan hadirkan program Suara Nusantara di hari ini, edisi Rabu 23 September 2026. Nanti juga di pukul 17 kembali kami hadirkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 RRI Kupang, RRI ND, dan juga RRI Atambua. Dan juga informasi-informasi hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami, Prasat RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: adalah kita.
1: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi hari ini.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?

0: ada. Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi. Dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim menyediakan tautan pendaftaran untuk program cek kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan. Unggahan ini mengajak masyarakat luas untuk segera mendaftar agar bisa melakukan deteksi dini berbagai jenis penyakit. Tim pemeriksa Fakta Mafindo menemukan bahwa tautan yang dicantumkan dalam unggahan tersebut sama sekali tidak mengarah ke situs resmi milik pemerintah. Nah, pendengar, saat diakses, tautan asing ini justru membawa pengguna ke laman web mencurigakan yang menampilkan keterangan galat atau 404 not found. Nah, selain itu juga dilansir dari tanbackhoax.id, berdasarkan penelusuran pada laman resmi Satu Sehat Kementerian Kesehatan, pendaftaran program ini memiliki prosedur resmi yang sangat aman dan terpadu. Masyarakat dapat mendaftar dengan mudah melalui aplikasi Satu Sehat Mobile, layanan pesan WhatsApp resmi Kemenkes, atau langsung mendatangi puskesmas terdekat. Nah, pendengar, Kementerian Kesehatan tidak pernah menggunakan tautan sembarangan atau akun media sosial tidak dikenal untuk proses pendaftaran program kesehatan nasional tersebut. Oleh karena itu, masyarakat diimbau agar selalu berhati-hati dan tidak sembarang mengklik tautan dari sumber yang tidak terverifikasi. Penyebaran tautan tiruan atau impostor konten seperti ini merupakan modus penipuan cyber yang berpotensi mencuri data pribadi milik pengguna internet. Verifikasi juga, pendengar, melalui kanal resmi instansi terkait selalu menjadi langkah preventif paling efektif untuk menghindari berbagai kejahatan digital.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id

aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang, dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah.

0: dari seluruh penjuru Indonesia, dengarkan Suara Nusantara.
1: Suara Nusantara.
0: Acara khas Pro 1 RRI ND yang menghadirkan kekayaan lagu daerah dan nuansa budaya Nusantara.
1: Nusantara.
0: Suara Nusantara.

Send. So saat lagi Anda

Ketahanan pangan bukan hanya soal beras, tetapi bagaimana kita memanfaatkan potensi lokal di sekitar kita. Di daerah kita tersedia umbi-umbian, jagung, sorghum, pisang, hingga hasil laut yang bernilai gizi tinggi dan mudah diolah. Dengan mengolah pangan lokal, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat. Selain itu, pangan lokal lebih segar, ramah lingkungan, dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Mari, mulai dari rumah,

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya sore hari ini? Kembali bersama kami RRI ND di program acara Suara Nusantara. Ruang inspirasi yang menghadirkan raga potensi desa dari seluruh pelosok tanah air. Baik pendengar, sore hari ini kami mengajak Anda untuk melihat lebih dekat bagaimana desa mampu berkembang dengan tetap berpijak pada nilai-nilai kearifan lokal. Dengan topik sore hari ini, menggali potensi desa berbasis kearifan lokal untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Di ujung telepon telah bersama kita Kepala Desa Gololoni, Bapak Yohanes B. Okalung. Selamat sore, Pak Kades.
1: Selamat sore RR1 Pro ND. Selamat sore.
0: Apa kabar sore hari ini Pak Yohanes? Halo, apa kabar Pak Yohanes sore hari ini? Oke, Pak Yohanes selamat sore. Apa kabar? Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, ya kami mencoba kembali menghubungi Bapak Yohanes B. Okalung, Kades Gololoni ya sore hari ini. Pak Yohanes, selamat sore. Halo, Pak Yohanes, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Iya, dengar suara kami dengan jelas ya. Pak Yohanes, dengar suara kami dengan jelas? Oke, baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, kami akan kembali menghubungi Pak Yohanes Okalung, tetap stay bersama kami di Pro 1 R.

Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: ceria sekali, nak. Ada berita bagus, Kak.
1: Sasa, iyalah berita bagus lah. Membuat saya bahagia sekali, Sasa. Ini saya lagi bantu sepung kakak posting semua dia punya produk-produk usahanya di medsos.
0: Oh ya? Produknya apa saja, Tina?
1: Ada yang... ada yang pesan lagi nih. 30, 20, 50. Di Jawa, di Kalimantan, Bali.
0: Tina!
1: Kenapa?
0: Penasaran.

0: dan curry. Dan juga nih ya, ada aksesoris, souvenir, cantik-cantik dan unik lagi.
1: Wah, hebat ya.
0: Ya hebat lah Sasa. Melakukan promosi produk lokal di media sosial juga menjadi bukti dan tindakan dari cinta produk Indonesia yang sangat mudah untuk dilakukan. Jadi kita tidak

Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, saat ini kita sudah bersama Bapak Yohanes B.O. Kalung, Kades Gololone, terkait dengan topik kita di

0: Suara Nusantara, yaitu menggali potensi desa berbasis kearifan lokal untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Selamat sore, Pak Yohanes.
1: Selamat sore, Pro 1 RRIND. Selamat sore semuanya.
0: Oke, apa kabar, Pak Kades?
1: Alhamdulillah, puji Tuhan, kabar baik.
0: Luar biasa ya. Oke, terima kasih menyempatkan waktu sore hari ini bersama Pro 1 RRIND. Baik, Pak Yohanes, bisa diceritakan sedikit seperti apa ya kondisi dan juga potensi utama di Desa Gololoni saat ini?
1: Baik, terima kasih. Yang pertama, menggali potensi kearifan lokal merupakan strategi krusial ya, tentunya dalam mendorong pembangunan berkelanjutan yang inklusif, berwawasan lingkungan dan berkarakteristik masyarakat di Desa Gololoni ini sendiri. Tentu kearifan lokal ini ada mencakup adat istiadat, nilai tradisional, lalu pengelolaan sumber daya alam yang menawarkan solusi berbasis komunitas, tentu untuk menjaga ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi di Desa Gololoni sendiri.
0: Iya, baik. Iya. Pak Kades, apa saja kekayaan kearifan lokal yang masih hidup ya, dan juga menjadi ciri khas masyarakat di Desa Gololoni?
1: Baik, untuk kearifan lokal sendiri ada di Desa Gololoni, tentunya ada sumber daya alam.
0: Iya.
1: Dari sumber daya alam ini, seringkali kami melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk kegiatan pelindungan hutan ya, dan sosial, terutama untuk penanaman pohon dan juga penanaman bambu di daerah aliran sungai. Yang kedua, memang ada penguatan sosial kebudayaan, jadi ada gotong royongnya masih sangat kental, dan juga pemberdayaan ekonomi itu sendiri. Tentu potensi Desa Gololoni ini digali terus melalui kearifan lokal seperti kerajinan tangan dan ekowisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi itu sendiri. Untuk pemberdayaan ekonomi sendiri, kita ada tiga potensi besar, yaitu ada pertanian, ada perikanan, dan juga pariwisata tentunya. Lalu di pertanian ini kita menguatkan sumber daya manusia, terutama untuk ketahanan pangan bernuansakan jenis sayur hortikultura, sehingga pemberdayaan ekonomi itu sangat dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Yang kedua, ada potensi perikanan ya. Kita secara menyeluruh data kita di desa ini, rata-rata penduduk atau masyarakat Desa Gololoni sudah mempunyai 450 kolam ikan air tawar. Dan itu rencana kami akan membuat abon ikan air tawar, sehingga nilai jualnya bukan hanya yang biasa saja, tetapi bisa bernilai tinggi ya secara prosesnya, sehingga ikan air tawar ini nanti akan kami buat menjadikan abon ikan air tawar. Ya, lalu yang ketiga, potensinya itu pariwisata. Tentu pariwisata di sini sangat membantu keberlangsungan kehidupan masyarakat lokal di sini. Jadi rata-rata ada kelompok wanita tani, ada kelompok sadar wisata, lalu ada PKK, lalu ada lembaga adat, semua masyarakat untuk bahu-membahu membangun desa melalui tiga potensi ini.
0: Baik. Nah, dari berbagai potensi yang ada ya, Pak Kades, kira-kira mana yang menjadi unggulan desa untuk dikembangkan saat ini?
1: Yang menjadi unggulan itu adalah pariwisata dan pertanian. Mengapa dua hal ini sama-sama unggul? Yang pertama, kebutuhan wisatawan yang akan berkunjung ke Desa Wisata Gololoni, salah satunya itu adalah pemenuhan kebutuhan pangan di penginapan ataupun homestay melalui persiapan sayur-sayur organik yang disiapkan oleh kelompok wanita tani, lalu petani milenial, dan juga kelompok tani hutan yang ada di Desa Gololoni.
0: Iya. Kira-kira bagaimana pemerintah desa mengidentifikasi dan juga memetakan potensi ini berbasis kearifan lokal tersebut, Pak Kades?
1: Pemerintah desa tentu bekerja sama juga dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini kami kelompokkan masyarakat berdasarkan usia dan juga usia muda yang tinggal di desa, sehingga mereka tidak keluar dari desa. Yang pertama, kami memberikan peran dan peranan penting, terutama untuk mengelola apa yang ada di desa. Contoh, misalkan sekarang yang dibuat oleh kelompok tani hutan itu, bagaimana mengelola keripik talas bernilai ikan tinggi. Dan itu rata-rata dikerjakan oleh kelompok tani hutan yang berusia dewasa. Sedangkan untuk petani milenial, mereka bergerak di bidang sayur-sayuran dan juga perikanan itu sendiri.
0: Apakah ada contoh konkret ya terkait dengan pemanfaatan kearifan lokal yang berdampak langsung nih ya Pak Kades ya, apalagi berdampak langsung pada ekonomi masyarakat?
1: Iya, contoh yang paling nyata di desa kami ini adalah bagaimana kami menanam jenis-jenis sayuran dan juga menanam pohon di mata air, lalu juga terutama untuk menjaga kelestarian yang ada di dalam wilayah desa ini. Terutama untuk tradisi ini menjadikan karakter komunitas bagi masyarakat di desa Gololoni sendiri. Sedangkan partisipasi aktif masyarakatnya itu langsung ke alamnya itu sendiri, sehingga tidak merusak lingkungan melalui tanaman jangka pendek.
0: Dan kira-kira ini Pak Kades, bagaimana peran generasi muda terkait dalam melestarikan sekaligus mengembangkan potensi desa di Gololoni?

0: dilibatkan mulai dari pembibitan seperti ada lahan kepompong, lalu progres tanamannya sudah berapa, dan yang mereka sudah tanam selama ini sekitar 35.000 pohon anakan bambu dan menyebar di daerah aliran sungai. Sehingga kegiatan-kegiatan itu juga menjadi barometer bagaimana pemerintah desa memberikan peluang kepada generasi muda untuk tetap menjaga lingkungan itu sendiri.
1: Baik, luar biasa. Apakah ada juga kolaborasi misalnya dengan pihak luar ya, seperti komunitas atau sektor swasta dan juga pemerintah setempat?
0: Iya, pemerintah desa, secara jujur kami mengatakan bahwa selama ini Desa Gololoni didukung oleh internal itu sendiri, baik pemerintah daerah juga pemerintah provinsi. Selain itu, pemerintah desa juga berkolaborasi dengan pihak-pihak luar seperti Bank Indonesia. Mereka mendukung kami melalui program digitalisasi desa. Yang kedua, ada CSR dalam bentuk pembangunan yang disumbangkan oleh PLN Peduli. Lalu ada kelompok, ada Yayasan Bambu Lestari. Lalu juga ada yayasan-yayasan lain yang kiranya itu membantu untuk berkolaborasi di pemerintah Desa Gololoni sendiri.
1: Baik. Nah, kalau dalam konteks pembangunan berkelanjutan ini ya Pak Kades, kira-kira bagaimana Desa Gololoni menjaga keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan juga lingkungan?
0: Ya, komitmen jangka panjang melalui tiga potensi desa ini, pertanian, perikanan, dan pariwisata. Tentu pemerintah desa menyediakan SDM yang siap, ya, yang siap untuk berkembang, sehingga Desa Gololoni ini mendukung potensi yang berkelanjutan baik internal maupun eksternal. Sehingga tiga sektor ini menjadi kekuatan besar bagi masyarakat Desa Gololoni menuju masyarakat yang sejahtera.
1: Iya, baik. Dan adakah tantangan terbesar dalam mengembangkan potensi desa tanpa menghilangkan nilai-nilai kearifan lokal, Pak Kades?
0: Gimana?
1: Apakah ada tantangan terbesar, Pak Kades, ya, dalam mengembangkan potensi-potensi desa tanpa menghilangkan nilai kearifan lokal?
0: Iya, sebenarnya tidak ada tantangan-tantangan yang krusial, tetapi bagi kami ini adalah kolaborasi bagaimana masyarakat itu sendiri tentu berpartisipasi, baik infrastruktur di berbasis kawasan, sehingga pemberdayaan ekonomi itu bisa berjalan dengan baik. Tanpa ada merusak lingkungan.
1: Luar biasa. Nah, kira-kira strategi desa seperti apa nih dalam menghadapi modernisasi yang kadang ya Pak Kades justru menggeser budaya lokal itu sendiri?
0: Strategi kami adalah bagaimana kami setiap bulan mengadakan evaluasi internal, terutama antara pemerintah desa, lembaga adat desa, dan juga kelompok sadar wisata, untuk terus memberikan edukasi kepada generasi penerus yang ada di desa, sehingga kearifan lokal itu bukan lagi menjadi suatu tantangan yang kian hari kian hilang, tetapi justru malah sebaliknya sekarang, dengan adanya kearifan lokal itu membantu kami untuk bagaimana menyesuaikan ataupun beradaptasi dengan era sekarang ini. Sehingga POK Darwis peranan penting untuk terus bagaimana kearifan lokal itu diteruskan ke generasi berikutnya.
1: Luar biasa. Ya, Pak Kades, apakah ada program-program unggulan desa yang secara khusus nih ya mendukung keberlanjutan, misalnya mungkin di sektor pertanian atau pariwisata dan juga lingkungan?
0: Untuk dukungan dari pihak luar, yang pertama itu dari Yayasan Bambu Lestari, mereka masih berkolaborasi dengan kami, terutama untuk mendampingi kelompok-kelompok mama-mama. Lalu yang kedua ada Yayasan Bani Binah Tani Sejahtera YBTS, di mana mereka mendampingi petani milenial yang ada di desa. Lalu yang tahun 2026 ini, bagaimana Mata Garuda Indonesia Membangun Desa untuk membantu kami di tahun 2026 dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia, terutama dalam menggali potensi desa yang ada di Desa Gololoni. Dan kebetulan Desa Gololoni menjadi pilot project mereka, sehingga kami merasa bangga bahwa dengan hadirnya Mata Garuda Indonesia ini membangun desa, menggugah kembali kelompok-kelompok yang ada di Desa Gololoni untuk lebih maju lagi.
1: Oke, luar biasa. Baik, kira-kira sejauh mana nih Pak Kades dampak program-program tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat di Gololoni?
0: Yang pertama, kita bisa melihat daya beli mereka setiap hari, terutama bagaimana perputaran uang di desa ini sendiri. Misalkan mereka yang tadinya rata-rata belanja misalkan kebutuhan sehari-hari ikan ataupun sejenisnya kurang, tapi sekarang setiap hari perputaran uang ini sangat cepat sekali, terutama hasil olahan dari sayur dan juga ikan air tawar.
1: Okay. Dan kira-kira peran masyarakat luas dalam mendukung pembangunan desa berbasis kearifan lokal ini seperti apa, Pak?
0: Peranan masyarakat luas dalam membangun kearifan lokal ini, kami ada istilahnya di desa itu padat karya tunai desa dan juga gotong royong. Jadi semangat gotong royong untuk membangun desa ini, membangun silaturahmi, di mana satu bulan satu kali kami mengerjakan atau seperti bakti sosial ataupun bakti gotong royong, yang kiranya itu untuk mempererat kembali komunitas-komunitas, baik lembaga adat desa, pemerintah desa, dan juga kelompok-kelompok lain yang ada di desa itu sendiri. Sehingga kekuatan ini adalah kekuatan bagi kami untuk sama-sama tidak ada ketimpangan sosial, ya, tidak ada kerawanan sosial. Jadi melalui gotong royong dan padat karya tunai desa, kami mempererat hubungan sosial di antara kami.
1: Oke. Dan kira-kira harapan Pak Kades nih terhadap pengembangan Desa Gololoni ke depannya nih seperti apa?
0: Ya, harapan saya melalui potensi pertanian, perikanan dan pariwisata ini, kiranya Desa Gololoni ini menjadikan desa yang cukup lebih maju, terutama untuk ketersediaan SDM, sehingga Gololoni ini bisa menjadikan kekuatan besar, terutama mengelola tiga potensi ini.
1: Oke, luar biasa Pak Kades. Dan terakhir nih Pak Kades, apa pesan Anda kepada desa-desa lain ya mungkin agar mampu menggali potensi lokalnya secara optimal seperti di Desa Gololoni?
0: Baik, terima kasih. Pesan saya untuk seluruh desa Nusantara di seluruh Indonesia, terutama untuk di Flores umumnya, kita mengembangkan potensi desa kita melalui kearifan lokal, sehingga tidak adanya ketimpangan sosial ataupun kerawanan sosial yang ada di desa. Mari kita bekerja sama, terutama berkolaborasi dan menerapkan SDGs desa, ya, Sustainable Development of Goals, di mana desa tanpa kelaparan, sehingga kemitraan itu bisa terjalin dengan baik lembaga juga lembaga adat yang ada di desa itu sendiri.
1: Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Kades ya atas waktunya sore hari ini bersama Pro Satu RRI Indo di program acara Suara Nusantara. Salam sukses terakhir. Ya.
0: Ya, terakhir saya.
1: Oh, ada lagi. Oke, silakan.
0: Ya, jadi saya ingin mengulang kembali untuk motivasi kita semua, baik RRI 1 juga seluruh pendengar setia. Jakarta menyala karena obor. Desa Menyala karena Lentera. Terima kasih, selamat sore.
1: Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Kades, satu-satunya saat ini bersama Prosatur Indes. Salam sukses terus untuk Desa Gololoni dengan kepemimpinan Bapak.
0: Iya, sama-sama. Iya, terima kasih.
1: Baik. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kami ya sore hari ini dalam program Suara Nusantara bersama Kepala Desa Gololoni Bapak Yohanes B. Okalung. Kita dapat belajar bahwa pembangunan desa tidak harus meninggalkan akar budaya, justru dari kearifan lokal lahir kekuatan untuk membangun desa yang mandiri, berdaya saing sekaligus berkelanjutan. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bisa menjadi inspirasi tidak hanya bagi masyarakat desa, tetapi juga bagi kita semua dalam menjaga dan memanfaatkan potensi lokal secara bijak. Saya Nona Nia bersama seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: pakai jas hujannya bingung.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kembali. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Pendengar RRI pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita ikuti bersama Warta Berita Korwil Nusantara 6 RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.

26. Dua informasi mengisi Warta NTT sore berjaringan. Peningkatan produksi pertanian yang dirasakan kelompok tani Sulamanda melalui pola tanam 3 kali mendorong ketahanan pangan dan berdampak pada kesejahteraan anggota kelompok. Bupati ND Yosef Benedictus Badeuda mendukung program inovasi pembibitan dan pengembangan kopi Turajaji untuk memperkuat budidaya kopi lokal di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan selengkapnya.

0: melalui pola tanam 3 kali, mendorong ketahanan pangan dan berdampak pada kesejahteraan anggota kelompok. Berikut laporan Delvin Wandi.
1: Kelompok Tani Sulamanda kini mampu mengembangkan pola tanam hingga 3 kali dalam setahun. Kondisi tersebut turut meningkatkan hasil produksi dibandingkan musim tanam sebelumnya. Demikian disampaikan Penasihat Kelompok Tani Sulamanda, Benyamin Kanuk. Ia menjelaskan, hasil ubinan pada musim tanam 1 mencapai sekitar 6,3 ton, sedangkan pada musim tanam 2 tahun ini meningkat menjadi sekitar 8,2 ton. Kondisi tersebut mendorong ketahanan pangan serta berdampak pada kesejahteraan anggota kelompok tani. Peningkatan hasil produksi tentu tidak terlepas dari pengelolaan pemupukan, perawatan tanaman, pengairan, serta pengendalian hama dan penyakit.
2: Kelompok kami ini sudah memprogramkan 1 tahun 3 kali kerja. Nah, perbandingan musim pertama MT1, MT2 dan nanti kami akan memasuki MT3, sepertinya dia meningkat. Karena MT1 dalam ubinan itu kami mencapai 6,3. Itu hasil ubinan PPL, PPL setempat. Kemudian kami memasuki MT2 ini, hasil ubinan kami dia mencapai 8,2. Artinya dia ada meningkat sekitar hampir 1,7 atau 1,8.
1: Ketika ditemui RRI, kelompok buruh Sulamanda mengakui dengan pola 3 kali tanam kesempatan memperoleh hasil pertanian menjadi lebih besar. Salah satunya Mama Lake selaku ketua kelompok. Ia menilai hasil pertanian yang diperoleh membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bahkan, bagi petani yang tidak memiliki lahan sendiri, keberadaan lahan garapan kelompok memberikan kesempatan untuk tetap bekerja dan memperoleh hasil dari sektor pertanian. Kondisi tersebut membuat Mama Lake dan anggota kelompok semakin bersemangat bekerja di sawah meskipun harus menghadapi panas maupun hujan.
3: Kalau pertama dan kedua itu nanti kita tunggu sampai mau tanam berikutnya baru kita ada. Pokoknya yang pertama nanti sampai semua habis itu baru kita tanam lagi, atau ke umpama masih ada ya kita su tanam atau panen begitu. Pertama itu belum panen kita su habis begitu. Su habis. Tapi ini yang ketiga kali ini kita senang. Untuk diri kami ini senang karena belum habis di dalam rumah sudah masuk lagi begitu.
1: Bagi kelompok tani Sulamanda, peningkatan produksi tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah hasil panen, tetapi juga dari kemampuan petani menjaga keberlangsungan usaha tani dan memenuhi kebutuhan keluarga. Peningkatan produksi dan pola tanam hingga 3 kali setahun diharapkan dapat terus dipertahankan sehingga manfaat ekonomi dari pertanian dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh anggota kelompok dan keluarga. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kelurahan Atambua mulai menyalurkan beras cadangan pangan pemerintah tahap 2 bagi 159 kelompok penerima manfaat sebagai upaya nyata untuk menjaga ketahanan pangan keluarga dan menjaga kestabilan harga pangan di tengah masyarakat. Berikut laporan Christian Dimau.
4: Pemerintah Kelurahan Atambua mulai menyalurkan beras cadangan pangan pemerintah atau CPP tahap 2 untuk 3 bulan Juli hingga September 2026 bagi 159 kelompok penerima manfaat sebagai upayanya untuk menjaga ketahanan pangan keluarga dan menjaga kestabilan harga pangan di tengah masyarakat. Program ini ditujukan untuk membantu warga dalam memenuhi kebutuhan pokok khususnya di tengah kondisi gejolak ekonomi yang masih menantang sehingga masyarakat dapat memperoleh akses terhadap kebutuhan sehari-hari dengan lebih mudah dan terjangkau. Lurah Atambua Norbertus Beremau mengatakan penyaluran beras CPP merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan, pengentasan angka kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memastikan masyarakat penerima terkategori dalam data kesejahteraan sosial desil 1 hingga desil 4 untuk tercover dengan baik dalam menerima bantuan yang disalurkan.
5: Kami mendapatkan perhatian dari pemerintah terkait dengan program pengentasan kemiskinan ekstrim. Di sini kami mendapatkan beras cadangan pangan pemerintah sebanyak 453 karung yang diperuntukkan sasarannya sebesar 159 kakak. Dan pada hari ini kita sudah mendistribusikan dan

0: keluarga.
1: Kiranya dengan adanya bantuan cadangan pangan ini bisa membantu masyarakat dalam kondisi kesulitan sekali yang dihadapi. Dan sasarannya ini untuk masyarakat yang desil 1 sampai dengan desil 4.
0: Di akhir dirinya kembali menegaskan komitmen Kelurahan Atambua untuk terus mendukung program-program pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat karena sangat berdampak positif dan membantu di tengah situasi saat ini. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
2: Bupati ND Yosef Benedictus Badayoda mendukung program inovasi pembibitan dan pengembangan kopi Turajaji untuk memperkuat budidaya kopi lokal di Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur. Program ini diluncurkan melalui kegiatan tanam perdana pembibitan kopi Turajaji di Dusun Detu Bapa, Desa Woloveo, Kecamatan Detu Soko, Kabupaten ND. Berikut laporan Rufinus Wula.
3: Kegiatan ini merupakan kolaborasi Istana Sehat bersama kelompok tani lokal yang melibatkan 50 petani dari 22 desa di Kabupaten Ende. Selain peluncuran pembibitan, kegiatan juga dirangkai dengan talkshow kerjasama RRI Ende mengusung tema Kopi Melawan Stunting, menciptakan kemandirian ekonomi keluarga petani, membangun ketahanan pangan, dan mencerdaskan generasi. Talkshow

0: anggota DPRD Ende dan sejumlah perwakilan kelompok tani lokal. Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda mengatakan pengembangan kopi lokal perlu diarahkan agar Ende memiliki ikon kopi yang dapat dikenal lebih luas. Ia berharap kopi Ende tidak hanya dinikmati masyarakat setempat tetapi mampu menembus pasar nasional hingga mancanegara. Menurutnya dukungan terhadap petani dan pelaku usaha kopi menjadi bagian dari upaya bersama meningkatkan kehidupan ekonomi keluarga petani.
1: Ini kegiatan seperti ini terus dilakukan, jangan sampai kemudian di hari-hari ke depan ya mati dengan sendirinya. Jadi kita pemerintah akan selalu dukung apapun yang akan diminta.
0: Bupati Yosef juga mengapresiasi petani lokal dan pelaku usaha kopi yang selama ini mengembangkan komoditas tersebut secara mandiri. Pemerintah daerah akan terus mendukung langkah tersebut dengan tujuan membangun perekonomian petani kopi yang lebih baik. Sementara itu pelaku usaha kopi Istana Sehat Ferdinandus Raga mengatakan produksi kopi di Ende dalam satu dekade terakhir cenderung menurun. Kondisi tersebut menurutnya salah satu berkaitan dengan dominasi tanaman kopi yang berasal dari luar daerah sehingga berpotensi menghadirkan persoalan adaptasi lingkungan dan hama migrasi. Menurut Ferdinandus, kopi lokal atau endemik Ende justru memiliki daya tahan dan kemampuan adaptasi yang kuat terhadap kondisi lingkungan setempat. Karena itu pihaknya menggagas mengembangkan kopi lokal melalui pembentukan kelompok embrio yang terdiri atas 50 petani dari 22 desa.
2: Itu cenderung menurun hasilnya karena hampir semua yang ada di petani kebunnya itu kopi-kopi justru datang dari luar sehingga tidak adaptif dengan lingkungan, terutama ada juga hama-hama migrasi dari luar yang masuk ke Flores. Tapi ternyata di sisi lain kopi-kopi yang belum banyak dikembangkan itu justru kopi lokal, kopi endemik yang dari tiga jenis itu adalah kopi yang dianggap cukup tangguh, cukup kuat menghadap sehingga.
0: Ferdinandus menjelaskan varietas yang dikembangkan dalam program tersebut meliputi kopi Columbia Merah, Columbia Kuning, dan Tipica. Ketiga jenis itu dipilih karena dinilai adaptif dengan kondisi iklim Flores serta dapat dikembangkan dengan kultur pertanian masyarakat setempat. RRI Endorfinus Vula melaporkan.
3: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Gubernur NTT mengajak umat menjadikan gereja Santo Mikael Bitefa Paroki Tunbaba Kabupaten TTU tidak hanya tempat peribadatan dan pembinaan spiritual, tapi juga hadir sebagai mercusuar kehidupan masyarakat, pengembangan pendidikan ekonomi keluarga. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
4: Gereja memiliki tanggung jawab untuk terus memperkuat keluarga agar sungguh menjadi rumah kasih, rumah doa, dan rumah pendidikan di kehidupan.
5: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melkiades Lakalena menyampaikan pernyataan tersebut saat menghadiri serta mengikuti misa pentabisan gereja Santo Mikael Bitefa Paroki Tunbaba di Desa Bitefa, Kecamatan Biomafo Timur, Kabupaten TTU, Senin 21 September 2026 malam. Pada momen berahmat ini sekaligus menjadi wadah istimewa karena dirangkaikan dengan perayaan syukuran 19 tahun tabisan episkopal yang mulia Monsinyur Dr. Dominikus Sakupier dalam menjalankan tugas dan pelayanan sebagai uskup Atambua berlangsung meriah dan hikmat. Gubernur mengutip sebuah ungkapan Latin non lapidibus tantum sed fide edificatur ecclesia yang berarti gereja tidak dibangun hanya dengan batu tetapi dengan iman. Menurutnya, setiap batu yang tersusun dalam bangunan gereja Santo Mikael Bitefa menyimpan cerita tentang doa, keringat, air mata, dan kemurahan hati, serta iman dan harapan umat kepada Tuhan.
4: Gereja memberi ruang untuk menumbuhkan budaya kerja keras, kemandirian, kejujuran, dan prioritas ekonomi. Gereja mendorong umat untuk kemudian lebih produktif, lalu memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan sekitarnya, dan menjadikan hidup sebagai kekuatan berdoa dan berkarya, orang yang berdoa. Dan juga melalui gereja ini kami berharap agar potensi yang ada di daerah Bitefa bisa dikembangkan dengan baik dengan pola one-on-one product atau juga satu gereja, satu tasi, satu lingkungan menjadi satu pusat perumpulan.
5: Uskup Atambua Yang Mulia Monsinyur Dominikus Sakupier dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada umat Bitefa karena rasa bersatu dan dalam semangat pengorbanan yang sama telah membangun sebuah gereja yang megah selama kurun waktu 26 tahun. Ia berharap persatuan dan keteguhan umat membangun gereja harus diiringi dengan kerja nyata.
6: Maka persatuan kita, keteguhan kita harus diiringi dengan kerja. Dan kita bersyukur umat dan Bapak Pastor Tun Baba, saya punya kesenangan sebagai uskup adalah menghadirkan kisah Pamer Mabel dan Yanti. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota Kupang bersama dengan saudara-saudari dari Kupang yang menghadiahkan kepada umat di sini perlengkapan altar yang bagus.
5: Bupati Timur Tengah Utara, Yosef Valentinus Kebo, turut mengapresiasi kerja swadaya umat di Bitefa, serta para donatur dan keluarga besar umat asal Bitefa yang berada di luar TTU, ikut menaruh perhatian besar, menyumbang dari apa yang dimiliki, sehingga gereja Bitefa, 26 tahun perjalanan pembangunan, akhirnya selesai dan dinikmati umat Allah. Ia berharap kebersamaan, kekompakan, persatuan yang telah dibangun terus dipupuk dalam membangun iman umat dan ekonomi keluarga. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Semangat kebersamaan Ikatan Keluarga Besar Batak Saroha NTT diwujudkan melalui kepedulian sosial lintas daerah. Kunjungan ke Flores menjadi bagian dari upaya menyalurkan dukungan kepada warga terdampak gempa, sekaligus mempererat hubungan antar anggota. Selengkapnya, Ricardo Skota melaporkan.
7: Ketua Umum IKBB Saroha NTT, Dr. Gigi Manginar Sidabutar mengatakan kebersamaan menjadi dasar bagi warga Saroha untuk saling hadir dalam keadaan suka maupun duka. Menurutnya, rasa sehati tersebut tidak dibatasi oleh daerah tempat tinggal, sehingga persoalan yang dialami warga di satu daerah turut dirasakan warga di daerah lainnya. Semangat itu juga diwujudkan melalui pengumpulan bantuan bagi anggota yang mengalami kedukaan. Manginar mencontohkan, setiap rumah tangga dapat berpartisipasi dengan mengumpulkan bantuan sebesar Rp20.000 ketika ada anggota yang meninggal dunia.
8: Jadi misi kami ke Flores ini adalah bagaimana kita bisa menyalurkan rasa kebersamaan yang ada dari seluruh warga Batak yang ada di NTT.
7: Kunjungan ke Flores dilakukan dengan menjangkau keluarga dan warga Batak di Ende, Nagekeo, Bajawa, hingga Manggarai. Manginar mengatakan kebersamaan tersebut akan terus dilanjutkan melalui berbagai kegiatan, termasuk memperluas hubungan dengan warga Saroha di sejumlah daerah di Nusa Tenggara Timur. Ia berharap di waktu yang akan datang, warga Saroha di Alor, Atambua, dan daerah lainnya dapat ikut bergabung dalam semangat persaudaraan. IKBB Saroha NTT menegaskan kebersamaan tidak hanya diwujudkan saat menghadapi kedukaan, tetapi juga terus dijaga dalam berbagai kegiatan sosial di Nusa Tenggara Timur. RRI Ende, Ricardo Skota melaporkan.
3: Kejaksaan Negeri Belu

0: kooperatif dan saat didatangi tim penyidik Kejaksaan Negeri Belu. Selengkapnya Egi Raujo melaporkan.
1: Selama rangkaian penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Negeri Belu terkait dengan dugaan korupsi anggaran tunjangan kesejahteraan pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024, tepatnya tahun anggaran 2021 hingga 2023, berjalan lancar. Kasipitsus Kejari Belu Cornelis Siprianus Oematan ketika ditemui RRI mengungkapkan bahwa sejumlah pihak yang ditemui saat penggeledahan di 8 titik lokasi, baik di kantor atau di rumah tinggal, tim penyidik tidak menemukan kesulitan karena para pihak yang ditemui sangat kooperatif. Menjawab soal perkembangan kasus tersebut, Cornelis menerangkan bahwa pemeriksaan saksi saat ini sementara berlangsung di Kejaksaan Negeri Belu.
2: Dalam penyidikan ini, sejak kemarin saya sampaikan bahwa kami berperiksa 12 saksi. 12 saksi itu dari pihak di luar sekretariat DPRD. Dan setelah kami lakukan penggeledahan hari ini, mulai besok kami sudah jadwalkan pemeriksaan saksi sampai selesai saksi-saksinya, termasuk penyedia dan seluruh pihak yang terkait di Sekretariat DPRD Kabupaten Belu di tahun 2021 sampai 2023. Sejauh ini menurut kami tim penggeledahan yang melakukan penggeledahan hari ini kooperatif, dan memang ada kita dalam penggeledahan ini kita memang cari barang atau dokumen yang memang terkait dengan perkara ini. Kalau tidak terkait dengan perkara ini, kami tidak akan ambil.
1: Cornelis berharap publik di Kabupaten Belu bersabar dan memberikan kepercayaan kepada pihak kejaksaan untuk mengungkap kejelasan kasus dimaksud.

Mengakhiri Warta NTT sore, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Peningkatan produksi pertanian yang dirasakan kelompok tani Sulamanda melalui pola tanam 3 kali mendorong ketahanan pangan dan berdampak pada kesejahteraan anggota kelompok. Bupati ND Yosef Benedictus Badewoda mendukung program inovasi pembibitan dan pengembangan kopi Turajaji untuk memperkuat budidaya kopi lokal di Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur. Sekian Warta.

81 tahun RRI hadir menemani masyarakat, menyuarakan Indonesia, dan menjaga ruang informasi yang terpercaya. Dari ND, kami berkomitmen menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menghibur, dan berdampak bagi masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap

interaksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sherrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan, ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.

0: Cuaca BMKG.
1: Seratus koma lima FM pendengar Pro 1 dimanapun berada. Selamat sore, selamat dengarkan kami ya di sore hari ini. Dan pendengar, kami akan update ke ruang dengar Anda informasi cuaca untuk edisi sore ini, Rabu 23 September 2026. Informasi ini disampaikan oleh Kakak Ibrahim Wasis, Prakirawan BMKG Sika. Selamat sore, Kak.
2: Halo, selamat sore.
1: Baik, silakan dengan informasi cuaca yang terpantau pada sore hari ini, Kak.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar RRND. Kami dari BMKG Sika akan memberikan pembaruan kembali informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika, Ende, dan Nagekyo yang berlaku untuk esok hari, Kamis 24 September 2026. Untuk kondisi cuaca secara umum pada pagi hingga dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius serta kondisi angin yang bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam. Sementara itu untuk perkiraan tinggi gelombang laut di perairan utara Flores diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan untuk tinggi gelombang laut di perairan selatan Flores diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya berita hoax dan pastikan seluruh informasi cuaca valid hanya dari BMKG. Selanjutnya untuk informasi yang lebih lengkap, masyarakat bisa mendownload aplikasi Info BMKG yang telah tersedia di Play Store maupun App Store. Terima kasih, kembali ke RRND.
1: Baik, terima kasih kembali Kak Ibrahim. Selamat sore, selamat bertugas kembali.
2: Sore.
1: Baik pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian informasi cuaca yang terpantau pada sore hari ini untuk wilayah Kabupaten Sika, Ende, dan Nagekyo. Kami masih bersama Anda dengan informasi lainnya. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ende, kanal informasi dan inspirasi.
3: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
4: Lihat info cuaca dululah nanti.
3: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
4: Cuaca kan lagi galau. Belakangan hujan deres kan?
3: Ya kan berangkat awal aja kali biar gak kehujanan.
4: Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
5: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana.
4: Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
3: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
4: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
3: Oke lah, mancing di mall aja dulu.
4: Hah?
3: Mancing cowok. Siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Pendengar RRI dimanapun berada, terima kasih Anda masih terus bersama kami Florata sore hari ini. Nah, informasi update ya pendengar, jasad pria yang ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu dipastikan merupakan awak kapal pengangkut rombongan jurnalis yang hilang di Selat Sunda. Kepastian tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan DNA yang cocok dengan awak kapal bernama Surakman. Jenazah yang diamankan itu kemudian dibawa dengan pesawat Cessna menuju Rumah Sakit Bayangkara Polda Bengkulu. Hasil pemeriksaan Polda Banten dan Bengkulu melalui data antemortem dan postmortem memastikan DNA korban cocok dengan Surakman. Nah, sebelumnya pendengar, operasi SAR terhadap 5 penjurnalis dan 3 awak kapal yang hilang di sekitar Gunung Anak Krakatau dihentikan. Operasi pencarian di perairan Selat Sunda tersebut resmi dihentikan pada Kamis 17 September 2026 lalu. Kapal itu hilang kontak di Selat Sunda setelah berangkat dari dermaga di Carita Pandeglang pada Senin 7 September 2026. Selama 10 hari masa pencarian, tidak ada temuan yang mengarah terhadap penumpang kapal Arupadatu 1. Dan sebelumnya 5 jurnalis serta 3 kru kapal hilang saat hendak menuju Gunung Anak Krakatau pada 7 September 2026. Sementara pada Sabtu 12 September 2026 ditemukan jasad di Enggano. Nah, pendengar, Anda bisa ikuti informasi lainnya di laman resmi kami rri.co.id. Dan sambil menantikan sholat azan maghrib di sore hari ini, kita akan hadirkan lagu-lagu islami untuk Anda ya, pendengar, bagi wilayah Kabupaten Ende dan sekitarnya.

0: Pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
1: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda,

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pukul 17:52 kita akan kumandangkan sholat azan maghrib untuk seluruh umat muslim di wilayah Kabupaten Ende dan sekitarnya.

dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di

Negara Pro 1 dimanapun berada, selamat sore. Anda masih terus bersama kami di Florata sore hari ini. Pendengar, kita akan hadirkan berbagai informasi update ya ke ruang dengar Anda. Informasi pertama, pendengar, kebakaran melanda lereng sisi utara barat Gunung Ia, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Pada Selasa 22 September 2026 sore hingga malam tadi. Dan pendengar, kobaran api terlihat semakin membesar setelah hari mulai gelap dan sempat dikhawatirkan merambat mendekati permukiman warga. Ketua RT 16 Rate, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Faisal, mengatakan bahwa warga tidak mengetahui secara pasti sumber api yang memicu kebakaran tersebut. Api baru diketahui warga ketika malam mulai tiba saat kobaran terlihat jelas dari kawasan permukiman. Lebih lanjut, untuk mengantisipasi api merambat ke bagian bawah lereng, aparat gabungan dari kepolisian, TNI, dan Satpol PP melalui unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Petugas melakukan penyemprotan untuk memadamkan bara yang masih tersisa di sejumlah titik. Nah, pendengar, mobil pemadam kebakaran bersama mobil tangki kepolisian juga melakukan penyemprotan di sekitar pinggir jalan yang berdekatan dengan permukiman warga. Dan langkah ini dilakukan untuk memastikan bara api tidak kembali membesar dan menimbulkan ancaman bagi masyarakat. Nah, terkait dengan penyebab kebakaran, terdapat sejumlah dugaan yang berkembang di tengah masyarakat. Salah satunya pembakaran sampah di area tempat pembuangan akhir yang kemudian terbawa angin kencang. Dugaan lainnya adalah puntung rokok yang dibuang sembarangan di kawasan lereng gunung yang kondisi vegetasinya sedang kering. Hal ini juga, pendengar, pemerintah daerah bersama aparat keamanan dan BPBD memperkuat imbauan kepada masyarakat untuk sementara tidak melakukan pendakian ke Gunung Ia. Imbauan ini dinilai penting karena Gunung Ia saat ini masih berada pada level 2 atau waspada.

era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber,

menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuma ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan

menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

105 FM pendengar Pro 1 dimanapun berada. Di sore hari ini kita hadir kembali dengan informasi lainnya terkait dengan bantuan gempa Flores pendengar. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menghimpun bantuan kemanusiaan senilai lebih dari 903 juta rupiah untuk masyarakat terdampak gempa Flores di wilayah kerja Balai POM di

IND. Nah, bantuan ini disalurkan melalui Balai POM IND di 3 kabupaten yang terdampak di Kabupaten ND, Nagikeo, dan Ngada. Lebih lanjut, Eko Agus Budi Darmawan, Kepala Balai POM ND, mengatakan bahwa berperan aktif mendukung penanganan pasca gempa melalui penyaluran bantuan di 3 wilayah ini. Balai POM IND juga menjadi penghubung antara kebutuhan masyarakat terdampak dengan kepedulian keluarga besar BPOM dan berbagai mitra. Hingga 22 September 2026, bantuan yang diterima mencapai lebih dari 209.000 produk obat, 26.000 produk pangan, dan sekitar 7.740 produk logistik lainnya. Nilai bantuan produk yang terdata mencapai lebih dari 903 juta rupiah di luar donasi uang sebesar 250 juta rupiah yang telah disalurkan. Nah, peringat seluruh donasi uang telah disalurkan secara proporsional kepada Kabupaten ND, Nagikeo, dan Ngada. Penyaluran bantuan ini dilakukan secara bertahap dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah dan instansi terkait.

0: Ini pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya Adrian, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak, kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ke Bali. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Pendengar RRI ini, kita beralih ke informasi lainnya. Sebanyak 48 keluarga di Pastor Kuasi Paroki Santo Matius Lewumbangga menerima bantuan kemanusiaan dari Pos Pelayanan Kemanusiaan pada Selasa 22 September 2026. Nah, bantuan ini ternyata disalurkan berdasarkan data penerima untuk memastikan paket pangan dan kebutuhan kebersihan diterima warga yang membutuhkan. Bantuan dari Caritas dan disalurkan bersama para relawan saat diwawancari oleh RRI ND pada Selasa. Setiap keluarga menerima dua paket, yakni paket pangan dan higieni kit. Dan ia mengatakan bahwa selain dengan bantuan bagi 48 keluarga, tim juga menyalurkan bantuan khusus bagi kelompok rentan. Bantuan ini pendengar terdiri atas paket untuk 14 ibu hamil dan paket untuk 9 bayi yang masih sangat membutuhkan. Lebih lanjut, Romo Kalidios, pendistribusian bantuan mengacu pada data yang diterima dari wilayah terdampak. Data ini juga menjadi dasar bagi tim dalam menentukan penerima sekaligus jenis bantuan yang perlu disalurkan. Penggunaan data membantu tim memastikan bantuan tidak sekedar disalurkan tetapi diterima oleh warga sesuai dengan kebutuhan. Karena dengan pola ini, distribusi dapat disesuaikan dengan kondisi penerima di masing-masing wilayah. Kerjasama dengan pastor paroki maupun pastor kuasi di wilayah terdampak menjadi bagian penting dalam kelancaran distribusi bantuan. Dan pendengar, koordinasi ini juga membantu tim menyiapkan dan menyalurkan bantuan berdasarkan kebutuhan yang telah teridentifikasi.

0: atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
0: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
0: Betul.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan?

suara lainnya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Moral, hadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara.

Selamat malam pendengar program 1 dimanapun Anda berada, dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Salam jumpa bersama kami di Florata. Malam ini saya Kristen Senda ditemani operator studio Dev Revaldi. Sajian musik dan informasi, lagu-lagu yang akan kami hadirkan, dan acara-acara menarik lainnya pendengar akan mewarnai Florata malam hari ini. Semoga kehadiran kami berkenan untuk dinikmati sambil mengisi waktu santai bersama keluarga, sahabat maupun teman. Dan menemani waktu santai malam ini pendengar, kami kembali memperbarui sejumlah informasi dan peristiwa yang terjadi di berbagai daerah. Semuanya kami hadirkan dalam rangkaian musik dan informasi yang menemani Anda hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Perikanan BPOM yang menghimpun bantuan kemanusiaan senilai lebih dari 903 juta rupiah untuk masyarakat terdampak gempa Flores di wilayah Balai POM di ND. Bantuan tersebut disalurkan melalui Balai POM di ND di 3 kabupaten terdampak, yakni Kabupaten ND, Nagekeo, dan Ngada. Kepala Balai POM di ND, Eko Agus Budi Darmawan, mengatakan Balai POM di ND berperan aktif mendukung penanganan pasca bencana melalui penyaluran bantuan di 3 wilayah tersebut. Balai POM di ND juga menjadi penghubung antara kebutuhan masyarakat terdampak dengan kepedulian warga besar dan keluarga besar BPOM dan juga berbagai mitra. Hingga 22 September 2026, bantuan yang diterima mencapai lebih dari 209 ribu produk obat, 26 ribu produk pangan, dan sekitar 7.740 produk logistik lainnya. Nilai bantuan produk yang diterima dan juga terdata mencapai lebih dari 903 juta di luar donasi uang sebesar 250 juta rupiah yang telah disalurkan. Eko menjelaskan seluruh donasi uang telah disalurkan secara proporsional kepada Kabupaten ND, Nagekeo, dan Kabupaten Ngada. Penyaluran bantuan produk juga dilakukan secara bertahap dengan berkoordinasi bersama pemerintah, daerah, dan instansi terkait. Sampai dengan 23 September 2026, 4 tahapan penyaluran telah dilaksanakan. Sementara bantuan dari beberapa mitra masih dalam perjalanan. Bantuan tersebut akan kembali disalurkan pada tahap berikutnya setelah diterima dan dikoordinasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Eko menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar BPOM, dunia usaha, dan berbagai mitra yang telah bergotong royong mendukung masyarakat terdampak gempa Flores. Beliau berharap dukungan tersebut terus membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat selama proses pemulihan pasca bencana. Informasi ini pendengar kami kutip ya dari laman rri.co.id.

0: makan dulu nak.
1: Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian.
1: Iya.
2: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu, yuk.

sopan terhadap siapa saja, bahkan kepada mereka yang bertindak kasar kepadamu. Bukan karena mereka pantas diperlakukan baik, tetapi karena kita adalah orang baik. Peribahasa Cina. Sikap yang tulus kepada sesama tanpa membeda-bedakan akan memberikan kita imbalan yang besar di kemudian hari. Bahkan mungkin bisa berkali-kali lipat. Bila kita ingin merasakan perbuatan positif dalam hidup, bersikaplah dengan sopan dan baik dalam hidup pada siapapun. Ingatlah bahwa

Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. BNPB mulai membangun hunian sementara atau huntara bagi 152 warga Kabupaten Sika yang rumahnya mengalami kerusakan berat akibat gempa 15 Agustus 2026. Pembangunan huntara ditargetkan yang dapat mengurangi beban warga terdampak yang hingga kini masih tinggal di terpal atau tenda. Pelaksana tugas

Penanganan tersebut akan dilakukan setelah penetapan surat keputusan bupati terkait data by name by address warga terdampak. Pemerintah Kabupaten Sika sebelumnya telah melakukan verifikasi dan validasi terhadap data kerusakan rumah yang disampaikan dari kecamatan, desa, dan kelurahan. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan dan intervensi pemerintah diberikan berdasarkan kondisi kerusakan masing-masing rumah. Selain pembangunan huntara, pemerintah terus berkoordinasi dengan BNPB dan kementerian terkait dalam penanganan dampak gempa, di mana upaya tersebut menjadi bagian dari proses transisi menuju pemulihan dan rehabilitasi.

0: ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, bagus aja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin. Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah, termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi risiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: sehari-hari. Pro1 RRI ND menghadirkan inflasi dan investasi.
1: Inflasi dan investasi.
0: Program yang membahas inflasi dengan bahasa sederhana serta strategi investasi yang relevan bagi masyarakat. Dilengkapi analisis aktual, obrolan bersama ekonomi dan praktisi keuangan serta

baru ditemukan di bibir kawah 2 atau Tiwu Kaofainua Muri dengan panjang diperkirakan mencapai 20 hingga 30 meter. Retakan tersebut berada di sekitar pagar pembatas kawah dan menjadi perhatian karena Kelimutu merupakan kawasan gunung api aktif. Selain retakan Tiwu Kaofainua Muri juga mengalami perubahan warna air menjadi putih susu. Kondisi tersebut mendorong Balai Taman Nasional Kelimutu melakukan penyesuaian waktu kunjungan wisatawan. Kawasan Kelimutu kini hanya dibuka mulai pukul 7 hingga pukul 12 untuk mengurangi resiko keselamatan bagi para pengunjung. Heru Rudiarto, Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu, mengatakan kebijakan tersebut ditetapkan setelah pembahasan bersama Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana, Pemerintah Daerah, Kepolisian, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten ND. Menurutnya, sebelum gempa, wisatawan masih diperbolehkan memasuki kawasan sejak dini hari untuk menyaksikan matahari terbit. Selain membatasi jam kunjungan, Balai Taman Nasional Kelimutu menutup sementara akses menuju Kawah Tiwu atau Polo dan Tiwu Kaofainua Muri. Wisatawan dilarang mendekati bibir kedua kawah tersebut sebagai langkah antisipasi terhadap potensi bahaya akibat retakan dan juga longsoran. Sementara itu, kawasan puncak Danau Kelimutu masih dapat dikunjungi wisatawan. Pengunjung tetap diminta mengikuti arahan petugas di lapangan serta mematuhi batas waktu dan area yang telah ditetapkan. Heru mengatakan kondisi pembatas di sekitar kedua kawah perlu mendapat perhatian karena Kelimutu merupakan bagian dari kawasan gunung api aktif. Aktivitas vulkanik berlangsung terus-menerus, sementara pelapukan batuan akibat cuaca dapat meningkatkan potensi terjadinya longsoran. Pembatas di sekitar Kawah Tiwu atau Polo dan Tiwu Kaofainua Muri juga sempat mengalami longsoran saat gempa bumi yang disebut berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Flores, dan temuan retakan baru dan perubahan kondisi kawah menjadi dasar kehati-hatian pengelola dalam mengatur aktivitas wisata di kawasan danau.

Kabupaten ND, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna.

1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapolo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah

kata-kata. Entitas musikal dari Muhammad Istiqomah Jamat meluncurkan single terbaru mereka berjudul Ruang Tunggu yang merupakan single kelima Pusakata diambil dari albumnya Mesin Waktu pada tahun 2020 lalu. Seperti single-single terdahulu, proses pembuatan lagu Ruang Tunggu juga cukup unik. Pusakata berkolaborasi dengan Gusti Erhandi Rahmatullah atau Gusti Hendi, drummer Gigi. Sementara untuk instrumen lain seperti bass, gitar, dan guitar lele diisi sendiri oleh Mas Is sapaannya. Mantan vokalis Payung Teduh itu juga dibantu oleh Capung dan kemudian rekaman di studio di Makassar. Is Pusakata mengatakan bahwa lagu Ruang Tunggu bercerita tentang hakikat manusia yang sedang menunggu akhir dari seluruh petualangan hidup mereka.

Plenam Excel Renaldi Koremanu mengajak generasi muda menjadikan budaya lokal bagian kehidupan sehari-hari. Pesan tersebut disampaikan melalui obrolan pada Pro 2 RRI Inde bertajuk Tradisi Tetap Hits Anak Muda Menjaga Budaya. Excel lahir dan besar di Pulau Raijua, Sabu Raijua, daerah yang kaya adat istiadat serta kearifan lokal masyarakat setempat. Ia terpilih setelah rekam jejak dan konten positifnya di Amati Regional Director Putra Putri Budaya Indonesia NTT melalui media sosial. Excel mencontohkan tradisi hangat atau cium hidung masyarakat Sabu Raijua sebagai simbol keakraban, kekeluargaan, serta penyelesaian konflik. Tradisi tersebut mengajarkan keberanian mengakui kesalahan dan bertanggung jawab untuk membangun kembali perdamaian antar individu maupun kelompok masyarakat. Menurut Excel, teknologi digital dan budaya barat justru dapat menjadi peluang memperkenalkan kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur kepada masyarakat dunia. Ia mendorong konten budaya dikemas visual, singkat, kreatif, dan ringan melalui video filosofi tenun, vlog adat, animasi, maupun film. Excel berencana membentuk forum edukasi budaya bagi generasi muda untuk menggali filosofi tradisi NTT secara lebih mendalam. Ia menilai generasi muda perlu memahami makna pasola, tradisi adat, bahasa daerah, dan warisan leluhur, bukan sekedar mengenalnya di permukaan. Setelah liburan, Excel dijadwalkan kembali ke Kupang awal Agustus untuk mengikuti pembekalan lebih satu bulan sebelum kompetisi nasional Oktober. Ia berpesan agar generasi muda berpikir global, namun tetap berakar kuat pada budaya lokal sebagai

Florada. Jagung titi, makanan khas Lamaholot. Jagung titi adalah makanan khas masyarakat Adonara, Solor, Lembata, dan Alor. Jagung titi atau dalam bahasa Lamaholot, Watakenaen, merupakan makanan pokok bagi masyarakat Adonara, samping nasi. Proses pembuatan jagung titi di Flotim masih berlangsung secara manual. Jagung disangrai hingga setengah matang menggunakan periuk tanah atau tembikar. Kemudian ditempah atau dipukul dengan batu sebesar kepalan tangan manusia dewasa. Jagung dipukul sampai pipih atau menyerupai emping. Jika Anda berkesempatan untuk mengunjungi Flores Timur, tidak ada salahnya mencoba cemilan ini. Atau bisa juga Anda jadikan sebagai oleh-oleh ketika Anda kembali dan atau mencari teman perjalanan selama berkunjung. Selanjutnya, biarkan lidah Anda bergoyang riang bersama renyahnya jagung titi. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indik.

0: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
1: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih,
0: astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Lulusan 1 tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang.
2: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton.
0: Sari berita, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional batch 2. Bulog mencatat realisasi program SPHP dan bantuan pangan mencapai 2,4 juta ton beras. Petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB diserukan melalui gerakan boikot di divestasi dan sanksi. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Berikut laporan Hairul Umam.
1: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
3: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau magang hub batch kedua, angkatan kedua. Hal itu disampaikan Yasir Lee saat kick-off pemagangan nasional batch kedua, angkatan kedua pada Rabu di gedung vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lee menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program magang hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
1: Untuk batch 2 angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check, lulusan 1 tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah batch pertama 46.000, nanti di batch ketiga insyaallah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
3: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
4: Program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000 ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi.
3: Program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasir Lee menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasir Lee berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stutter.
5: Duduk kembali. Kadir Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perumbulok, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta bantuan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk bantuan pangan SPHP dan beras premium. Realisasi bantuan pangan tahap pertama mencapai 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPHP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
2: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton. Dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton, baik itu untuk bantuan pangan, SPHP maupun untuk yang premiumnya.
5: Sementara itu Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ate Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
6: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
5: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pratiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%, di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
8: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta hari ini. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
7: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat, guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5%+-1% pada tahun 2026 dan 2027, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
8: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis point.
9: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini Gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga melihat situasi dan kondisi. Pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
8: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level Rp17.818 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sisa makanan dari program makan bergizi gratis di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Berikut laporan Rentin RC Mangiso.
10: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
11: Dan itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
10: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan, mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
12: Pasti yang paling Jovan dapati itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami, mungkin dari saya berbagai dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
10: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama personil KRI Dr. Wahidin Sudarosodo melakukan mandi katulistiwa, merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Dalam perjalanan menuju ke 4 negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut Dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, hari ini saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia, dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
2: Ya, pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda
3: bahwa manusia itu penuh dosa.
2: Selamat. Jadi berlayar lagi, Komandan.
3: Adalah suci.
2: Semoga
3: seperti halnya
2: selamat sampai tujuan.
3: Daratan. Kembali disucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggara kegiatan mandi katulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih ya, untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
4: Maju.
1: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi katulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
2: Siap, agar kita siap, hadir menyatu dengan samudra. Siap, agar diri menyatu dengan samudra. Siap, agar diri menyatu dengan samudra. Siap, agar diri menyatu dengan samudra.
5: Oh, diri menyatu dengan samudra.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi ke 4 negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di 4 negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
6: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
7: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan, hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
6: In all these sectors, we have practical.
8: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia, dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengingatkan mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
7: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
7: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi Perjanjian Perdagangan Bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.

0: Informasi dari dunia olahraga, pelatih John Hartman menyebut Luke Fickery memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia

0: sepanjang Juni. Pengalaman tersebut membuat Harna memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Luk sebagai seorang penyerang.
1: Kami sempat memanggil Luk Ferry pada pemusatan latihan bulan Mei lalu. Jadi dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luk. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol. Dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11 pemain utama.

Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik, dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar, dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka anak-anak yang baik.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya

0: yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Ende. Selamat malam pendengar program Masa Tadi dimanapun Anda berada. Masih bersama kami yang bertugas di Purata malam ini. Dan untuk terus temani Anda pendengar, sajian acara-acara menarik lainnya akan kembali kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 23:55 waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda program acara Mimbar Agama Hindu hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah nanti. Kami juga akan hadirkan program acara drama radio dan akan dilanjutkan dengan Ruang Rindu Nasional dan akan menghadirkan bintang tamu Rita Effendi dan Denny Kaisaria bersama host Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Dan di akhir kebersamaan kita nanti, pendengar, jangan lewatkan program acara Renungan Malam.

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, umat Hindu pendengar RRI, saudaraku dimanapun Anda berada. Dalam acara Mutiara Pagi Agama Hindu, bersama saya.

Swastiastu, Om Awigenam Astu Namosidam, Om Anubhadrah Kratawayantu Wiwasta. Umat Hindu pendengar RRI yang berbahagia, berjumpa dengan saya Kadek Herina Dewi dalam acara Mimbar Agama Hindu. Dan izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah tema yang berjudul Upacara Mejauman dalam Pernikahan Hindu. Namun sebelumnya marilah kita awali malam ini dengan selalu mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Idesah Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas asung kertawaran nugrahnya kita semua telah diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Swaha. Pendengar yang terkasih, kebanyakan orang mengatakan bahkan sangat percaya bahwa jodoh itu sudah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena itu dapat dimengerti bahwa peristiwa pertemuan jodoh itu sangat bervariasi. Jika diuraikan, mungkin ada 1001 macam peristiwa yang mengawali pertemuan jodoh itu. Ada yang bermula karena pertemuan di sekolah atau karena diperkenalkan oleh seorang sahabat. Ada pula hubungan keluarga dan sebagainya. Masih banyak macam-macam peristiwa yang dapat mengawali terjadinya sebuah perjodohan dan yang akhirnya menjadi sebuah perkawinan sebagai sebuah titik awal dari sebuah keluarga itu. Melaksanakan sebuah perkawinan dalam Hindu itu disebut dengan pawiwahan, merupakan ya, menjalankan sebuah tahapan hidup yang sangat sakral dan abadi sifatnya. Sakral karena suasana perkawinan itu diliputi dengan penuh kesucian, dan abadi karena perkawinan itu diharapkan terjadi hanya sekali dalam hidup ini. Sejak peristiwa perkawinan itu, maka seseorang berada pada tahap hidup grihastha, yaitu masa berumah tangga, dan grihastha ini merupakan sebuah tahapan hidup dari catur asrama. Tahapan hidup ini berturut-turut, itu adalah masa brahmacari atau brahmacari asrama, grihastha asrama, vanaprastha asrama, dan sanyasa asrama. Nah, pada tahapan kehidupan brahmacari adalah tahapan hidup untuk mencari ilmu pengetahuan, baik itu ilmu keduniawian yang berguna untuk meningkatkan taraf hidupnya dan untuk mempelajari ilmu kerohanian. Nah, pada masa grihastha asrama inilah tahapan hidup untuk berkeluarga atau berumah tangga. Nah, maka dari itu seseorang harus menentukan bagaimana kita dapat memilih dan memilah calon istri atau suami yang baik. Nah, umat Hindu yang berbahagia, perkawinan dalam agama Hindu itu diawali dengan pebiakawanan atau pabiakalan. Jadi sah dan tidaknya suatu perkawinan perlu memperhatikan unsur-unsur agama. Nah, bagi umat Hindu melaksanakan upacara biakawanan adalah satu cara yang merupakan syarat esensi mengenai keabsahan satu perkawinan tersebut. Selain itu, yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan mengenai keadaan dirinya atau umurnya, riwayat hidupnya, keadaan tubuh, dan lain sebagainya. Umat Hindu yang berbahagia, dalam perkawinan Hindu itu ada upacara pelaksanaan triupasaksi, yaitu adanya sesajen yang diayap dan diletakkan di bawah, ini disebut dengan pabiakawanan, pekalakalan, padedegan, ya,
atau disebut dengan padengan dengenan dan sebagainya selaku perlambang buta saksi. Nah, yang kedua, acara yang pelik itu dihadiri oleh masyarakat di mana prajuru selaku wakilnya sebagai manusia saksinya. Sedangkan yang ketiga, adanya sajen yang dihaturkan ke surya dan pemerajan sanggah dan sebagainya, serta yang bersangkut dan melaksanakan persembahyangan sebagai perwujudan dewa saksi. Nah, kita berbicara tentang makna dan filosofi upacara mejauman dalam perkawinan Hindu. Pendengar RRI yang berbahagia, setelah upacara perkawinan atau pawiwaha dilaksanakan, maka upacara berikutnya adalah upacara mejauman. Mejauman adalah upacara kunjungan resmi sekaligus dan juga religius kedua mempelai dari rumah keluarga pihak purusa atau pihak laki-laki untuk menghadap dan pamitan kepada keluarga pihak pradana atau wanita, terutama memedek dan pamitan pada pemerajan sang wanita serta pamitan pada orang tua wanita atau pengantin baru tersebut. Jadi acara ini juga dinamakan mejaya-jaya, ngabe, ketipat, bantal dan juga atau ngunye. Nah, selaku suatu upacara resmi religius, ia dilengkapi dengan berbagai jenis sajian, pembawaan dan antaran yang dilakukan dengan penuh tata krama, basa-basi dari kedua belah pihak. Jaum artinya jarum. Mejauman mengandung makna religius, sosial dan juga filosofis. Religius karena kedua mempelai menghadap secara dekat atau mendekat-dekat, yaitu mepamit pada pemerajan atau tempat sembahyang, tempat disucikan Tuhan dan leluhur keluarga si wanita tersebut, dengan tujuan mendapatkan restu dari leluhurnya dan sang yang widi supaya perkawinannya itu membuahkan keselamatan, kebahagiaan maupun kesejahteraan. Nah, makna sosialnya di sini adalah bagaimana mejejauman ini dapat mempersatukan kedua belah keluarga wanita dan pria sebagai satu ikatan keluarga yang rukun, damai, dan penuh toleransi. Dalam aspek sosialnya, mejauman ini merupakan pamitan atau pemutusan ikatan wirang antara orang tua keluarganya dengan wanita tersebut. Yang dimaksudkan di sini adalah pemutusan ikatan dalam segi-segi perlindungan hukum, guru rupake, perdata, pewarisan dan sebagainya yang dimohon dan diperkenankan dengan penuh hikmah, diiringi dengan restu anugerah sepenuh hati. Sedangkan bagi sang pria atau suami pada saat itu mulai menerima tanggung jawab mengayomi istrinya demi keselamatannya. Kepada keluarga sang istri, sang suami memperkenalkan diri, mengikat tali perkerabatan baru, serta memulai penentuan kata panggilan berkakak adik dan sebagainya dengan segenap keluarga istrinya. Nah, sedangkan untuk makna filosofi atau hakikat yang dapat dipetik dari mejauman ini, yaitu upacara mejauman itu merupakan sarana atau pelopor untuk membina persatuan antara pihak yang bersangkutan. Karena sebanding dengan bentuk jarum yang kecil itu, maka silaturahmi atau pertemuan antara keluarga pria dan wanita itu hendaknya didasari dengan tidak angkuh, jujur, tekad yang bulat, luas sehingga dapat menembus berbagai rintangan, serta dapat dilakukan dengan penuh ketajaman pikiran yang jernih. Dengan mejejauman itulah dapat diciptakan suasana keluarga yang rukun, damai, bersatu dan juga penuh dengan toleransi. Umat Hindu yang berbahagia, demikian tadi sedikitnya tentang makna upacara mejauman dalam perkawinan Hindu. Jadi
Untuk dipetik ya secara singkat bahwa menjejauman ini upacara disebut dengan upacara mepamit, di mana dari pihak laki-laki datang ya bersama seluruh anggotanya dengan membawa sesajen atau hantaran, kemudian melakukan mohon restu di sanggah istri ya dan juga keluarga dari sang istri bahwa si wanita ini dipersunting dan dibawa ke rumah laki-laki untuk dapat membina keluarga yang sukinah. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam acara Mimbar Agama Hindu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan puja Paramasanti. Om Santi Santi.

0: muka bumi, manusia di muka bumi itu ingin aman, nyaman, itu pertama. Yang kedua ingin damai. Yang ketiga ingin sejahtera. Yang keempat ingin bahagia. Kalau di Hindu namanya Tatwamasi. Aku adalah engkau, engkau adalah aku. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang kedua persaudaraan, kekeluargaan, Wasudewam Kutumbakam. Jadi kita bersaudara. Ini yang perlu disadari untuk kita sama-sama. Kemudian yang ketiga adalah kemerdekaan. Dia ingin merdeka, tetapi dalam aturan. Nah, maka di Hindu ada namanya Tribhakti. Yang pertama itu Swa Artha. Swa Artha, arta itu tujuan. Mensana incorpore sano. Ya, badannya sehat, tidak stunting, anak-anak kita. Kemudian jiwanya juga. Namun spiritualnya juga bagus, tidak sakit jiwa, tidak gila, itu bagus. Nah, ini penting. Yang kedua adalah pendidikan, edukasi, care terhadap pendidikan. Yang ketiga kehidupan sosial seperti kita nih, berkomunikasi, bersilaturahmi. Jangan pernah menipu, jangan pernah berkata-kata kasar, jangan membuat hoax. Maka kita ini pelayan, pelayan rakyat, bukan bos. Jadi kita melayani rakyat. Kita harus tertib, bersih pikiran, bersih hati, mandiri, kemudian bersatu. Kata kuncinya bersatu. Mari kita maintain ini dengan baik. Kalau tidak, terjadi konflik. Kalau ini kita maintain dengan baik, kita akan kuat. Ya, jadi tidak ada yang akan bisa menggoyahkan NKRI ini. Maka Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Manggroa. Kalau di Hindu ada juga Pancasila Krama. Satu, jangan menggunakan kekerasan. Yang kedua, jangan mencuri, jangan bohong, jangan dengki, dan jangan mabuk, baik air putih maupun mabuk jabatan. Hari ini kita sangat hati-hati agar kita betul-betul menyiapkan diri dan anak-anak kita. Dan kita tidak akan pernah lupa tentang pitutur, the founding parents kita, seperti Pak Ki Hajar Dewantara. Contoh misalnya Tata Tentrem Kertaharja. Tata mulai siapa? Mulai dari diri sendiri, baru di rumah, RT, RW, sampai tata negara. Kalau ini oke, clear di sana, lalu tentrem, aman dan nyaman.
1: Wisnu Bawa Tenaya, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat untuk Oase Indonesia.

0: Salvo pai cuánto que haga sin estar. ¿Saben por Aldica?
1: Di, sebentar deh bakwa plus dinner dengan saya. Nanti baru saya belanja ya, Kak.
2: Bah, Daddy, kok bikin apa lagi tuh? Kok nonton barang apa tuh?
0: Ah, Kakak, saya udah nonton itu video. Aldi dengan Mika menyanyi ini.
1: Mana-mana, saya lihat, Kak.
0: Ah, ada ini, Mam, yuk.
1: Aduh, dong dua boleh.
0: Hai, sudah, Kak. Mam, yuk, saya jalan dulu, ya.
2: Mbak Dedi, kamu dapat video itu dari mana?
0: Ada deh. Saya jalan dulu.
2: Oh, kok video diam-diam? Kamu kenapa?
0: Ada deh. Sudah. Saya jalan dulu.

0: Oke.
1: Halo juga, selamat sore Angel. Bagaimana?
0: Kakak maaf, kita ada pergantian jadwal. Ya. Aldi yang dinas jam 6 ini.
1: Aldi yang dinas jam 6, jadi bagaimana?
0: Tapi dia baru mau jalan ke kantor, katanya baru baca WA. Dan dia juga baru sampai jadwal baru.
1: Oh ya, jadi bagaimana? Saya tunggu kak. Dia masuk,
0: iya.
1: Tahu bagaimana?
0: Iya, kakak tunggu dia dulu toh, saya datang baru. Kakak jalan.
1: Oh iya, baik, siap.
0: Ya sudah kakak, makasih.
1: Oke, terima kasih informasinya juga Angel.
2: Baik pendengar, selamat sore. Selamat menikmati kebersamaan bersama keluarga di sore hari ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran alunan lagu dari RRI Manokwari dapat memberikan kehangatan di suasana sore hari yang adem, dingin. Tetap bersyukur ya untuk hujan berkat di kota Manokwari.
3: Ayo, belum pulang kan?
2: Belum kakak, saya masih tunggu Aldi datang.
3: Oke, saya ke toilet dulu deh.

0: Halo. Halo. Mamio.
1: Iyo, kenapa?
0: Mamio, kok sendiri enggak belum?
1: Apa?

0: guys bahagia sekali.
1: Bro, pergi cepat sekali. Saya masih belum percaya. Sendu baru saja buku telepon.

0: Selamat jalan kekasih. Saat menepis, bayang kasih menjadi cara menjaga lagu untukmu tetap hidup. Maha melihat, maha mendengar, dia tahu rindu yang diam-diam disimpan. Seperti gadis kecil mengenang Januari di kota Dili, dia masih salakan rembulan yang membuat malam terasa panjang. Dahulu mereka saling setia, kini hanya kecuali dia sayang yang tahu kemana rasa ini bermuara. Kini pertemuan hanya sebatas mimpi, seperti kenangan Banda Naira yang tak mudah terlupa. Sampai akhirnya telah terbiasa merindukan tanpa suara.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu kukenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, aduh. Kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita itu kayaknya meresap banget ya.
1: Merupakan hits besar dari bintang tamu kita yang cantik malam ini
0: ya. Malam cantik ini, dan ganteng dong, oh, kan
1: iya,
0: berdua.
1: Iya, oh iya berdua dong. Sama ada dokter ganteng juga. Malam ini tanggal 23 September 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Jakarta. Anda. Dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas Yudi, kita ngobrol langsung dengan bintang tamu kita. Ada yang cantik, ini bestie aku masih dari dulu.
0: Oh begitu.
1: Woy, udah teman dari zaman dulu banget. Rita Effendi, dan ini dia ada penggigit musik. Ada Kak Denny Kaisaria.
0: Oh,
1: seorang dokter juga ya, Mas Yudi.
0: Apa? Tete, apa kabarnya?
1: Rita, apa kabar sayang?
2: Alhamdulillah Mbak Ita, Mas Yudi, Mas Denny Solaria. Iya.
1: Mas Denny Solaria. Ribet kali Mas bilang Kaisaria.
0: Ya, Taman Ria aja gimana?
3: Teteh Rita, apa kabar Teh? Baik.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat ya. Sehat.
1: Iya, ini gimana ceritanya perasaannya pas diajakin buat konser tanggal 31 Oktober?
0: Langsung ya?
1: Langsung dong. Gimana Teh?
2: Apa ya? Kenapa sayang? Iya, ya, happy lah, seneng, happy. Alhamdulillah udah gitu kan juga konsernya sendiri.
1: Iya, rame-rame.
2: Kakak-kakak aku yang keren-keren.
1: Cuman aku nggak seneng loh, Teteh, aku nggak seneng karena aku nggak ada di situ, aku nggak diajak.
2: Itu dia. Berarti ada Memories of the Soul part 2.
1: Ya. Oh iya pastinya dong. Aku udah todong sama Dokter Denny.
2: Part 2 ada Mbak Ita dan
1: iya
2: aku tetap ada.
1: Dong, Rita Effendi harus tetap ada.
0: Karena
1: dong,
0: lagunya Rita Effendi kan nggak habis-habis kalau buat dibikin konser, ya nggak sih?
1: Iya, hitsnya banyak banget nih Teteh nih.
0: Tapi cerita kalian berdua bisa kenal itu
1: gimana?
0: Gimana
1: ceritanya sama Dokter Denny sama Teteh?
2: Iya, Pak Edi dulu sih yang Dr. duluan Edi. Komunikasi Dokter Edi dulu, baru deh Mas Denny. Terus waktu itu juga kan aku sempat nyanyi ya Mas Denny di acara apa tuh di Batam, sama Mas Denny sama workshop.
0: Tumba udah diajakin ke Batam. Ngomporin.
2: Jadi mau ikut
1: ada pajak
2: gitu, jadi ya. Jadi maksudnya ya udah akhirnya ketemu
1: ya,
2: terus
1: bermula dari situ
2: beberapa
1: ya,
2: kali juga meeting juga pernah ketemu gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau ngomongin musik, Kak Denny sama Kak Rita ini match nggak sih? Atau dia ini Gen Z atau gen apa sih?
1: Dok, Dok Denny ini gen termasuk gen apa ini, Dok? Gen apa ya? Gen Z boleh, gen milenial boleh. Tapi yang pasti bisa. Bukan baby boomers.
0: Baikum Mbah Kulana.
3: Bisa gen Z, bisa gen apa?
1: Milenial.
0: Yeah, yeah. Oh iya, pokoknya terserah lah ya. Terserah. Gen-gennya kan. Gen-gennya. Iya, udah. Tapi wah, ini kalau ngobrol sama Rita Effendi itu, itu tadi yang saya bilang, judul-judul lagunya dirangkai aja masih kurang itu.
1: Masih kurang, masih banyak banget loh, Mbak Rita.
2: Iya, gitu ya.
1: Luar biasa. Oh, ada satu
2: yang
1: lagi
2: yang merangkainya pinter.
1: Mbak Rita, kan ada satu lagi lagu yang diciptain Mas Dwiki, mantan pacar aku.
2: Iya.
1: Judulnya apa teh yang menang di Filipina? Festival di Filipina.
2: Biarlah
1: ku simpan dalam hati. Okay.
2: Dalam hati itu.
0: Bukan kecuali dia sayang ya.
2: Itu lagunya Mas Yofi.
0: Iya. Ya sudah, ini nanti kita ngobrol lagi. Yang pasti, saudara pendengar, Rita Effendi akan tampil dalam satu perhelatan musik.
1: Konser.
0: Enggak sendirian.
1: Memories
2: of the Soul. Pokoknya harus datang sih, Mas Yud.
0: Oh iya dong.
1: Harus catat tanggalnya ya.
2: Harus pada beli tiket. Karena insya Allah nggak akan menyesal.
1: Karena bintang-bintangnya pun juga luar biasa dari Rita Effendi.
2: Iya itu.
1: Ada Yana Yulio, Atik Sibi, Rati Purwasi, Dian Pisesa, dan Betaria Sonata. Siap-siap nostalgia. Di Balai Sarbini, 31 Oktober, mulai pukul 6 sore.
0: Oi. Mungkin Ita Purnamasari akan ada ya. Next-nya.
3: Awalnya penonton Baik, dulu,
2: harus ada dong.
1: Iya dong, kan support kalian, insya Allah support kalian. Iya dong.
2: Mbak Ita harus ada, Mas Dini harus ada.
0: Mas Dini takut. Takut pulangnya di ini sama Mbak Ita. Ya udah. Kita ke Litoli dulu, ada yang udah bergabung bersama kita. Selamat malam, Bang Candy.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Memori lewat lagu.
0: Siap, Bang Candy.
4: Ita Purnamasari.
1: Iya, Bang Candy.
0: Ini ada
4: kabarnya.
0: Alhamdulillah baik. Ada Terita Effendi
1: dan
0: Mas Denny Kaisaria.
4: Oh, oke, okay, makasih. Barita Effendi, salam kenal dari Toli-Toli.
1: Iya, siap.
0: Barita salam kenal katanya.
2: Barita salam kenal lagi.
0: Kayaknya.
1: Oke, okay, ya, Bang Candy, ada yang mau disampaikan?
4: Saya mau tanya sama Mbak Rita,
1: boleh.
4: Itu nyanyinya sejak usia berapa?
0: Okay.
4: Dan bayaran awalnya berapa? Terus kedua, ada enggak penerusnya, artinya
2: penerusnya
4: anaknya?
0: Nanti disampaikan anak, teh.
1: Nanti akan disampaikan teh.
4: Anaknya atau cucu?
1: Ya, putra-putrinya. Okay. Ya.
4: Itu apa aja, Yudis Maisan kan ya.
0: Silakan tiga.
1: Boleh, silakan Bang Endi.
4: Ya, okay. Untuk Bang Benjo di Manado, selamat malam. Yang malam ini bertugas di RRI Tritoli, Seriwati dan Manampa.
0: Okay.
4: Dan seluruh RRI se-Indonesia. Oke, selamat malam.
1: Malam,
0: Bang Candy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
1: Dari Tritoli kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
0: Selamat malam, Bang Albert.
5: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Langsung silakan dengan Teh Rita Effendi.
1: Dan Dr. Denny.
5: Ya, Januari di Kota Dili.
0: Oh iya, betul.
5: Iya, ya. Tanggal berapa dan tahun berapa itu?
0: Oh, tanggal dan tahunnya ya.
1: Irisnya, Mas. Maksudnya.
0: Oh, siap.
1: Ada lagi,
5: Bang? Waktu Bung Sandiri kan dari NKRI. Apa itu lagu dilarang atau bagaimana?
1: Pemisahan NKRI.
0: Oh, iya. Siap.
1: Nanti akan ditanya.
0: Karena ada kaitannya ya. Ditunggu ya.
5: Ya.
1: Oke, Bang Albert.
0: Makasih, Bang Albert.
1: Mau salam-salam?
0: Kalau Bang Albert kayaknya nggak pakai salam. Tidak usah, tidak. Baiklah, siap, Bang Albert. Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Dari Bang Albert, kita ke
0: Maluku. Ada Ayu. Selamat malam, yuk.
6: Selamat malam, Mbak Yudi, Mbak Ita. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, yuk.
6: Selamat malam, Teteh Rita.
0: Malam Teteh Rita katanya. Terus?
6: Malam.
0: Iya.
6: Iya. Sehat ya dengan keluarga ya.
0: Kenapa?
1: Sehat.
0: Oh, sehat.
6: Keluarga Teteh Ritanya.
0: Oke.
1: Okay. Nanti akan disambung.
6: nanya lagu tentang tadi yang saya putar awal tuh ya, Januari di Kota Dili.
0: Januari di Kota Dili ya.
6: Mm-hmm. Ya, apakah Teteh Rita sudah ke Dili gitu ya? Karena emang Dili itu kota yang sangat indah.
0: Oke. Okay.
6: Nah, kenapa ada apa dengan Januari gitu ya? Dan saya mengucapkan mudah-mudahan untuk perhelatan apa musiknya nanti berjalan dengan lancar. Juga bersama Bang siapa yang di studio Bang Yudi?
1: Dokter Denny.
0: Denny Kaisaria.
6: Ya, dengan Dokter Denny juga.
0: Salaria.
6: Ya. Iya. Saya mau nanya sama dokternya kenapa kok sampai bisa masuk ke situ gitu.
1: Oh ya, boleh nanti akan dijawab.

0: Terima kasih.
1: Oke, okay, Ayu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku ke tengah kita kembali ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti.
1: Selamat malam, Mbak Haryanti.
0: Ya, selamat malam.
2: Malam. Silakan dengan Teh Rita.
0: Yudia.
2: Iya. Iya.
0: Mas Yudi, sehat semangat Mas Yudi, apa kabar?
2: Amin, alhamdulillah Mbak baik.
0: Juga pripot kabare, iya, Mbak.
1: Alhamdulillah Mbak Haryanti. Mbak Haryanti juga semoga sehat selalu.
0: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memang lewat lagi.
2: Siap, terima kasih.
0: Teh
1: Rita Effendi.
2: Teh Rita Effendi. Ya. Ya.
0: Teh Rita, suaranya tuh sampai sekarang kalau dengarnya wah, itu awet.
2: Awet ya.
0: Cantiknya juga awet.
2: Siap.
0: Teh Rita tuh sekarang kalau sampai sekarang mau nyanyi, dari awal nyanyi tuh triggernya seperti apa sih Teteh sampai bisa ke titik ini? Terus pertanyaan yang kedua, kira-kira sekarang kan banyak tuh nyanyi muda yang keren-keren luar biasa, dan wah nggak kalah saing nih sama suaranya vokalnya Teteh Rita nih.
2: Okay.
0: Kira-kira mau collab, kalau mau collabnya sama siapa tuh?
2: Oke. Okay.
1: Nanti dijawab ya Mbak Haryanti ya.
0: Dokter dokter Dedi juga ya.
2: Siap, Dokter Dedi salam katanya.
3: Ya, salam kembali, salam kenal.
0: Wah luar biasa emang kalau di konser di sana. Sehat semangat untuk semuanya dan salam untuk semua penggemar, pendengar dan semua kru RRI di Ruang Rindu. Terima kasih Mbak Ita.
2: Sama-sama.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Pak Ahmad, selamat malam.
4: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita, bernama Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semangat banget ya saya.
2: Silakan Pak Ahmad.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Siap.
4: Halo Tete Rita.
2: Halo Tete Rita.
4: Halo, salam kenal dan salam sehat ya.
2: Iya, Tete Rita salam kenal dari Pak Abdullah di Jember katanya.
4: Sehat, Pak sehat dan seluruh elemen bangsa Indonesia sehat.
2: Siap.
3: Hidup Indonesia.
4: Alhamdulillah, wa syukurillah. Begini Tete Rita, pertanyaan saya ini, apakah Tete Rita ini belajar menyanyi ada turunannya? Apa opanya, apa umanya gitu.
2: Oke. Okay.
4: Lagu favorit yang sudah terkenal di seluruh mancanegara ini lagu apa?
2: Siap, ditungguin ya.
4: Salam-salam boleh ya Mas Yudi?
2: Silakan tiga orang.
4: Salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, juga ada Tete Dinda, juga ada Pak Mura, Mas Wira di Jember yang
2: siap.
4: Malam ini lagi bertugas.
2: Okay.
4: Salam sehat dan salam kompak persaudaraan. Salam Indonesia Raya.
1: Salam Indonesia.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih, Terima kasih Mama.
2: Oke, Teteh kita jawab satu-satu ya.
1: Teh.
2: Nah ini, oke okay, ada Bang Candy di Toli-Toli. Sejak kapan Teh Rita ini bernyanyi dan masih inget nggak pertama kali bayarannya berapa?
1: silakan
2: Teh.
5: Yang nyanyi dibayar.
1: Cila.
5: Itu udah tahun berapa ya, lupa ya, pas gabung sama Kahitna deh waktu itu.
2: Oh oke. Okay.
5: Berapa ya? Waktu itu ya berapa ya, 75.000 apa 150.000?
2: Berarti pas rekaman kan Tete kan ada rekaman album anak-anak juga.
5: Gadis
1: itu
5: kecil.
1: Tahun berapa Mbak?
2: Gadis kecil
5: itu lah, masih SMP.
2: SMP apa SD tuh Teh? SMP ya udah.
5: SMP kok mau SMP kok kayaknya.
1: Oh, okay. Berarti dari remaja masih di
2: remaja. Iya. Lagunya Gadis Kecil judulnya.
1: Iya.
2: Oke. Okay.
5: Kalau nyanyi sih dari umur kelas 3 SD kalau nyanyi ikut lombanya.
1: Ikut lomba ya,
2: dari
5: lomba di Bandung terus juara 1 terus dari situ ya ikutan terus jadinya.
2: Oh, siap.
1: Mbak Rita ini dikenal Macan Festival.
2: Macan Festival. Loreng ya macannya.
5: Juga.
2: Teh,
1: enggak dong Mbak Rita.
2: Bang Kedi tadi ada nanya juga, ada penerusnya enggak sih Rita
1: Effendi
2: ini? Ya
1: Putra Putri, gimana Mbak Rita, ada yang menerus jejaknya Mbak Rita?
5: Cuman satu, solo karir Putri.
1: Ikutan tapi jadi penyanyi?
5: Dia suka nyanyi, dia suka banget, tapi kayaknya enggak deh. Dia
1: mungkin
5: lebih
1: sebagai
5: ke
1: hobi aja.
5: Dia lebih aja. Ke apa ya, papinya kan harus sekolah, jadi dia emang fokus ke sekolah.
1: Betul.
2: Okay.
1: Siap, sama kayak anakku Mas.
2: Oh ya?
5: Iya.

0: anaknya Baita juga ya sama.
1: Iya sama,
2: gak cuma mau
1: hobi
2: nyanyi.
1: Ya gak mau jadi musisi.
2: Gitu ya.
1: Maunya ya karir sendiri.
2: Karir sendiri, oke.
0: Okay. Betul.
1: Tuh.
2: Siap. Kemudian dari Albert di Bau-Bau, tanggal dan tahun berapa Januari di Kota Dili dirilis? Masih ingat gak sih Teh?
0: Aduh.
1: Tahun berapa Teh? Tahun berapa?
0: 96 ya kan ya kalau nggak salah. Tapi kalau tanggalnya nggak tahu, lupa.
1: Ya pasti lupa lah.
2: Iyalah.
1: Yang pasti 96 ya, oke.
0: 96.
2: Oke. Nah ini pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Dokter Denny, kenapa bisa circle-nya penyanyi-penyanyi ya, lawas?
1: Bisa terjun.
2: Karena memang orang lawas kayaknya.
1: Dunia seni ini.
0: Ayo Mas Dok. Den, jawab Mas Den. Mas Den.
2: Jawab Mas Den.
3: Ini mau jawab jujur ya Teh?
1: Iya
3: gimana?
1: Dong, jujur.
2: Jujur, ya. Dong. Jujurlah padaku.
0: Bila
1: lagi cinta.
3: Oke, kalau yang artis-artis yang 6 ini ya kalau untuk kenal ya baru-baru ini juga kenal ya. Kemudian ada juga yang memang langsung akrab gitu ya. Saya kira kemarin itu kalau untuk artis itu aduh gimana ya gitu kan. Kalau kan ternyata sih fun, enak gitu ya, bagus ya gitu. Kemudian kalau untuk nyanyi itu kalau untuk lagu-lagu Teh Rita, kayak lagu-lagu Dian Pesesa itu kan memang lagu-lagu zamannya ibu saya.
2: Oke.
3: Nah, saya waktu itu waktu TK PSD tuh ya, waktu itu sering kalau pulang sekolah tuh selalu dengar.
0: Oh, jadi maksudnya gue tua banget.
3: Enggak, bukan gitu, Mbak.
1: Halo.
3: Kalau nggak salah, Teh Rita tuh 90-an ya Teh ya.
1: Teh Rita 90.
3: Nah, 90-an itu saya tuh kalau nggak salah udah SMP. Jadi SMP apa SMP?
0: Ya artinya
3: SMP
0: ya itu tetap tadi sama gue tua.
1: Nggak terima.
0: Kabur.
3: Terus kalau untuk lagu-lagu Teh Rita itu udah dari dulu tuh memang familiar banget kan.
1: Iya betul.
3: Jadi Januari Kota Dili, kemudian Selamat Tinggal Kekasih. Ya, nah itu tuh paling ya, paling
1: selamat jalan,
3: banget ya.
1: Selamat Jalan Kekasih.
3: Nah, Selamat Jalan Kekasih. Ya,
0: selamat gitu. Jalan. Kalau Selamat Tinggal itu yang single baru.
3: Yang baru. Iya. Ya. Yang ya, ketuker ya. Itu yang
1: jangan
3: baru.
1: Jangan ketuker dong.
3: Nah, Selamat ya. Jalan Kekasih. Nah itu yang lagu-lagu itu dulu memang pernah hits dan itu yang terkenal. Sampai-sampai saya dulu juga hafal tuh lagu itu padahal masih SMA lah gitu ya.
2: Padahal mama bilang masih kecil gitu ya Teh.
3: Udahlah. Iya gitu. Kalau misalnya untuk musik saya dari dulu memang senang musik.
1: Senang ya.
2: Senang musik ya.
3: Jadi dari kecil dulu memang udah di apa namanya diajarin, bukan diajarin sih sebenarnya kalau ngeliat piano kayak organ gitu kan udah sering dilihat dan sering main gitu kan. Dan dulu pernah otodidak juga bisa main untuk piano yang kecil itu. Awalnya dulu dibeliin seperti Casio gitu kan, zaman dulu. Kemudian karena papa waktu itu udah Papa waktu itu pada saat mencet-mencet tutsnya itu kok bisa lagu-lagu Ibu Kita Kartini kan?
2: Oke.
3: Tanpa not balok, tanpa apa gitu kan? Iya. Kok bisa gitu? Nah akhirnya saya dulu di leskan juga kan, dulu di organ dan piano gitu kan.
1: Habis
3: itu nyanyi juga waktu SMP juga pernah ikut ekskul juga dan lain. Pokoknya nggak jojo dari musik.
2: Oh baik, siap.
3: Tahu nih nyasarnya kok bisa ke dokteran?
2: Oh iya dari musik ke kedokteran ya. Lanjut pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Teh, sudah pernah ke Dili belum? Dan kenapa lagu Januari di Kota Dili yang dinyanyikan?
1: Silakan dijawab, Teteh.
0: Waktu itu tuh kalau nggak salah tuh pas mau bikin video klipnya, waktu itu Mas J Dimas kalau nggak salah sama timnya tuh ngecek dulu ke Dili karena waktu itu kan masih perang,
1: masih
0: bukan
1: konflik
0: perang,
1: ya itu
0: konflik ya,
1: daerah konflik betul.
0: Jadi daerah konflik, jadi kesana ngecek dulu, oh boleh karena mau bikin video klip boleh, tapi jangan perempuan ya, jangan dua perempuan, ah gimana penyanyinya perempuan gitu kan. jadi akhirnya nggak jadi gitu.
1: Itu nah, syutingnya di mana Teh?
0: Akhirnya di Anyer.
1: Tapi nuansanya okay. Iya. Demikian rupa seperti soalnya.
0: Tadinya emang mau ke Dili itu, makanya kesana dulu kan tim bikin video klipnya kesana dulu. Ternyata nggak boleh bawa perempuan, tapi sebenarnya boleh bikin video klip asal nggak perempuan gitu.
1: Perempuan ya.
2: Oke.
0: Jadi aku belum ke Dili akhirnya. Dili ya,
2: Bang. Oh, tuh kan Ayu belum pernah ke Dili ternyata. Teteh Rita. Ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Teh Rita ini awet vokal dan wajahnya. Gitu. Kemudian pertanyaannya, awal yang membuat trigger seorang Rita Effendi nyanyi ini apa sih? Yang memicu.
0: Masya Allah, alhamdulillah kalau dibilang awet semuanya.
1: Emang.
0: Jadi pengen ketawa sendiri. Masya Allah, alhamdulillah, makasih. Trigger nyanyi ya, yaitu kelas 3 SD itu kan saya ikut lomba nyanyi mewakili SD saya waktu di Bandung. Dan juara 1. Nah, dari situ ketagihan tuh Mas Yud, Mbak Ita, jadi setiap ada lomba pengen ikut terus gitu, karena pertama kali ikut lomba langsung juara 1, jadi ketagihan kan. Cuman waktu itu kan papa aku tuh ngelarang aku nyanyi, harus sekolah lah gitu. Jadi aku tuh kalau lomba juga ngumpet-ngumpet, jadi yang support tuh mama sama kakak-kakak aku gitu. Pokoknya papa taunya aku bawa piala aja, nah udah baru ngomong gitu.
2: Okay.
0: Nah, jadi dari situ sih triggernya ya,
2: dari kelas 3 SD itu ya.
0: Ya itu lomba-lomba menang terus, alhamdulillah. Waduh,
1: terus jadi juga enak juga ya jadi penyanyi ya Teteh ya.
2: Masa sih? Sampai penyanyi tuh.
0: Enaknya baik ya. Nyanyi kan diulangi. Jam berapa
1: baik? Iya ya Teh.
2: Oke. Nah, pertanyaan lain, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi muda ya. Adakah yang mau diajak kolaps
1: ya, kolaborasi
2: dan
1: Teteh,
2: kalau mau penyanyi muda siapa Teh?
1: Genzi atau yang lain?
0: Siapa ya? Belum kepikiran. Maksudnya belum sempat kepikiran seperti itu, tapi juga belum ada yang misalnya ada kesebut satu nama gitu. Juga belum gitu ya, akhirnya aku fokus ke bikin single sendiri yang solo-solo aja gitu, sama Nita tadi yang berempat.
1: Oh iya, Nita tadi ya.
2: Nita tadi.
0: Iya.
2: Pak Abdullah di Jember. Adakah bakat yang dimiliki Rita Effendi ini merupakan turunan dari leluhur?
1: Orang tuanya, mungkin dari orang tua.
2: Dari kakeknya
1: Rita,
2: atau nenek, atau orang atau papa mamanya.
0: Iya, aku tuh keluarga seniman sebenarnya. Papa tuh dulu punya grup roncong.
2: Jadi okay.
0: tapi papa nggak main. Papa cuman punya grupnya. Papa punya grupnya. Jadi papa yang ngebiayain waktu itu. Jadi papanya sendiri sih nggak main gitu. Emang kita semua nyanyi. Gitu, seneng emang seneng nyanyi semuanya gitu.
2: Oh, siap. Di antara lagu-lagu yang hits punya Rita Effendi, manakah yang paling difavoritkan? Ini ditanyakan oleh Pak Abdullah di Jember.
0: Selamat jalan Kosasi.
2: Kosasi.
1: Eh, yang merasa punya nama Kosasi.
0: ayo. Siapa tuh nanti dikasih hadiah sama dokter ini?
2: Adakah yang namanya Kosasi? Yang aku tahu Niki Kosasi, penulisnya ini apa namanya?
1: Penulis lagu
2: Brahma Kumbara. Satria.
0: Brahma Kumbara.
2: Iya wis. Teteh, nanti kita apa?
0: Tanggal 31 ya guys.
2: Tanggal 31 nonton Rita Effendi nyanyi ya.
1: Nanti akan diomongkan lagi.
2: Siap. Ini para pendengar banyak yang nelpon ke WhatsApp. Nah, karena WhatsAppnya kita pakai telepon sama Teh Rita Effendi, jadi silahkan telepon ke studio ya. Nomornya 0213440696 dan 0213441499. Teh, nanti kita lanjutin, kita break, dengerin
1: lagu
2: Saling Setia berikut ini ya. Baik, nanti kita lanjutkan saudara pendengar di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: bersama-sama di Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kahitna, lagu ini judulnya adalah Adakah Dia, tahun 1989. Wow. Rita Effendi ada di sini, lagu bernyanyi dia. Oke, sebelum kita ngobrol lagi sama Teh Rita dan Dr. Denny,
1: kita sapa-sapa ke... dulu.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Dari mana dulu, Mbak Ita?
1: Halo, selamat malam yang ada di Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atamba, Atambua, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Kemana lagi, Mas?
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, dan Sanggau, dan juga Somlaki.
1: Ya, selamat malamnya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skau, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Hai semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oke, yang mau telepon langsung di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ya. Teh Rita, kita lanjutin ya.
1: Halo, Mbak Rita ya.
0: Oke, siap. Oke, lagu-lagu hits dari Rita Effendi kan banyak banget ya. Iyalah, dari tadi kita omongin banyak banget ya. Nah, kalau lagi konser rame-rame gini, maksudnya nggak hanya Tarita sendiri, tapi ada Dian Piscesa,
1: Petaria,
0: betul, Ati Rati CB, Purwasi, Rati Purwasi, Ati
1: Sidi, Yana Yuli,
0: Yana, siapa lagi? Udah ya?
1: Sudah, 6 orang. Okay. Itu kebagian masing-masing berapa lagu, Teteh?
0: Nah,
1: ya, konser tanggal 31 Oktober.
2: Aku 5 lagu ya.
0: Wah.
1: Lumayan.
0: Itu yang milih Dr. Denny apa gimana?
2: Kayaknya Dr. Denny Solaria.
1: Solaria. Oke, okay, pastinya. Pastinya.
2: Enak tuh mie gorengnya.
0: Besok ya.
1: Aku mau bihun kuahnya.
0: Oke, okay, oh gitu. Iya, 5 lagu yang gimana? Semua yang slow-slow
1: ya,
0: kah?
1: Yang hitsnya.
0: Ya iyalah pasti.
2: Iya, yang hitsnya. Ada Januari juga.
1: Januari
2: ada ya. Single
1: Selamat
2: baru
1: jalan
2: aku
1: kekasih,
2: juga.
1: Selamat tinggal okay. Kekasih.
2: Selamat tinggal, nggak pakai kekasih Mbak Ita.
1: Oh, selamat kekasih ya. Selamat
0: tinggal.
1: Selamat oh, nggak pakai kekasih.
0: Itu yang baru.
1: Oh, oke. Okay.
0: Okay.
1: Nanti diputer dong, Mas.
0: Insya Allah.
2: Puter dong.
0: Siap. Oke, okay, ini.
2: Yuk.
0: Iya.
1: Mbak Rita mau diputer? Mau diputer lagu single barunya?
2: Iya dong, mau dong.
1: Wani Piro.
0: Oke.
1: Bercanda.
0: Teteh, ini ada Teteh juga yang nelpon dari Bogor.
1: Dari Bogor, selamat
0: ada
1: malam.
0: Ada Teteh Dinda. Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
3: Malam kembali Mbak Ita Purnawasari, jadi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Yuhu, silakan.
1: Silakan Teh.
3: Teh Rita
0: Effendi. Teh Rita Effendi katanya dipanggil ya, nggak apa-apa. Teh Rita nggak dengar.
3: Nggak dengar ya.
1: Nggak apa-apa, nanti disampaikan.
0: Nanti disampaikan Teh Dinda.
3: Damang ya Teh Rita ya.
0: Damang ya Teh Rita.
2: Damang.
0: Damang.
3: Damang. Damang ya. Dokter Denny, selamat malam.
4: Dokter Denny. Selamat malam.
1: Teh Dinda.
4: Selamat malam Teteh. Selamat kenal.
1: Selamat kenal. Iya.
3: Salam kenal kembali ya dok, juga yeah. Teh Rita. Teteh mau langsung tanya ke ini dulu ke Teh Rita ya.
0: Oke, okay, silakan pertanyaannya.
3: dari semua lagu-lagu Teh Rita yang udah ngehit lah pastinya ya di telinga pendengar-pendengar atau apa penikmat lagu-lagu Indonesia gitu ya. Antaranya itu saat, apa Januari di Kota Dili ya, tadi itu karya siapa?
0: Karya siapa karya gitu ya? Siapa?
1: Oke, okay, nanti dijawab
0: ya.
3: Ya itu yang pertama. Nah. Mm-hmm. Untuk semua lagu-lagu Teh Rita itu termasuk yang Januari itu Teh Rita yang minta lagu itu atau siapapun itu yang berkarya gitu ya itu atau langsung ini lagu untuk
1: langsung diciptakan untuk Teh Rita.
0: Oke, tunggu ya. Siap.
3: Nah untuk dokter Denny pertanyaannya dari beberapa lagu Teh Rita dok yang dokter Denny suka yang mana?
0: Oke ditunggu ya.
1: Siap.
3: Semoga nanti di 31 Oktober dokter Denny
0: ikut nyanyi ya.
3: Produser Ruang Rindu ini free dong, nggak boleh ke situ.
0: Nggak boleh begitu, nggak boleh begitu. Nanti ru. Oke.
1: Oke, Teteh siap.
0: Oke, Teteh siap. Jangan lupa nonton ya Teteh.
3: Teteh mau ini mau nyapa boleh ya?
0: Boleh silakan. Tiga ya Teh.
3: Yang pertama, yang pertama untuk host Pro 1 Nabire itu ada Kakak Manu.
0: Mm-mm.
3: Dan terus ada ke Bapak Ahmad Abdullah tadi di Jember ya sama Pak. Nah, dan satu lagi untuk host Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Ardian Huta Barat.
0: Nah, teman saya itu Ardian. Ya semua teman saya sih, tapi kalau sama Ardian sering ngobrol.
3: Iya betul, ya musisi dia juga.
0: Oke, siap.
3: Oke, kalau gitu dari Tete cukup dulu Mbak Ita. Siapa namanya Yudi Ismail, dilanjut. Hatur nuhun.
0: Sama-sama.
1: Hatur nuhun
0: juga. Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Benny.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Benny.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap. Silakan, silakan.
1: Enggak, Bang.
5: Oke, kita langsung ke Tete Rita ya. Tete kumaha damang Tete?
0: Tete kumaha damang Tete? Katanya. Iya silakan.
5: Oke langsung ke pertanyaannya ke ini pertanyaan ke Teteh Rita ya. Yang pertama nih pertanyaan pertama bagaimana Teteh menyikapi penyanyi-penyanyi milenial saat sekarang baik itu vokal mereka, aksi panggung mereka, bagaimana Teteh menyikapinya ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika lagu Teteh di cover oleh penyanyi-penyanyi lain tanpa sepengetahuan Teteh dan pencipta lagu dan pencipta lagunya, Teteh itu menyikapinya juga seperti apa? Untuk Dr. Denny ini pertanyaannya buat Dr. Denny. Tentunya Dr. Denny ini kan profesinya sebagai dokter, kok tertarik sebagai penggiat musik? Itu aja ya pertanyaannya, nanti tolong dijawab ya.
1: Siap Bang, nanti dijawab.
5: Kita mau menjawab dulu Mas Yudi ya.
1: Oke Bang Denny.
5: Yang lagi menyiar di Pro 1 RRI Manado ya, penyiar favorit saya ada Mbak Ike Dastonoma Muaya, semangat ya Mbak Ike. Terus ada apa? Ada Ayu di Maluku Tengah, makasih salamnya. Bukil Gaji Sumatera, Ibu Fatmawati Bitung, Bung Leman Lampung.
0: Oke.
5: Bung Kendi Toli-Toli, itu aja makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita menuju Samarinda, ada Ori.
1: Bang Ori.
0: Bang Ori.
6: Ada Ori. Bang Ori. Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam juga. Silakan Bang Ori langsung.
6: Ruang Rindu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dengan penyiar Bang Yuri dan Mita Purnamasari.
0: Betul.
6: Bersama Bang Kendi dan Bang Denny.
0: Oh iya benar banget. Silakan silakan apa yang mau ditanyakan?
6: Langsung aja ya.
1: Iya oh,
6: ya,
1: langsung Bang. Dong.
6: Bagaimana Rita Fendi dan Bang Denny mempolo-polerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini?
0: Kenapa kenapa?
6: Sampai menunggu menggelarkan konsernya.
0: Kenapa kenapa?
6: Ya,
0: Kenapa tadi? Bagaimana?
1: Pertanyaannya apa, Bang Ori?
6: Bagaimana Rita Effendi dan
1: Bung Denny, Mas Denny,
6: Bang Denny, mempopulerkan musik lagunya yang membana di musik Indonesia sampai saat ini,
0: sambil
6: menunggu menggelarkan konsernya.
0: Iya. dimengerti dan dicatat.
6: Boleh kirim salam.
0: Silakan tiga orang.
6: Mau kirim salam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta dari Sabang sampai Merauke.
0: Siap. Oke.
6: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
6: Selamat hari beserta Bang Denny dan Tita Rendi.
0: Okay.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
7: Ya, selamat malam Mas
0: Denny.
7: Mas Denny.
0: Iya, betul. Ya. Sama Teh Rita Effendi.
7: Dan juga Mbak Ita Effendi yang baju hitam melalui Zoom atau telepon ini ya.
0: Oke.
7: Cantik wajahnya.
0: Siap.
7: Bang Yudi. Langsung kena Bang Denny ya. Apakah sebagai penggiat musik itu ada gaji atau cuannya gitu?
0: Ada gaji atau cuannya ya.
7: Mbak Ita Effendi, sejak kapan nyanyi dan apa talenta selainnya nih? Saja Mas Yudi.
0: Oke, siap, ditunggu ya.
7: Iya, salam Yudi.
1: Siap,
7: tadi
1: siap.
7: Untuk Bung Dito, selamat malam.
0: Siap.
7: Bersama Genda di Bondowoso. Mbak Fatmawati di Manado.
0: Oke. Okay.
7: Dan yang ada di Lapung, Kota Agung, Semaka, Mata Sawa, yang ada di Tanggamus, 20 kecamatan semuanya tanpa kecuali.
0: Oh, siap.
7: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Kita jawab satu-satu ya. Teh Rita. Mas. Teh Rita.
1: Mbak Rita.
2: Iya.
0: Oke. Jadi, nah ini Teh Dinda tadi nanya, lagu Januari di Kota Dili itu apakah diciptakan khusus buat Rita Effendi atau tadinya dikasih ke orang lain? Gimana?
2: Buat aku.
0: Khusus ya.
1: Emang buat Mbak Rita, ya. Mas. Makanya penjiwaannya pas banget.
0: Begitu ya. Diciptakan oleh siapa sih lagu itu? Ini ditanyakan juga oleh Teteh Dinda tadi.
2: Mas Doti Nugroho, liriknya Sekarayu Asmara.
0: Oke, baik kalau begitu. Lagu-lagu hits Rita Effendi, apakah memang semuanya Rita yang minta atau diberikan oleh sang pencipta? Maksudnya yang menciptakan lagunya.
2: Kan waktu itu masih di Aquarius aku. Jadi yang nyari lagu itu memang ngeritnya ke Aquariusnya.
0: Oke.
2: Biasanya Aquarius kasih denger dulu ke aku, gimana Neng ini cocok gak, gitu-gitu aja sih Mas Yud.
0: Gitu ya.
1: Oke.
0: Siap. Tapi memang pada dasarnya hit semua sih.
1: Bener-bener Mas.
2: Masya Allah.
1: Enak. Udah hits enak pula.
0: Iya ya, iya sih. Emang ada yang hits juga enak.
1: Selera tuh.
0: Selera ya. Oke, siap.
1: Kalau lagu-lagunya Mbak Rita ini.
0: Pertanyaan buat Dr. Denny. Biasa. Lagu-lagunya Rita Effendi yang disuka apa aja?
4: Iya. Lagu yang terbaru itu suka
1: ya, pernah dengar
4: Marinda kasih Selamat Tinggal.
0: Terus okay.
4: Yang lama tuh yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang ya.
1: Selamat
4: jalan kekasih. Terus satu lagi yang Januari Kota Diri.
1: Januari Kota Diri itu ya.
4: Itu yang agak ngebit ya.
1: Iya.
0: Siap. Siap.
4: Ya, itu favoritnya.
0: Favoritnya ya. Oke.
1: Pertanyaannya sudah habis.
0: Masih banyak.
4: Oh, kirain udah habis.
0: Ada Bung Benijo. Oke, tanggapan dari Terita Effendi melihat penyanyi-penyanyi milenial dan Gen Z sekarang ini, baik dari vokal maupun sikapnya. Aduh, silakan Terita.
1: Monggo Teh.
2: Vokal dan sikap. Vokalnya bagus-bagus ya anak-anak sekarang ya.
1: Iya sih, anak-anak zaman sekarang tuh ya, iya. Itu improvisasinya juga edan.
2: Iya, keren-keren sih. Keren. Kalau masalah sikap, attitude kali ya maksudnya. Nggak tahu.
1: Ya, maksudnya memang kan, beda dengan kan generasi kita dulu.
2: Nggak pernah ketemu. Cuman kan yang jelas mereka tuh sekarang lebih enak ya, lebih lebih mudah gitu di dalam.
1: Betul.
2: Apa ya? Kalau mau berkarya, mau bikin single, bikin album tuh lebih
1: jauh lebih mudah ya, Teteh ya, dibanding zaman kita dulu.
2: Iya betul. Jadi kalau dulu kan usahanya sampai
1: bener banget.
2: Sampai darah penghabisan.
1: Betul lah, perjuangan kita nggak main-main ya kayak.
2: Iya betul.
0: Kemudian ada Ori di Samarinda. Bagaimana ceritanya Rita Effendi dan Dr. Denny ini berkolaborasi sampai bisa bikin perhelatan musik? Silakan.
2: Silakan Mas Denny.
1: Monggo Mas.
4: Awalnya nggak sengaja sebenarnya.
0: Seriusan nggak sengaja?
4: Ya awalnya tadi ada satu ini ya, maksudnya satu operan-operan aja gitu kan dengan Dr. Edi waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
4: Nah, kemudian kita bikin apa lagi ya? Maksudnya kan workshop-workshop nih biasanya ngundang-ngundang artis satu gitu kan. Kemudian abis itu kita ngobrol-ngobrol terus gimana? Oh iya, bentar lagi nih ulang tahun aku gitu kan bulan Juni waktu itu.
0: Oh, oke.
4: Okay. Nah, gitu kan. Jadi ngomong-ngomong gitu, terus ya gimana kalau kita undang yuk artis-artis yang mungkin bisa kita kenal gitu kan. Kemudian nanti kita adain di acara suatu tempat gitu. Nanti aku undang, misalnya undang saudara-saudara atau keluarga gitu buat ikut nonton. Awalnya begitu.
0: Awal, oh, oke. Okay.
1: Awalnya dari situ.
4: Ya, habis itu ya terjadilah yang konser ini. Akhirnya dibicara-bicarakan lagi dengan artis dan lain-lain. Kemudian kenal juga sama Teh Rita kan waktu itu. Kita pernah ngajak sekali waktu itu ke Batam. Ya udah itu berlanjut akhirnya. Berlanjut. Kemudian gimana kalau kita bukan hanya sekedar nyanyi aja gitu kan. Mungkin kita bisa bikin konser. Dan kita tanya tuh, kita briefing sama artisnya dan lain-lain. Jadilah konser ini.
1: Memories of the Soul.
0: Siap.
1: Pertama.
4: Jadi kolaborasinya mungkin dari awalnya memang udah pernah ya ketemu sama Terita. Kenal sama Terita.
0: Oke, kemudian pertanyaan lainnya dari Bang Leman di Lampung. Sebagai penggiat musik, ada gajinya atau ada cuannya?
1: Aduh. Kalau cuan pasti ada lah.
0: Iya, iyalah pasti ya kan.
1: Bikin acara.
0: Kalau enggak ada
1: ya,
0: nanti kita
1: ya
0: kasih teh. Boleh, boleh.
1: Aduh, iya kan. Iya. Gimana Mas Denny?
4: Ya, adalah rezeki.
1: Oh, ya, pasti ya, ada.
4: Masih ada. Oh. Tapi ya mungkin ya alhamdulillah lah ya.
0: Alhamdulillah.
4: Gitu aja.
1: Berapapun harus disyukuri.
0: Berapapun harus disyukuri. Ya, oke. Okay. Ini Bang Leman nanya, selain nyanyi, apa sih aktivitas atau profesinya Rita Effendi ini?
1: Rita.
0: Melukis barangkali ya, Teh?
2: Tidur.
1: Ya, itu yang paling enak.
0: Tidur.
1: Barita, aku setuju tidur.
0: Itu mah ya itu aktivitas sih. Tapi kan ini loh, apa ya? Mungkin melukis kah? Ngurus anak ya.
1: Ngurus anak ya.
2: Karena kan aku kan emang apa punya anaknya telat. Jadi yang angkatan aku nih sebenarnya anaknya udah pada gede-gede. Udah ada yang nikah apa, sementara aku kan masih sekolah. Jadi karena aku telat waktu itu kan, kosongnya 13 tahun. Jadi teman-teman aku yang seangkatan mereka udah nyantai-nyantai gitu kan.
1: Karena udah gede-gede anaknya kalau
2: udah gede-gede, udah ada yang nikah, udah pada kerja. Kalau aku kan masih sekolah, jadi yang ngurus anak.
1: Itu pekerjaan mulia, Mas Yudi.
0: Iya, mulia. Iya sih. Siapa yang bilang gak mulia lo?
1: Iya, mulia dong.
0: Betul. Oke, kita ke Palembang. Ada Oma Ana di sana.
8: Selamat malam, Oma Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Oma Ana.
8: Selamat hari. Ismail alias Poco.
0: Ngomong-ngomong, iya.
1: Takkan
0: ganti
1: baru
0: lagu yang lain, Oma. Masa lagunya satu doang? Bidadari. Kenapa? Alhamdulillah sehat, Oma.
1: Sehat semua, Oma.
8: Barita sehat.
0: Barita sehat.
1: Ya. Oma, silakan yang mau disampaikan.
0: Langsung silakan. Apa yang mau ditanyakan?
8: Ya, terima kasih. Assalamualaikum bintang tamu dua-duanya, ada Tete, ada juga Pak Dokter ya.
0: Iya, betul.
8: Iya. Dokter cintaku gitu ya.
1: Dokter cintaku. Teret.
8: Untuk Pak Dokter dulu, Pak Dokter sejak kapan sih jadi di musik gitu? Apa memang tidak ada lagi beraktivitas di di kesehatan gitu ya?
0: Oke, ditunggu ya.
8: Terus menurut dokter, Kalau menurut Oma sendiri ya, bagi Oma sendiri, bahwa musik itu atau bernyanyi itu adalah suatu terapi untuk kesehatan.
0: Oke, siap. Jadi kita
8: makan obat gitu ya.
0: Betul.
8: Bagaimana menurut dokter, benar apa tidak itu?
0: Oke, siap. Ditunggu Oma ya, itu aja.
8: Jadi Oma Ana nggak pernah sakit loh gitu, karena bawahnya nyanyi di kamar mandi gitu kan.
0: Siap.
8: Belum dong Mas Yudi.
0: Oh iya. Teh Rita, silakan disampaikan pertanyaannya.
8: Untuk Teteh Rita, Assalamualaikum Teteh.
0: Waalaikumsalam.
8: Apa sih bedanya penyanyi zaman dulu mungkin zaman kita dulu lah ya, mungkin ya kayak tahun-tahun 70-an, 60-an gitu ya, dengan penyanyi zaman sekarang gitu. Zaman sekarang kayaknya kan. Zaman now gitu.
0: Siap.
8: Ya, pertanyaannya tetap semangat. Masih menyanyi ya Teteh sampai sekarang?
1: Masih. Nah, ini mau bikin konser, mau ada konser.
8: Semoga sukses deh Teteh ya.
1: Siap.
8: Untuk Teteh siap selalu, maju terus, sukses. Dan untuk dokter, jangan jadi penyanyi terus ya dong. Ingat dong, kesehatan rakyat ya dong.
0: Oke, siap.
8: Boleh dong kirim salam dong, Mas.
0: Silakan.
8: Oke, jadi kirim salam untuk Ibu Ana, terus Ibu Fatima, sama penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum break kita ke Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Selamat malam.
1: Selamat malam.
9: Selamat malam, Tesleh. Rita dulu, Dr. Denny dan hostnya Bang Ismail. Okay. Kita Purnama Sari, salam sehat.
1: Salam sehat juga, Pak Ahmad.
9: Iya, Alhamdulillah. Maunya Teteh itu konsernya di Ibu Kota Nusantara, di tempatku.
1: Nanti gampang, kan bakal gampang. Ada part kedua. Ini kan baru yang pertama. Iya, pasti dong.
9: Dipastikan. Saya, Teteh Rita. Teteh Rita, aku lagunya yang berkesan benar tadi tuh yang Selamat Tinggal itu.
0: Berpisah. Itu Selamat Jalan Kekasih.
1: Selamat Jalan Kekasih, Pak Ahmad.

0: Siap.
1: Ya itu yang terkenang ya Talah tadi. Memang kalau dulu lagunya di CD-CD itu, waduh, itu paling keren sekali yang diputar juga tadi.
0: Oke, betul.
1: Iya. Kalau bisa memang harusnya ke IKN dah cerita.
0: Oh, iya, nanti di rencanakan ya.
1: Iya,
2: buat promosinya
1: juga sama apa? Mbak Ita Purnama juga.
0: Oke, okay, siap.
2: Ya, siap, selamat.
1: Salam sehat, maju terus.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab Terita, kita break dulu ya.
2: Dengerin lagu lagi.
0: Dengerin lagu berikut ini. Wah, ini ada Rita Effendi dan Hedi Yunus. Pasti masih inget lah ya. Abadilah Cinta. Yang mau bergabung, kalau yang pengen telpon silakan teleponnya di line studio ya di
2: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nanti WhatsAppnya kita bacain satu persatu, udah banyak yang masuk.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu dari Nita tadi, di mana
1: Nita tadi itu singkatan dari
0: iya.
1: Nita
0: Tilana.
1: Ninya itu Roni.
0: Oh, Roni, betul.
1: Nita Tilana sudah almarhumah.
0: Oh, kok Nita Tilana. Roni. Neta Kade maksudku.
1: Kemudian ada Hedi Yunus, Rita Effendi dan
0: Neta Kade.
1: Roni Waluya.
0: Nah, tadi namanya, Roni Ninya di depan tadi.
1: Namanya Nita tadi. Itu kelompok vokal yang lagi hips, wah.
0: Oke. Okay. Teteh kita lanjutin ya. Terita.
2: Iya.
0: Siap, oke. Okay. Kita langsung ke Pekanbaru ya. Ini kayaknya
1: ada Pak Atong.
0: Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Mbak Rita. Tete ini mimpi yang kedua kali loh Mbak Rita. Mbak Ita Permasari.
1: Iya.
0: Oh, oke, okay. Mimpi yang kedua
3: karena
0: kali.
3: Dulu juga pernah. Ingat saya bulan puasa nelpon pertama kali sama Mbak Ita Permasari.
0: Oh.

0: dua-duanya saya favoritkan di hati, tetap tersimpan dari pertama dulu. Itu teks Pancasila di Pro 3 RRI Jakarta itu jam 10 itu yang malah saya dengarkan dua-duanya membaca sila ketiga.
1: Oh iya, Pancasila yang sekarang memang ada Rita Effendi dan Rita Purnamasari. Itu aja Pak Atong yang disampaikan.
2: Iya Pak Atong.
0: Yang saya cuma menyampaikan alhamdulillah akhirnya bisa mendengarkan lewat phone suara
2: Dede
0: Rita Effendi juga. Jadi lagu yang paling favorit Januari di Kota Dili.
1: Oke, Pak Atong.
0: Jadi itu yang paling favorit dan buat Bung Yudi Ismail juga. Itu produser yang paling keren ya.
1: Oh, terima kasih.
2: Swiss, mantap. Nanti mau dikasih sepatu jadi, ya Pak Atong ya.
0: Iya, jadi buat Bung Dokter juga ya.
1: Iya. Itu, Bung Dokter juga.
0: Siap. Kalau kita kan enggak boleh tidak hadir, kalau sayang semua kan gitu.
1: Oh, iya. 1, 2, 3 sayang semuanya. Ya. Silakan.
2: Silakan Pak Atong. Iya,
0: salamnya buat buat Mbak Ita yang paling favorit juga ada iklannya masih kecil si Hernanda waktu baru panen
2: itu.
0: Jadi buat Hernanda.
2: Iya Hernanda.
0: Buat Akang Dwiki Darmawan.
1: Okay.
0: Terus buat spesialnya buat seluruh pendengar Pro 1 dan kru Pro 1 RRI bukan baru nih ada Dini Oftariani lagi.
1: Terima kasih Pak Atong.
0: Sama-sama, selamat malam.
1: Selamat malam. Langsung kita ke Padang
2: ada
1: Pak Hanafi, selamat malam.
2: Pak Hanafi.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail, Kak Pepe, Rita, dan ini Pak Ita, Uang Berbagi Rindu, Memori Wat
2: Elang. Iya, udah.
1: Silakan ya, udah pertanyaannya
3: ini,
1: apa?
3: Musiknya tadi ini udah kayak mendengar ini Adika Fadi nyanyi. Ternyata bukan. Yang lagu sebelum masuk Nafid Telepon ini. Ya, dan mirip Adika Fadi yang nyanyi. Ya.
1: Oke.
3: Ini Nabi mau pantun bentar.
2: Pantun.
3: Januari di Kota Diri pada malam hari ini ditemenin Kak Rita Effendi.
2: Cakep.
1: Siap.
2: Terus Pak?
1: Terus? Yaudah itu aja.
3: Ini mau nanya ini sedikit mau nanya ke PT Rita Effendi.
2: Silakan.
3: Ini lagu PT Rita tahu lagu Sama Jangan Kekasih udah di remaster tahun 2025. Ya ini soalnya ini yang nanti dengar barusan di radio Pro 2 di Kota Padang atau radio apapun yang anak muda gitu. Ini apa kalau dia didengar perhatikan rekamannya dengan yang aslinya tahun 2000 ternyata ini persis gitu. Apa patoknya maksudnya kayak gimana gitu.
1: Okay.
3: Ya terus mau nanya lagi Rita Effendi ada hubungan silsilah telepon keluarga dengan Rahayu Effendi.
1: Okay, siap.
2: Okay, nanti akan dijawab.
3: Ya, salamnya 3 buat
2: silakan
3: Bang Yudi Maswa di Pro 1 RRI Padang. Ikan di Taping, Bu Nancy Veteran. Itu aja Kak Mbak kita Purnamasari, Bang Yudi dan Teteh Rita. Selamat malam.
1: Selamat malam Teteh Rita, ini ada pertanyaan. Apakah Rita Effendi ada hubungan dengan Rahayu Effendi
2: yang bintang film?
1: Rahayu Effendi mamanya Dede Yusuf. Enggak ada.
2: Enggak ada, sekedar sama namanya Effendi.
4: Ada, cuman aku dengar-dengar dari omku, adiknya papa tuh di Ciamis, katanya Rahayu Effendi tuh masih saudaranya istrinya pamannya aku gitu.
1: Oh.
4: Tapi aku sendiri kan enggak kenal, maksudnya saudara tante aku.
2: Iya, saudara.
4: Katanya gitu, tapi bukan adiknya.
2: Bukan. Oke, Teteh.
1: Ada Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Teteh, kenapa konsernya ini tidak dibikin di IKN gitu?

0: itu tadi katanya.
1: Aku kan tadi udah bilang ada jilid kedua, Mas.
0: Ya enggak kan, biar dijawab sama tanya dulu dong.
1: Oke, oke.
2: Itu udah dijawab sama Mbak Ita.
0: Nah. Oh, oke. Okay. Berarti Mbak Ita ini sakti ya, tahu jawabannya loh.
2: Mas Yud, part 2 nanti kan ada Mbak Ita.
1: Iya kan, aku udah bilang tadi Mas Yud.
2: Tapi RE tetap ada.
0: RE tetap ada ya.
1: RE tetap harus ada.
0: Ya itu biar yang bikin kontraknya Mas Denny.
1: Mas Denny.
0: Bikin kontraknya aja ya.
1: Siap.
0: Sekaligus realisasi itu kan, aku bantuin Teh. Kemudian Oma Ana di Palembang. Oke. Apa tadi pertanyaannya ya? Dokter, kenapa sih kok suka di bidang musik? Nah, tuh.
3: Musik ya, musik itu kan sebenarnya kan pada dasarnya musik itu kan seni ya.
0: Iya.
3: Jadi dokter itu sangat berhubungan dengan seni.
0: Oh, begitu ya.
3: Itu. Jadi kalau dokter kan biasa kerjanya juga berat ya. Kemudian kalau dengan bernyanyi mungkin ada hormon-hormon tertentu yang mungkin terangsang, jadi bisa senang kembali, happy kembali dan tidak capek lagi gitu.
0: Siap.
3: Bisa seperti itu ya.
0: Terita Effendi.
4: Ya.
0: Oke, ini ada sesuatu yang akan kita tanyakan. Kita di impresi.
1: Nah, kalau udah berada di sini,
0: kenapa?
1: Artinya,
0: iya, kalau berada di sini kenapa?
1: Kita sedang berada di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Teteh udah tahu ya aturan mainnya ya.
4: Lupa,
1: ini, oh, oke, okay, akan dijelasin lagi. Akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Teteh. Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat Teh.
0: Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat.
1: Oke, Mbak Rita siap ya.
0: Sebentar aku mau nanya, donatnya mau dikirim kemana ini?
2: Nanti dong di WA.
1: Nanti dong
0: di WA. Oke, okay. Berarti gambarnya aja kalau begitu ya Teh ya.
2: Iya.
1: Oke,
0: siap.
1: Siap ya Teh.
0: Pertanyaan pertama bakal kita bacakan ya Teh ya. Sudah siap yang nge-shoot? Soalnya mau di-shoot ini. Ya udah.
1: Okay,
0: pertanyaan
1: Marita,
0: pertama.
1: Pertanyaan pertama.
0: Dalam album Catatan Si Boy 4, Rita Effendi duet bersama Amirus.
1: Apakah judul lagunya, Teteh?
0: Ayo.
2: Lupa.
0: Ya Allah. Masa sih?
2: Lupa.
1: Aku kasih lupa satu kesempatan lagi, sayang.
2: Iya.
0: Iya, silakan.
2: Iya,
0: lupa sama sekali.
1: Aduh.
0: Ya udahlah ya kan.
2: Lama sekali.
1: Jawabannya adalah
0: Naluri Cinta.
1: Ya udah, donat melayang. Ya. Oke, Teteh, pertanyaan kedua. Ada sebuah album berjudul 10 Emas Remaja Rita Effendi dan Unang Abdul Fatah.
0: 10 Suara Emas Remaja.
1: Membawakan lagu Sesuatu yang Indah. Siapakah pencipta lagu Sesuatu yang Indah?
2: Lagi.
0: Ayo siapa Teteh?
1: Teh, ayo dong Teh.
0: Masa enggak tahu sih?
2: Mas Yudi tadi enggak ini sih ngasih bocoran dulu.
0: Ini bukan temennya Teteh yang bikin lagu Sesuatu yang Indah.
2: Lupa.
0: Jangan Mas dilepaskan lupa. Sayang. Begitu kan lagunya kira-kira ya?
2: Lupa lagunya gimana? Lupa.
0: Ya, tapi kalau Unang Abdul Fatah ingat?
2: Ingat lah.
1: Pernah duet dong, iya. Oke, nyerah ya Teh, lewat.
0: Nyerah.
1: Pas apa jawabannya? Iya.
0: Daddy Dakocan.
1: Daddy Dakocan. Daddy Dakocan.
0: Oke. Ya udah nih, mudah-mudahan album ini tahu semua ya. Pada album Telah Terbiasa, Sekar Ayu Asmara menuliskan hampir semua lagu.
1: Ada satu lagu yang ditulis sendiri oleh pencipta lain.
0: Jadi Sekar siapa? Ayu Asmara gak ikut menulis lagu yang satu ini. Siapakah yang...
1: Oh ini kenal baik.
0: Kenal baik sih.
1: Banget. Rita.
0: Lagunya apa ayo?
1: Judul lagunya dan penciptanya Teh.
2: Album apa? Album Telah Terbiasa.
0: Jadi itu kan Sekar Ayu Asmara nulis semua lagu. Kecuali satu lagu yang dia gak nulis.
2: Terima kasih mawarnya bukan sih?
0: Bukan.
1: Nah, tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Satu kesempatan
1: Teh.
0: Lagi.
2: Cintaku Kini bukan?
0: Enggak.
1: Donat melayang lagi yang ketiga.
2: Dari tadi udah melayang.
1: Judulnya adalah Hangatnya Cinta Yovi Widianto.
0: Ingat?
1: Nah.
0: Oke.
1: Pertanyaan keempat Teh. Pada album Bersama Dalam Cinta, aku ikutan loh di situ. Rita Effendi membawakan lagu bersama Lita Zain dan Titi DJ. Apakah judul lagu tersebut? Album Bersama Dalam Cinta, ayo Teh.
0: Masih kemarin.
2: Apa ya judulnya? Aduh, Mbak Ita baru kemarin lihat.
1: Makanya.
2: Iya, aku lupa, enggak tahu.
0: Depannya I, udahlah ditolongin lah ya kan.
1: Loh, ya,
0: itu bersama dalam cinta. Tapi yang dibawakan
2: cinta.
1: Tete salah nangkep maksudnya.
0: Salah nangkep kayaknya ya.
1: Tete membawakan lagu lain di album Bersama Dalam Cinta. Judulnya apa?
0: Jadi di situ enggak yang bertiga sama Lita Zen dan Titi DJ.
2: Au alam.
0: Ya udah.
1: Ya udah.
0: Impian menyata.
1: Ya, donatnya yang keempat melayang juga.
0: Kalau yang satu ini enggak tahu ya, enggak ngerti ya. Juga lah ya kan.
1: Bersama Nana Nur dan Rani Nur, Rita Effendi pernah membentuk trio. Apa namanya? Kalau enggak tahu kebangetan Teh.
4: Nur bersaudara.
0: Ya masa Rani Nur bersaudara.
2: Ya kan aku di itu diselipin.
1: Ayo cepetan deh. Ini yang terakhir.
0: Yang terakhir.
1: Masih ada kesempatan satu ya, donat.
2: Aku ingetnya Nur bersaudara.
1: Waduh, memang bukan rezekinya Teteh ya untuk makan donat.
2: Ember.
0: Jadi ya, nama trionya adalah Nes. Bener nggak sih?
2: Aduh. Nggak tahu. Mas Widi ini curang nih.
1: Curang ya. Marahin Teh.
0: Marahin.
2: Mas Widi ini sengaja nih, Mas Widi ini.
1: Marahin.
0: Kok sengaja?
1: Supaya donatnya nggak diambil.
0: Supaya. Oke, baik kalau begitu. Rita Effendi tidak berhasil memecahkan teka-teki.
2: Satu pun terjawab.
1: Tidak ada satu pun yang terjawab.
0: Siap.
1: Baiklah.
0: Ya udah. Kita dengerin lagu Sesuatu Yang Indah, iya. Flashback ke tahun 89 itu ya.
1: Rita Effendi dan Unang
0: Abdul Fattah.
2: Siap. Okay.

0: telah terbiasa dari Rita Effendi. Cerita kita jawab WhatsApp yang sudah masuk
1: yang sudah
0: ya.
1: Ini, Mas.
0: Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku izin bertanya, Kakak Rita dan Kak Denny, perjalanan musik terus berubah mengikuti zaman dan selera pendengar. Nah, ketika dihadapkan atau disuruh memilih, mempertahankan idealisme atau mengikuti keadaan? Silakan, silakan. Siapa yang mau jawab?
2: Denny.
0: Boleh Mas Denny, boleh Terita.
3: Kalau dari aku sih tetap lagu-lagu yang lama itu tetap harus dipertahankan ya, karena okay. Karena manusia itu kan pasti akan tua. Jadi yang lagu-lagu lama itu menurut saya sih lagu-lagu lama itu lebih gampang dicerna ya daripada okay. yang baru-baru. Kadang-kadang sebentar aja didengar habis itu bosan. Kalau yang lagu-lagu lama itu biasanya sepanjang masa ya kan.
1: Mungkin gini,
3: benar
1: enggak
3: cerita?
1: Benar. Mungkin untuk mensiasati dengan kondisi yang sekarang apa namanya zaman now, mungkin lagu-lagu lama diaransemen kembali dengan musik yang lebih kekinian.
0: Siap. Itu bisa. Dari Lara ya. Purnamasari. Adanya Laisa.
1: Asik ada yang namanya sama.
0: Oke, ini ada yang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita dan Mas Yudi, Ruang Rindu berjaringan
1: dari
0: nasional.
1: Dari Sandra di Aceh.
0: Siap, Mbak Ita dan Mas Yudi sukses selalu, semangat terus. Oke, Mbak Ita kocak katanya. Mbak Rita Effendi, kapan ngeluarin single baru? Abis kangen dengan suara bagusnya Mbak Rita.
1: Ini ada single terbarunya.
0: Tadi kita
2: selamat tinggal baru, selamat tinggal.
1: Untuk Mbak Sandra di Aceh ada single baru dari Rita Effendi, judulnya Selamat Tinggal.
0: Untuk Dokter Denny, salam sehat dan sukses selalu katanya.
3: Terima kasih.
0: Selamat malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ita, Mas Yudi dan Pak Dokter Indi di Bali menyapa. Salam-salam buat Bu Farida, Ayu Masoi Widi Tokyo. Salam kenal buat Mbak Rita. Salam kenal Indi, suka banget Januari di Kota Dili. Siap.
2: Terima kasih.
0: Kemudian ada Jamal di Magelang. Waalaikumsalam. Saya koleksi kaset-kaset CD Mbak Rita Effendi sejak debut. Album telah terbiasa. Sebelumnya juga ada single LCLR, Menepis Bayang Kasih dan Janji Palsu.
1: Keren-keren dan cinta banget pokoknya.
0: Betul. Semalam ku dicium dan terima kasih mawarnya. Oke. Masih ku menyimpan sayang dan sebatas mimpi. Wah, fans berat ini kayaknya. Pak Jamal ini ya kan. Lanjut Big Love buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Mana nih? Oh, Venus di Bogor. Apa kabar Kak Venus?
1: Kak Venus.
0: Ingat banget pas awal putus sama pacar nyanyi Menepis Bayang Kasih. Ah, ha, ha, ha.
1: Sambil kemudian, nangis.
0: Lagi sambil nangis. Kemudian lagu Saling Setia waktu aku awal memuja bapaknya anak-anakku. Oke.
1: Tetap melo kalau dengerin lagu Selamat Tinggal Kosasi. Kak Venus bisa aja
0: bisa
1: nih.
0: Bisa aja Kak Venus. Makasih Kak Venus.
1: Makasih Kak Venus, sampai
0: kemudian
1: jumpa.
0: Kemudian apa nih, Ruang Rindu Mbak Rita Effendi, saya Hendra di Batu Sangkar, minta diputerin Selamat Jalan Kekasih.
1: Siap.
0: Ditungguin ya. Salam buat Bang Tito di Pro 1 Padang. Dan Mbak Rita Ismail dia dari Pro 1 Padang, serta Robi penyiar Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Siap.
0: Pak Hanafi di Padang, oh tadi udah telepon ya. Lanjut Bu Losima, terima kasih WhatsApp-nya. Gak bisa masuk karena memang
1: WhatsApp call-nya
0: kan dipakai ya. Ini kita coba dengarkan ada yang voice note.
4: Halo, selamat malam dengan Brandy Bogor.
0: Malam Brandy.
4: Malam, masih di Ismail. Nama Sari dan Teh Rita Effendi.
0: Siap.
4: Malam Teh Rita Effendi.
0: Malam Teh Rita.
4: Malam ini begitu luar biasa saya ketemu dengan Teh Rita Effendi. Saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau. Setiap saya tugas flight selalu saya bawa lagu-lagu Rita Effendi.
0: Sangat
4: berkesan sekali saya dan istri. Rita Effendi, saya mau tanya kegiatan apa Rita Effendi sampai saat ini, dan Rita Effendi domisilinya di mana Rita Effendi?
0: Siap.
4: Itu saja Rita Effendi, salam dari saya Brandy Bogor. Dan selalu sukses ya Mbak Rita ya.
0: Terima kasih.
4: Dan Mbak Rita Purnamasari sukses.
1: Iya.
4: Selamat malam.
1: Malam Bang Brandy di Bogor.
0: Teh Rita, kayaknya Bang Brandy ini seorang pilot deh ya, karena kalau setiap kali flight katanya selalu dengerin lagu-lagunya Rita Effendy.
1: Iya.
0: Oh, atau mungkin juga penumpang ya enggak? Dinas bisa kota. Bisa jadi begitu, dinas luar kota teh. Oke. Okay. Kayaknya fans berat ya. Banyak banget fans beratnya Rita Effendy malam hari ini. Selamat malam Mas Yudi ganteng, bisa ditelepon dari WA? Tidak bisa. Teleponnya dari tadi disampaikan ke studio. Ya, baiklah. Aduh, Dr. Denny. Ini informasi detail tentang
1: konser
0: Memory
1: of the Show bisa di
0: volume 1 di mana akun media sosialnya?
1: Bisa dilihat di mana, Dok?
3: Bisa dilihat di alunanmusik.nostalgia di Instagram.
0: Oke, okay. alunanmusik.nostalgia.
1: Nah, informasi tentang tiket dan lain-lain.
0: Semuanya ada di situ ya.
3: Ada di situ, untuk pemesanan tiketnya bisa di loket.com.
0: Oke. Okay. Baiklah
1: lagi,
0: kalau begitu.
1: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini ada konser Memories of the Soul yang menampilkan Diana Julio, Rita Effendy, kemudian
0: Dian Piscesa,
1: Betaria Sonata, Rati Purwasi dan Atik Sibi.
0: Oke,
2: datang.
1: Insyaallah siap mendukung.
0: Aku pengen dengerin.
2: Beli tiketnya. Udah kayak kernet.
1: Sayang anak.
0: Terima kasih. Terita, sampai ketemu ya.
1: Terima kasih banyak, Teh. Dokter Denny, terima kasih banyak.
2: Mas Yudi ada amanah nih dari Nick di Jerman. Salam buat Mbak Ita.
1: Oh iya, Nick.
0: Oh, terima kasih. Hai, Nick.
1: Terima kasih ya,
0: kapan ketemu kita, Nick?
1: Nick mau datang kan ke Jakarta?
0: Insya Allah.
1: Kita jumpa di darat. Oke.
2: Kita jumpa.
0: Mbak Ita,
1: sayang.
2: I miss you.
1: Miss you too. Mas Yudi kok ikutan?
0: Ya gak apa-apa.
2: Mas Yudi.
0: Hah?
2: Mas Denny, makasih.
0: Sama-sama.
3: Sehat terus ya, Teh.
1: Iya.
2: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tanpa terasa
1: sudah di penghujung
0: kita hadirkan Selamat Jalan Kekasih untuk Anda semua. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.

yaitu nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga.

Selamat malam pendengar program satu dimanapun Anda berada. Kita sudah kembali bersama di acara Renungan Malam. Dan sudah kami siapkan ya pendengar salah satu topik ya, bagaimana kita untuk bisa memaknai kehilangan. Pendengar, berbicara tentang kehilangan seringkali datang ya tanpa kita siapkan. Seseorang yang kita sayangi pergi, sebuah harapan tidak terwujud, atau sesuatu yang selama ini menjadi bagian dari hidup tiba-tiba tidak ada. Pendengar, pada awalnya mungkin kita sering merasa ya bahwa kehilangan terasa seperti ruang kosong yang sulit kita isi. Kita mungkin bertanya, mengapa harus terjadi? Atau berharap waktu dapat diputar kembali. Namun perlahan kita belajar bahwa tidak semua yang kita sayangi, yang kita cintai, ditakdirkan untuk tinggal selamanya. Kehilangan selalu mengajarkan kita tentang arti menghargai. Ketika seseorang masih berada di sisi kita, mungkin ada hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Setelah kepergiannya, justru hal-hal sederhana itulah yang paling sering kita rindukan. Tetapi pendengar, kehilangan bukan berarti semua akan berakhir. Ada kenangan yang tetap tinggal, ada kebaikan yang pernah diberikan, dan juga ada pelajaran yang bisa kita bawa dalam perjalanan hidup kita. Malam ini, jika ada sesuatu atau seseorang yang sedang kita rindukan, izinkan diri kita untuk merasakan kesedihan itu. Tidak apa-apa pendengar kalau kita menangis. Tidak apa-apa merasa belum mampu untuk kita menerimanya. Setiap hati memiliki waktunya sendiri untuk berdamai. Dan mungkin kita memaknai kehilangan bukan tentang kita melupakan, melainkan belajar menerima bahwa sesuatu pernah menjadi bagian indah dalam hidup kita. Kita berterima kasih karena pernah memilikinya, lalu perlahan belajar untuk melanjutkan perjalanan hidup kita. Untuk itu pendengar RRI, semoga malam ini hati kita selalu diberi ketenangan. Apapun yang telah pergi, semoga kenangannya menjadi kekuatan ya, bukan hanya luka yang akan kita alami. Dan apapun yang masih kita miliki hari ini, semoga kita belajar menjaganya dengan lebih banyak kasih.

istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain

0: cashew.
1: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40.000 tetes dalam sekali bersin.

0: hebat. Inilah Indonesia Sehat.
1: Indonesia Sehat.
0: Indonesia Sehat.
1: Indonesia Sehat.
0: Setiap Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami hadir membahas kesehatan anak dan juga remaja. Mulai dari pencegahan stunting hingga pentingnya deteksi dini TBC sejak awal. Indonesia Sehat.
1: Indonesia Sehat.
0: Menyoroti peran guru dan orang tua dalam menjaga tumbuh kembang anak di rumah dan di sekolah. Kami juga membahas pemeriksaan kesehatan gratis.

adalah novel karya Habibur Rahman El Shirazi. Ini adalah novel religi yang mengisahkan kisah cinta antara dua tokoh utama, Azam dan Arini, di tengah-tengah nilai-nilai keagamaan. Novel ini memadukan unsur cinta dan agama, menciptakan cerita yang menginspirasi dan mendalam. Novel ini tidak hanya mengisahkan kisah cinta, tetapi juga membahas nilai-nilai keagamaan, perjuangan, dan pencarian makna hidup. Dalam perjalanan cinta tokoh utamanya, pembaca diajak merenung tentang pentingnya iman dan pengabdian dalam menjalani kehidupan. Novel ini menjadi sangat populer di Indonesia dan meraih kesuksesan besar, menciptakan dampak yang signifikan di kalangan pembaca. Ketika Cinta Bertasbih ini tidak hanya menyoroti aspek romantismenya, tetapi juga menggali nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan spiritual, menjadikannya sebagai salah satu karya sastra yang paling dicari dan dihargai oleh pembaca yang mencari inspirasi.

Selain itu, cerita ini mengangkat aspek kehidupan sosial, budaya, memberikan inspirasi untuk memahami perbedaan dan merangkul keragaman dalam masyarakat. Keseluruhan nilai inspirasi dari novel ini dapat melibatkan aspek-aspek cinta,

0: mendalam tentang kehidupan sosial, budaya, dan pilihan hidup. Pembaca dapat menemukan inspirasi dari konflik dan perjalanan karakter utama, yang tidak hanya melibatkan cinta kasih dan spiritualitas, tetapi juga mencerminkan dilema dan keputusan hidup yang kompleks. Dengan begitu, karya ini memberikan pengalaman membaca yang kaya dengan pelajaran moral dan refleksi atas nilai-nilai kehidupan.
1: Esensi buku.

Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

RRI dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini Rabu 24 September 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Akhir kata, saya Kristen Senda, operator studio Dev Revaldi dan seluruh kerabat kerja Florata malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat

bagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami di Radio Republik Indonesia, stasiun India Radio Publik milik bangsa dipancarluaskan melalui frekuensi FM 100,5. Kembali mengudara pada pagi hingga malam edisi hari ini, Kamis 24 September 2026. Dari Jalan Durian Nomor 1, penyiar Anda Lely Kara dan kerabat kerja Florata pagi ini yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Pancasila.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 1.

0: RI SP Labuan Bajo.
1: Selamat pagi pendengar Pos 1 RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Yulina Mul kembali mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini. Untuk edisi hari ini, Kamis 24 September 2026. Bagaimana kabar Anda di pagi ini pendengar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, walafiat dan juga penuh semangat ya. Dan semoga tidur Anda tadi malam terasa nyenyak dan juga terasa nyaman. Oke, baik pendengar, seperti biasa saya Lina Mul akan terus menemani Anda di Labuan Bajo pagi hingga menjelang siang nanti, hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa pendengar, kami akan mengawali rangkaian acara dengan menghadirkan Mutiara Pagi ya, bersama Pro 1 RRI ND. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI ND juga. Dan tepat pukul 6:30 waktu Indonesia Tengah, kami akan kembali dari RRI Labuan Bajo dengan mengupdate informasi ataupun peristiwa penting ya hari ini, dan juga akan dilanjutkan dengan mengupdate informasi cuaca hari ini bersama petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Dan pendengar, setelah itu tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah nanti akan kami hadirkan program Labuan Bajo pagi ini ya. Dan karena hari ini belum ada narasumber, maka kami akan isi dengan sajian musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda. Dan tepat pukul 8, kami akan menghadirkan Warta Berita Nasional bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan pendengar, setelah itu kami akan kembali dari RRI Labuan Bajo melalui sajian musik dan juga informasi yang akan kami teruskan hadirkan untuk Anda ya. Dan tepat pukul 10, kami akan menghadirkan dialog interaktif ke ruang dengar Anda. Dan tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah nanti, kami akan hadirkan program Bincang Budaya ke ruang dengar Anda. Dan tepat pukul 14:30 waktu Indonesia Tengah nanti mendengar, kami akan hadirkan program Prodangdut hingga menjelang pukul 16 ya waktu Indonesia Tengah nanti. Dan mendengar, masih banyak program-program menarik lainnya yang akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di Labuan Bajo sepanjang hari ini. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami, jangan lupa untuk pantau kami terus, baik melalui terestrial FM 91,7 MHz atau Anda juga pantau kami melalui aplikasi RRI Digital ya, atau melalui AD streaming kami di rri.co.id. Dan pendengar, semoga hari

ini menjadi hari yang menyenangkan untuk Anda ya, dan semoga segala aktivitas yang akan Anda jalani sepanjang hari ini berjalan dengan lancar dan diberkati oleh Yang Maha Kuasa. Dan mendengar untuk mengawali perjumpaan kita di Labuan Bajo pagi ini, kami akan mengajak Anda untuk sama-sama mendengarkan Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI ND. Selamat mendengarkan.

fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: Punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Adrian di El Tari. Ya, jadi begini, kami warga di sekitar El Tari juga di Jalan Kelimut itu merasa terganggu ya.

0: terganggu sekali gitu, karena kami mohon untuk bagaimana caranya bisa diatasi persoalan yang ada sekarang ini.
1: Saat ini sudah terhubung bersama Bapak Wisnu ya, Kasat Lantas ED. Ini Pak, ini kan kita dalam program acara Halo RRI saat ini Pak. Dan ini ada keluhan masyarakat yang ada di Jalan El Tari Pak, terkait dengan balap liar ini. Silahkan untuk tanggapan dan juga solusinya Pak.
2: Baik, terima kasih. Terkait dengan keluhan masyarakat adanya balapan liar menggunakan knalpot yang bukan spesifikasi. Ya, memang kami dari jajaran kepolisian Resor Endi, ya mungkin terkhusus juga Satuan Lalu Lintas, sudah melakukan beberapa kegiatan. Sebetulnya sudah berjalan selama ini, yaitu salah satunya kegiatan patroli. Patroli itu bahkan sampai tengah malam pun sudah dilakukan secara rutin juga. Kemudian kami jajaran Satuan Lalu Lintas juga secara rutin tiap hari melaksanakan patroli blue light juga, menyasar beberapa lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan, rawan pelanggaran, termasuk dengan rawan akan balapan liar.
3: Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui

berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suararan, kita tanyaran, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Rosaru RRI Indie, kanal informasi dan inspirasi.

Saat ada RRI Apa Kabar pagi ini. Semoga kami temui para pendengar dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini bersama saya Sofia K.O. S.A.G., penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, hadir menemani Anda dalam Mutiara Pagi Agama Katolik edisi Kamis 24 September 2026 dengan tema Jangan hanya ingin tahu tentang Tuhan, tetapi bukalah hati untuknya. Sebelum mulai acara Mutiara Pagi, saya mengajak kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kehidupan, kesehatan, kesempatan untuk bekerja dan berkarya. Kami hendak memulai hari ini dengan mendengarkan sabdamu. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu memahami kehendakmu. Tuhan, ajarlah kami untuk tidak hanya mencari tahu tentang Engkau, tetapi sungguh-sungguh mengenal, percaya, dan mengikutimu. Berilah kami hati yang sederhana, rendah hati, dan selalu mau belajar dari sabdamu. Sertailah kami dalam seluruh aktivitas hari ini, agar setiap perkataan, pikiran, dan perbuatan kami menjadi berkat bagi orang lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Herodes Raja Wilayah mendengar segala yang terjadi itu, dan ia pun merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya, siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian. Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita mendengar tentang Herodes ingin mengetahui siapa Yesus. Herodes mendengar berbagai cerita tentang Yesus dan menjadi bingung. Ada yang mengatakan bahwa Yesus adalah Yohanes yang telah bangkit, ada yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan salah seorang nabi zaman dahulu. Herodes berkata bahwa ia ingin bertemu dengan Yesus. Namun, saudara

Sungguh-sungguh mengenal Tuhan dalam kehidupan saya. Mengenal Tuhan bukan hanya dengan mendengar namanya. Mengenal Tuhan berarti berusaha melakukan kehendak-Nya. Kalau kita mengatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan, maka kepercayaan itu harus terlihat dalam kehidupan kita. Ketika orang yang membutuhkan bantuan, kita mau menolong. Ketika orang yang menyakiti kita, kita belajar mengampuni. Ketika menghadapi kesulitan, kita tidak mudah putus asa. Ketika mendapatkan keberhasilan, kita tetap rendah hati. Bacaan dari kitab Pengkhotbah juga mengingatkan bahwa kehidupan manusia begitu singkat dan segala sesuatu di dunia ini akan berlalu. Karena itu, jangan sampai hidup kita hanya dihabiskan untuk mendengar sesuatu yang sementara, sementara hubungan kita dengan Tuhan kita abaikan. Mutiara pagi untuk kita hari ini adalah, jangan hanya mencari tahu tentang Tuhan, kenalah Tuhan melalui doa, iman, kasih, dan perbuatan baik. Hari ini, mari kita mulai dari hal sederhana. Sebelum bekerja, berdoalah. Ketika bertemu dengan orang lain, berikan senyum. Ketika berbicara, gunakan kata-kata baik. Dan ketika menghadapi masalah, serahkan semuanya kepada Tuhan. Sebab iman bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk dihidupi setiap hari. Semoga melalui kehidupan kita, orang lain dapat melihat kebaikan Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas sabdamu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Bantulah kami agar tidak hanya mengetahui tentang Engkau, tetapi sungguh-sungguh mengenal dan mengasihi-Mu. Ketika kami bekerja, sertailah kami. Ketika kami menghadapi kesulitan, kuatkanlah kami. Ketika kami berhadapan dengan sesama, ajarlah kami untuk sabar, rendah hati, dan penuh kasih. Jadikanlah kami pribadi yang membawa damai, sukacita, dan kebaikan bagi keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat. Semoga seluruh perjalanan hidup kami hari ini berada dalam penyertaan dan berkat-Mu. Tuhan, tuntunlah langkah kami hari ini agar apapun yang kami lakukan menjadi tanda kasih-Mu bagi sesama. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membawa sabda Tuhan yang telah kita dengarkan pagi ini dalam setiap langkah kehidupan kita. Jangan hanya mengenal Tuhan melalui kata-kata, tapi kenailah Dia melalui kasih, kebaikan, dan perbuatan kita kepada sesama. Semoga hari ini kita menjadi pribadi yang membawa damai, sukacita, dan berkat bagi siapa saja yang kita jumpai. Tuhan memberkati kita, keluarga kita, pekerjaan kita, dan seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini. Selamat menjalani hari ini dengan penuh iman dan sukacita. Tuhan menyertai kita semua. Amin.

Jehovah Jireh sudah sangat akrab di telinga kita. Ini adalah nama atau gelar untuk Tuhan. Diberikan oleh Abraham di Gunung Moria saat itu. Jehovah Jireh memiliki arti Allah menyediakan. Ini bukan hanya sekedar kata. Panggilan Jehovah Jireh pertama kali kita temukan di Kejadian 22 ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan.

Informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND. Informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Asli.

informasi seputar pelayanan publik, cuaca maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara,

waktu Indonesia Tengah melalui siaran terserial di FM 100,5 MHz dan AM 783 KHz. Audio streaming

anda berada, kini saatnya kami kumandangkan untuk anda, kami daraskan doa Angelus untuk anda. Dan tepat pukul 6 waktu Indonesia, tengah nanti kita akan ikuti penyampaian Warta Berita Daerah, maksud kami Warta Berita Daerah RRIND.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Bepom salurkan bantuan untuk 3 kabupaten terdampak gempa Flores. KSOP kelas 4ND perketat pemeriksaan keselamatan kapal penumpang menyusul penerapan surat edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terbaru. Bersama saya Lili Karaki.

0: Pendengar, kita mulai berita pertama. Badan Pengawas Obat dan Juga Makanan atau BPOM menghimpun bantuan kemanusiaan senilai lebih dari 900 juta rupiah untuk masyarakat terdampak gempa Flores. Bantuan disalurkan secara bertahap kepada masyarakat di Kabupaten Ende, Nagekeo, dan juga Gada. Informasi ini selengkapnya disampaikan Ricardo Skota.
1: Bantuan yang dihimpun BPOM tersebut terdiri atas lebih dari 209.000 produk obat, 26.000 produk pangan, dan sekitar 7.740 produk logistik lainnya. Selain bantuan dalam bentuk produk, BPOM juga menyalurkan donasi uang sebesar 250 juta rupiah kepada 3 kabupaten terdampak. Kepala Balai POM DND, Eko Agus Budi Darmawan mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan keluarga besar BPOM bersama dunia usaha dan berbagai mitra bagi masyarakat pasca gempa Flores.
2: Yang terpenting bukan hanya berapa banyak yang sudah disalurkan, tetapi kami pastikan bahwa bantuan tersebut aman, tepat kebutuhan, tepat sasaran, dan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
1: Eko menjelaskan, donasi uang disalurkan secara proporsional kepada Kabupaten Ende, Nagekeo, dan Ngada. Sementara bantuan produk disalurkan secara bertahap dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah dan instansi terkait. Hingga 23 September 2026, 4 tahapan penyaluran telah dilaksanakan, sedangkan bantuan dari sejumlah mitra masih dalam perjalanan. Bantuan yang tiba berikutnya akan disalurkan pada tahap selanjutnya setelah dilakukan koordinasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat terdampak. Balai POM DND menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar BPOM, dunia usaha, dan seluruh mitra yang telah bergotong royong mendukung masyarakat terdampak gempa Flores. Balai POM DND berharap dukungan dari berbagai pihak dapat terus membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat selama proses pemulihan pasca gempa Flores. RRIND Ricardo Skota melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya. KSOP kelas 4 ND memperketat pemeriksaan keselamatan kapal penumpang menyusul penerapan surat edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terbaru. Kebijakan tersebut mengoptimalkan latihan kondisi darurat umum atau General Emergency Drill untuk memastikan kesiapan menghadapi keadaan darurat di lapangan, maksud kami di kapal. Selengkapnya Suima melaporkan.
3: Kepala Kantor KSOP kelas 4 ND melalui penata layanan operasional Muhammad Ramadan mengatakan pemeriksaan dilakukan setiap kapal memasuki pelabuhan secara berkala. Pemeriksaan mencakup dokumen keselamatan, peralatan pemadam, pompa kebakaran, skoci, serta perlengkapan keselamatan lainnya sesuai ketentuan berlaku. Menurutnya, petugas juga memastikan fungsi teknis peralatan keselamatan berjalan baik sebelum kapal diperbolehkan melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan tujuan. Jika ditemukan peralatan atau persyaratan belum terpenuhi, operator diwajibkan segera melakukan perbaikan sebelum kapal diberangkatkan. Dan setiap keberangkatan kapal turut mempertimbangkan kondisi cuaca berdasarkan informasi dan pemantauan BMKG.
4: Jadi setiap keberangkatan kapal itu, acuan kita adalah BMKG cuaca menjadi acuan. Apabila kondisi cuaca tidak memungkinkan, kapal akan ditunda keberangkatan sampai dengan kondisi kembali layak untuk diberangkatkan. Jadi pemenuhan standar keselamatan itu jadi prioritas. Jadi tidak semua kapal diberangkat dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Ada dilihat dengan cuaca pada saat itu.
3: Ia melanjutkan, penguatan pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya KSOP ND mengambil pelajaran dari berbagai kejadian kecelakaan transportasi sebelumnya. Petugas berharap penerapan kebijakan keselamatan dapat memperkuat mitigasi risiko dan mendorong terciptanya pelayaran tanpa kecelakaan. Ramadan berharap seluruh operator kapal menjalankan ketentuan keselamatan secara konsisten dan meningkatkan kesiapan menghadapi kondisi darurat selama perjalanan. Dengan pengawasan berlapis, KSOP ND menargetkan penerapan standar keselamatan semakin optimal untuk menekan potensi kecelakaan pelayaran. Ditambahkan, saat ini terdapat 9 armada yang beroperasi melayani pelayaran penumpang melalui pelabuhan IPND secara rutin. Armada tersebut meliputi KM Dharma Rucitra 8, KM Timur Mila, KM Kartika 5, KM Awu, KM Bina Ia, KM Bilis, KM Lawit, KM Sabuk Nusantara 90, serta KM Sabuk Nusantara 49 dalam pelayanan pelayaran.
5: Sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Dagakio mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran padang maupun lahan secara sembarangan. Kebiasaan tersebut dinilai berpotensi mengganggu ekosistem dan juga merusak lingkungan alam sekitar. Selengkapnya Olive Witin melaporkan.
6: Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Dagakio mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran padang maupun lahan secara sembarangan. Kebiasaan tersebut dinilai berpotensi mengganggu ekosistem dan merusak lingkungan alam sekitar. Kepala Pelaksana BPBD Dagakio, Remigius Jago, menyoroti kebakaran padang yang hampir terjadi setiap tahun, terutama saat memasuki musim kemarau. Kebakaran tersebut disinyalir dilakukan secara sengaja oleh oknum tertentu untuk mendapatkan rumput baru sebagai pakan ternak. Menurut Remigius, pembakaran padang dengan tujuan mendapatkan rumput baru dapat memberikan dampak terhadap lingkungan. Api yang tidak terkendali berpotensi merusak vegetasi, tanah, serta ekosistem yang berada di sekitar lokasi kebakaran. Ia mengatakan, kebakaran padang juga dapat mengancam keberadaan sumber air yang dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, masyarakat perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang sebelum melakukan pembakaran lahan maupun padang.
7: Nah, itu sebenarnya cara yang tidak bagus, cara membakar, karena itu akan mematikan ini tumbuhan yang baru, karena sistem membakar itu sebenarnya tidak baik. Nah, apalagi yang sekarang yang terjadi itu yang bukan soal buka lahan, ini yang mereka bakar ini padang ini yang untuk mendapatkan rumput baru, karena mereka di sini kan sistem ternak liar, lepas liar, bukan sistem paron. Nah, karena ketika ini setiap tahun ini seperti ulang tahun, kalau sering terjadi kebakaran segala macam, pertumbuhan pohon yang sebenarnya bertahan di musim panas, kemudian musim hujan dia bertumbuh tambah banyak, tapi kena dengan kebakaran ini akhirnya tanah tetap dalam keadaan seperti itu, tidak ada perubahan. Nah, ini tidak bisa menciptakan iklim mikro di satu wilayah.
6: Remigius mengajak masyarakat meninggalkan kebiasaan membakar padang dan lahan, terutama pada musim kemarau, ketika kondisi lingkungan cenderung kering. Menurutnya, menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama agar sumber daya alam tetap dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan lingkungan melalui perilaku yang tidak merusak alam. RRI ND, Olive Witin melaporkan.
0: Pendengar, Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMA Negeri 1 ND Anastasia Marangga Arua meminta anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur mengawal realisasi pengadaan peralatan laboratorium bagi sekolah tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Rosa Dalima.
8: Progres pemerintah provinsi terhadap kerusakan fasilitas.
9: Permintaan ini disampaikan saat kunjungan kerja anggota DPRD NTT ke SMA Negeri 1 ND Selasa kemarin untuk menyerap aspirasi sekolah dan peserta didik. Anastasia mengatakan ruang laboratorium SMA Negeri 1 ND saat ini masih kosong, belum dilengkapi peralatan pendukung kegiatan pembelajaran. Ia mengaku prihatin karena peserta didik belum dapat memanfaatkan laboratorium secara optimal akibat keterbatasan fasilitas.
10: Ruangan ini masih kosong, belum terisi dengan alat-alat labor. Sangat sedih ketika anak-anak ingin berbagi ilmu di ruang lab tanpa ada fasilitas yang memadai. Kami mohon dengan kerendahan hati kepada Bapak Ambros untuk mengkawal usulan kami dari siswa-siswi, perwakilan siswa-siswi tersebut untuk bisa direalisasi.
9: Anastasia berharap kunjungan anggota DPRD NTT tidak hanya menjadi kegiatan formal, namun dapat menjadi momentum berbagi dan memperjuangkan kebutuhan sekolah. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPRD Provinsi NTT Yunus Sakandewa mengatakan pihaknya telah mencatat berbagai kerusakan fasilitas pendidikan yang disampaikan pihak sekolah. Yunus juga mengaku telah berkoordinasi dengan Kepala Bidang SMA mengenai perkembangan penanganan kerusakan fasilitas pendidikan akibat gempa Flores. Menurutnya, pemerintah provinsi saat ini masih melakukan pendataan kerusakan fasilitas pendidikan sebagai bagian dari penanganan dampak gempa. Ia menyebutkan data sementara menunjukkan sekitar 715 sekolah mengalami kerusakan, mulai dari jenjang pendidikan sekolah dasar hingga menengah.
8: Untuk sementara mereka minta untuk kita data dulu. Yang sekarang mereka konsentrasi, Bu, itu soal permintaan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah soal kerusakan fisik. Ini sekarang yang mereka dahulukan dulu. Sekolah yang retak-retak dan segala macam, ada yang rubuh, yang tadi terdata 715 buah sekolah.
9: Lebih lanjut, Yunus kemukakan sekolah yang mengalami kerusakan baik bangunan retak maupun roboh menjadi bagian dari pendataan untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya. Ia mengatakan kunjungan kerja DPRD NTT ke SMA Negeri 1 ND merupakan bagian dari upaya menyerap aspirasi sekaligus melihat secara langsung kondisi pendidikan pasca gempa Flores. RRI ND, Rosa Dalima melaporkan.
0: PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Utara menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat penyintas gempa di Kabupaten Nagekeo dan juga Kabupaten Ngada. Ferry Soo selengkapnya melaporkan.
11: Kepedulian terhadap warga terdampak gempa bumi di Pulau Flores terus berdatangan. PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat penyintas gempa di Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Ngada. Bantuan tersebut disalurkan salah satunya kepada warga Desa Ngulonio di Kabupaten Nagekeo. Ketua Yayasan Baiturmal PLN Unit Induk Distribusi Kaltimra Bambang Hirianto mengatakan bantuan itu bersumber dari zakat para pegawai muslim PLN Unit Induk Distribusi Kaltimra yang secara rutin menyisikan 2,5% dari gaji setiap bulan untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan yang diberikan berupa kebutuhan pokok antara lain beras, mie instan, telur ayam, dan berbagai kebutuhan lainnya. Selain sembako, Yayasan Baiturmal PLN Unit Induk Distribusi Kaltimra juga memberikan santunan kepada guru madrasah yang turut terdampak bencana gempa.
12: Dari YBM PLN Group, UID Kaltimra datang ke NTT untuk menyalurkan bantuan untuk korban bencana gempa. Kami datang kemari, kami menyalurkan sembako, mie instan, minyak goreng, telur, dan lain-lain. Kami juga membantu guru-guru madrasah.
11: Dukungan tidak hanya berupa bantuan konsumsi. Yayasan Baiturmal PLN Unit Induk Distribusi Kaltimra juga membantu mendirikan hunian sementara bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan total serta mendukung penyediaan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa pemulihan pasca bencana.
12: Insya Allah kami juga akan membantu pembangunan untuk huntaranya. Harapan kami, sepulang kami ada bantuan-bantuan lain yang datang kemari sehingga masyarakat korban gempa bisa merasa terpuaskan.
11: Penyaluran bantuan dilakukan di dua wilayah terdampak yakni Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Ngada. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga penyintas sekaligus menjadi wujud kepedulian dan solidaritas PLN bersama para pegawainya kepada masyarakat yang tengah menghadapi kesulitan akibat bencana. RRI Anda Ferry Soo melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Nagekeo menegaskan penjualan BBM bersubsidi secara eceran di pinggir jalan maupun sekitar SPBU tidak diperbolehkan. Pertalite dan juga biosolar merupakan BBM bersubsidi yang tata niaganya diatur pemerintah, sehingga penjualannya harus melalui saluran resmi. Rahma Suci berikut melaporkan.
13: Kepala Bagian Ekonomi Setda Nagekeo Oktavianus mengatakan hingga saat ini belum ada penjual eceran jalanan yang memiliki izin resmi sebagai subpenyalur dari BPH Migas. Karena itu penjualan BBM bersubsidi di luar saluran resmi dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penegasan ini disampaikan menyusul adanya aduan masyarakat dalam program Halo RRI terkait kesulitan mendapatkan Pertalite. Di sisi lain ditemukan praktik pembelian BBM menggunakan jerigen yang kemudian dijual kembali di pinggir jalan. Untuk pengawasan distribusi BBM bersubsidi, Pemkab Nagekeo telah membentuk Satuan Tugas Pengawasan BBM yang melibatkan TNI, kepolisian, dan instansi lintas sektor. Dalam temuan lapangan, Satgas juga menemukan indikasi pengisian BBM secara berulang menggunakan kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi.
14: Dan pada sekarang, yang di pinggir-pinggir jalan, bahkan di depan SPBU dan sebagainya itu memang legal. Mereka bukan super penyalur lalu dan tidak memiliki perizinan yang sah.
13: Octavianus mengatakan penertiban sempat tertunda karena pemerintah daerah memprioritaskan penanganan tanggap darurat pasca gempa. Setelah masa tanggap darurat berakhir, Satgas bersama aparat akan kembali melakukan pengawasan dan penertiban di lapangan. Pemerintah Kabupaten Nagekeo berharap pengawasan dan penertiban dapat mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi, sekaligus memastikan distribusinya sesuai dengan ketentuan. Masyarakat juga diharapkan ikut pengawasi dan melaporkan praktik penjualan atau penyalahgunaan BBM bersubsidi kepada pihak berwenang. RRI Endera Masuci melaporkan.
0: Berita terakhir.

0: Pendengar, kebakaran melanda lereng sisi utara barat Gunung Ia, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur pada Selasa 22 September 2026 sore hingga malam. Kobaran api terlihat semakin membesar setelah hari mulai gelap dan sempat dikhawatirkan merambat mendekati pemukiman warga. Informasi ini selengkapnya akan disampaikan Rovinus Wula.
1: Ketua RT 16 Rate, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Faisal, mengatakan warga tidak mengetahui secara pasti sumber api yang memicu kebakaran tersebut. Menurut dia, api baru diketahui warga ketika malam mulai tiba saat kobaran api terlihat jelas dari kawasan pemukiman. Ia mengatakan kondisi tersebut membuat warga khawatir karena lokasi kebakaran berada di lereng yang relatif dekat dengan kawasan pemukiman. Untuk mengantisipasi api merambat ke bagian bawah lereng, aparat gabungan dari kepolisian, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja melalui unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Petugas melakukan penyemprotan untuk memadamkan bara api yang masih tersisa di sejumlah titik. Faisal mengatakan mobil pemadam kebakaran bersama mobil tangki kepolisian juga melakukan penyemprotan di sekitar pinggir jalan yang berdekatan dengan pemukiman warga. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bara api tidak kembali membesar dan menimbulkan ancaman bagi masyarakat.
2: Kejadian dari sore, karena masyarakat kan tidak tahu apinya, sumber apinya berasal dari mana. Terus masyarakat tahu ketika sudah mulai hari mulai gelap, karena sudah melihat cahaya api nih warna merah, jadi akhirnya sudah mulai gempar. Jadi ketika aparat gabungan polisi, TNI, dan Pol PP Damkar turun, dia bersama-sama kolaborasi untuk
1: terkait penyebab kebakaran. Faisal menyebut terdapat sejumlah dugaan yang berkembang di tengah masyarakat, salah satunya pembakaran sampah di area tempat pembuangan akhir yang kemudian terbawa angin kencang. Dugaan lain, puntung rokok yang dibuang sembarangan di kawasan lereng gunung yang kondisi vegetasinya sedang kering. Ia berharap penyebab pasti kebakaran dapat diketahui sehingga kejadian serupa tidak kembali terjadi. Faisal meminta pemerintah daerah bersama aparat keamanan dan BPBD memperkuat himbauan kepada masyarakat untuk sementara tidak melakukan pendakian ke Gunung Ia. Himbauan tersebut dinilai penting karena Gunung Ia saat ini masih berada pada status level 2 atau waspada. Sementara itu, Sekretaris BPBD Kabupaten Ende Julius Riwu mengatakan pihaknya hingga Rabu 23 September 2026 siang belum menerima laporan resmi mengenai titik api yang menjadi sumber kebakaran di lereng Gunung Ia. Meski demikian, BPBD terus berkoordinasi dengan pemerintahan wilayah untuk memantau perkembangan situasi dan dampak kebakaran.
3: Nah, ini BPBD belum mendapat informasi terkait titik api. Hanya dari semalam kami terus berkoordinasi dengan pemerintah wilayah terkait dengan dampak dari kebakaran itu. Ya, di antaranya kita menyampaikan kepada wilayah untuk segera membuat himbauan kepada masyarakat di sekitarnya, terutama untuk masyarakat yang hobinya pendaki. Nah, jadi kita kembali memberi himbauan bahwa untuk jangan dulu melakukan aktivitas pendakian.
1: Julius menegaskan aktivitas pendakian ke Gunung Ia telah dihimbau untuk dihentikan sementara karena status Gunung Ia masih level 2. RRI Enderofinus Fula melaporkan.

0: Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni Rangkuk dan Alu. Jika diartikan, Alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh kedua batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: RISP Labuan Bajo.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, senang sekali saya Yuli Namul kembali mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini. Untuk edisi hari ini Kamis 24 September 2026. Bagaimana kabar Anda di pagi ini pendengar? Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat, walafiat, dan juga penuh semangat ya. Dan juga semoga waktu istirahat Anda tadi malam terasa nyenyak dan juga nyaman ya. Dan pendengar, jangan lupa untuk selalu bersyukur ya atas kesempatan baru yang Tuhan berikan untuk kita. Karena hari ini kita masih diberikan kesempatan ya untuk bisa menikmati pagi yang baru dan juga hari yang baru ya, khususnya untuk edisi hari ini Kamis 24 September 2026. Dan pendengar, seperti biasa saya Yuli Namul akan terus menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti dengan menghadirkan berbagai program-program menarik ke ruang dengar Anda ya, mulai dari sajian musik dan juga informasi yang akan kami hadirkan untuk menemani berbagai aktivitas Anda di Labuan Bajo sepanjang hari ini. Oke, pendengar, setiap hari selalu ada peristiwa penting ya. Seperti hari ini kami sudah merangkum beberapa poin terkait peristiwa penting untuk edisi Kamis 24 September 2026. Oke, langsung saja kita bahas ya. Yang pertama mulai dari tingkat nasional ya, yang dimana pada tahun 1526 diperingati dengan Hari Pangeran Samudra, yaitu Raja pertama ya, Kesajaan Banjar resmi memeluk agama Islam, yang dimana momentum bersejarah ini kemudian ditetapkan dan juga diperingati sebagai Hari Jadi Kota Banjarmasin. Pada tahun 1960, pengesahan Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA oleh pemerintah Indonesia yang 3 tahun kemudian melahirkan Kepres Penetapan Hari Tani Nasional oleh Presiden Soekarno. Yang berikutnya yaitu pendengar pada tahun

0: 622 ya, Nabi Muhammad SAW menyelesaikan perjalanan hijrahnya dari Mekah dan juga tiba di Madinah. Pada tahun 1664 ya, Belanda secara resmi menyerahkan wilayah kekuasaannya, yaitu Amsterdam Baru kepada Inggris, dan wilayah koloni ini kemudian hari berganti nama menjadi New York. Pada 1789, Amerika Serikat mengesahkan Undang-Undang Peradilan yang menjadi dasar hukum pembentukan kantor Jaksa Agung serta institusi Mahkamah Agung Amerika Serikat. Pada 1957, stadion sepak bola terbesar di Eropa milik klub Barcelona, Camp Nou, resmi dibuka untuk pertama kalinya di Spanyol. Dan pendengar, pada tahun 1980, perang Iran dan juga Irak ya, pecah secara masif setelah pasukan Irak melintasi perbatasan dan mengepung kota Abadan dan membakar salah satu kilang minyak terbesar di dunia pada saat itu. Oke pendengar, itulah beberapa poin peristiwa penting hari ini untuk edisi 24 September 2026. Semoga informasi ini yang sudah kami hadirkan untuk Anda bisa bermanfaat untuk Anda dan juga bisa menambah wawasan Anda ya. Dan pendengar, yang tidak kalah penting untuk Anda juga yang hari ini tengah merayakan peristiwa penting seperti ulang tahun, kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Anda ya. Semoga Anda selalu dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, dan juga tetap semangat dalam menjalankan berbagai usaha Anda ya. Dan juga semoga setiap usaha Anda yang sudah Anda jalani dari tahun-tahun kemarin berjalan dengan lancar di tahun ini dan juga di tahun-tahun yang akan datang. Untuk Anda juga yang hari ini tengah merayakan hari ulang tahun pesta pernikahan dengan pasangan Anda, semoga langgeng dan juga semoga rumah tangga Anda selalu harmonis. Oke pendengar, tetap stay tune karena sesaat lagi kami akan mengupdate informasi cuaca bersama petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Lawan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, bener banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun. Anda masih

0: info cuaca BMKG.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar masih bersama saya Yulin Amul ya, yang masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini untuk edisi Kamis 24 September 2026. Dan pendengar, saat ini kami akan mengupdate informasi cuaca bersama petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Dan sekarang kita sudah terhubung bersama Indra, yaitu salah satu petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Selamat pagi, Indra.
2: Selamat pagi, Kak.
1: Bagaimana kabarnya pagi ini, Indra?
2: Alhamdulillah, baik, Kak.
1: Oke. Baik, Indra, silakan dengan informasi cuacanya untuk pagi ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi, pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Indra, perakirawan cuaca BMKG Komodo yang akan menginformasikan perakiraan cuaca pada hari ini, Rabu 24 September untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Cuaca pada pagi hari ini diperkirakan cerah berawan, kemudian pada siang hari diperkirakan berawan hingga berawan tebal, dan pada malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar di antara 19 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar di antara 45 hingga 90%. Dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 16 hingga 27 km per jam. Kondisi perakiraan cuaca perairan, di mana kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,7 hingga 1,2 meter, dan kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 1,1 hingga 1,3 meter. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Cape bagian utara diperkirakan mencapai 0,9 hingga 1,1 meter, dan kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Cape bagian selatan diperkirakan mencapai 1,5 hingga 1,8 meter. Dengan angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 14 hingga 37 km per jam. Untuk peringatan dini, waspadai adanya angin kencang dalam waktu singkat dan adanya gelombang tinggi pada wilayah Selat Cape bagian selatan. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Baik, Indra, terima kasih atas informasi cuacanya untuk edisi hari ini. Semoga Anda dan juga seluruh tim selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat ya dalam menjalankan tugasnya sebagai perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali, Indra.
2: Selamat pagi dan terima kasih juga.
0: Info cuaca BMKG.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
11: Masih dari kawasan Jalan Senaru Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini untuk edisi Kamis 24 September 2026. Dan pendengar, kami masih hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan saat ini akan kami hadirkan informasi untuk Anda terkait pemandu snorkeling. Labuan Bajo didorong tegas terapkan SOP keselamatan. Pendengar, pemandu wisata snorkeling di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, didorong lebih tegas dalam menerapkan prosedur keselamatan saat mendampingi wisatawan. Hal tersebut menjadi salah satu penekanan dalam kegiatan pelatihan dan sertifikasi kompetensi pemandu wisata snorkeling, yang digelar Kementerian Pariwisata bersama LSP Pramindo BPO LBF dan juga Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat pada 22 hingga 24 September 2026. Dan pendengar, karena itu sertifikasi kompetensi diberikan untuk memastikan pemandu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap yang sesuai dengan standar profesi. Adapun Sri berharap sertifikasi tersebut dapat meningkatkan kepercayaan diri pemandu dalam menjalankan tugas sekaligus memperkuat keselamatan wisatawan selama melakukan aktivitas snorkeling di Labuan Bajo. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan juga jangan lupa untuk ikuti akun media sosial terverifikasi kami RRI SP Labuan Bajo, baik di Instagram maupun di TikTok.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
1: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: So we're up against a master thief. Assassin.
5: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
6: Are the plan to my dad.
7: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

0: kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD. Yakin masih mau golput?
1: Pro 1.

Pro 1 masih di Pro 1 RRI Lawan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Masih bersama saya Yulin Amul ya, yang masih menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini untuk edisi Kamis 24 September 2026. Dan pendengar, saat ini kami akan hadirkan informasi terkait Polres Manggarai Barat batasi jam pesta sambut baru hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, berhubung hari ini di Labuan Bajo tengah merayakan pesta sambut baru ya, atau komuni suci pertama, maka akan kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda yang berisi imbauan ya dari Polres Manggarai Barat. Nah, pendengar, kepolisian Resor Manggarai Barat mengimbau masyarakat untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban selama pelaksanaan pesta syukuran komuni suci pertama atau sambut baru yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis 24 September 2026. Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang mengatakan pihaknya memberikan perhatian terhadap potensi gangguan keamanan, terutama yang berkaitan dengan konsumsi minuman keras dan juga pelaksanaan pesta yang melewati batas waktu. Dirinya juga menjelaskan sosialisasi mengenai imbauan tersebut telah dilakukan sejak Minggu 20 September 2026 melalui jajaran Babinkam Tipmas di desa dan juga kelurahan serta melalui media sosial. Selain menjaga ketertiban, Polres Manggarai Barat meminta keluarga atau panitia penyelenggaraan pesta yang melibatkan banyak orang untuk mengurus izin keramaian dan juga menyampaikan informasi mengenai lokasi kegiatan kepada Babinkam Tipmas setempat. Polres Manggarai Barat berharap seluruh rangkaian peristiwa sambut baru dapat berlangsung aman, tertib, dan juga mengedepankan nilai kebersamaan serta kekeluargaan. Dan juga pendengar, masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian dapat menghubungi layanan call center 110 Polres Manggarai Barat, nomor pengaduan SPKT 081-138-32006 atau Babinkam Timas setempat. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.go.id. Dan untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.go.id. Bila

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Satu per dua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
5: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Ayo, Mak.
1: Ayo.
2: Aljo ya, tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
1: Olahraga lah, Makcik Leha, supaya sehat.
2: Aduh, Joya, saya tak pernah olahraga, sehat-sehat saja.
1: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting supaya imun kuat.
2: Imun? Apa benda tu?
1: Saya pun tak faham juga, cuma pandai nyebut saja.
0: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
1: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha, saya nak pergi berlaki dulu.
2: Berlaki?
1: Tak, berlari.
2: Tunggu, Joya, tunggu. Saya nak ikut juga.
3: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah, Mar, Mar, aku krungu loh salammu. Kombo kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
3: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: di bagian ujung handuk? Garis ini bukan sekedar hiasan. Bagian tersebut dibuat dengan tenunan yang lebih rapat dan pola yang berbeda dari bagian handuk lainnya. Fungsi utamanya adalah memperkuat dan menstabilkan ujung handuk sehingga bagian tersebut tidak mudah melar, berubah bentuk atau terurai setelah sering dicuci dan digunakan. Pola ini juga membantu memberikan batas antara bagian utama handuk yang berbulu dengan bagian ujungnya. Jadi, garis pada handuk atau Dobby Border bukan hanya untuk mempercantik tampilan, tetapi juga membantu menjaga kerapian, bentuk, dan ketahanan handuk.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau membeli dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik lagi. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan pelayanan pendidikan gratis.
2: Dari berita, operasi SAR insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. PBB menyerukan pengelolaan resiko dari pesatnya perkembangan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10, termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11, Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10, termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
2: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN SAR Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan.